0: AT alias Bro, warga Kedawung, dan Copetong, warga Karanganyar, berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Ndok, warga Sragen Tengah, diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan satu paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik, warga Tanon, yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
1: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Pardas, itu ada transaksi yaitu jual beli obat berbahaya, yaitu jenis dolgesik BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Sragen.
0: Terpisah Kasat Res Narkoba Polres Sragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan tiga kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
2: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya, agar bersama-sama melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa memastikan masyarakat bebas dari narkoba.
0: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusumawardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Mulatisan melaporkan.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
1: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk ke kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini, mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ini ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
2: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian Ekraf juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. COO Decoding, Kevin Kurniawan, mengatakan pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
3: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak langsung spesifik tools ya, tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lainnya, tapi dengan prompt yang terstruktur itu bisa jadi sebuah produk. Jadi itu sih.
2: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri. Misalnya, kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
1: Mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal dikatakan oleh ketua kloter 115 kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia menyatakan pada siang hari cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
2: Alhamdulillah tidak, tapi kecil-kecil ya pasti ada mbak, ya jamaah yang pasal rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu pasti ada, tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal seperti itu. Memang terbiasa terjadi.
1: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Firdan Parmaswati juga telah memberikan arahan kepada segenap jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
3: Dan yang penting, Bapak-Ibu harus senantiasa senang dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu patuhi arahan petugas dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum.
1: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji kota Kediri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang.
0: Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke Debarkasi Pondok Gede. Kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita Setio Agung. Agung.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di tanah suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya. Dan Agus mengatakan, berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
5: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan, baik dari segi kesehatan, sampai dengan menggunakan gelang identitas.
4: Ya, pendengar, sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, kloter JKG28, Wiwin Fatimah, mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
6: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah.
4: Baik, baik juga. Ya, pendengar, adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG31, dijadwalkan tiba siang ini, sedangkan kloter JKG32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, saya Teguh melaporkan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
3: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sekintas, namun saya belum baca, itu sudah diatur.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Yarij menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
4: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri terus mensukseskan apa yang menjadi arah kebijakan Presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutmen anggota Polri itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita penyandang disabilitas.
2: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian. Di antaranya, penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
5: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
2: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitikberatkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Undang-undang kepolisian yang diubah meskipun tidak menyeluruh ini.
0: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
6: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya. Jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras, ya keras, tetap mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan gitu. Terus revisi UU Polri ini ya, kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja, jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
7: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan momentum membangun kepolisian modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata. Kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Pelindungan WNI Kemlu Republik Indonesia Henny Hamida pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air. Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
9: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
10: Sebuah rebound tadi dari Stephen Estigui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
9: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Pada pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke 90+2. Stephen Estacuyo melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau Rowan Williams dan membawa Kanada unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini pun mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estacuyo mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
11: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada.

bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh timnya hingga babak 32 besar ini. Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegap. Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar, sementara

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

Ya pendengar, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Setelah tadi bersama kita simak warta berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional, kami akan update beragam informasi dan juga ajak Anda untuk bergabung bersama kami di sini mengenai hari berkabung daerah. Pendengar, kemarin ya tanggal 28 Juni 2029 juga kita peringati sebagai hari berkabung daerah Kalimantan Barat, yaitu Mandor Berdarah. Untuk Anda yang bergabung, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami akan segera kembali temani Anda atau bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman. Bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan, sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru laki-laki sejati.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Yang seperti yang kami sampaikan sebelumnya pendengar, kemarin ya 28 Juni 2026 kita peringati sebagai Hari Berkabung Daerah ya, di mana peristiwa Mandor Berdarah terjadi pendengar. Dan untuk itu kami juga ajak Anda untuk membangun refleksi tentunya ya, juga melakukan napak tilas perjuangan masyarakat Kalimantan Barat kala itu. Dan tentunya Hari Berkabung Daerah Kalimantan Barat kali ini kita bersama mengenang sejarah, merawat ingatan dan membangun persatuan sambil kita memasang bendera setengah tiang ya kemarin pendengar. Dan hari ini kita akan bahas sekali lagi dengan tema Hari Berkabung Daerah Kalimantan Barat, napak tilas perjuangan masyarakat Kalbar. Saya tidak sendiri pendengar dalam rangkaian Pontianak pagi ini. Saya telah terhubung bersama dengan akademisi Fakultas FKIP Universitas Tanjung Pura Pontianak, Bapak Haris Firmansyah. Selamat pagi Pak Haris.
1: Pagi Pak.
0: Selamat pagi Pak Haris, dengan saya Fatih di sini Pak.
1: Ya pagi Bang Fatih.
0: Iya. Apa kabar Pak Haris? Sehat-sehat.
1: Alhamdulillah sehat nih Bang Fatih.
0: Alhamdulillah luar biasa. Pagi ini Pak ya, kita membahas mengenai peringatan kembali mengenang sejarah kelam ya di Kalimantan Barat, yaitu Mandor Berdarah. Dan pagi ini kami juga ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami. Jika ada yang ingin Anda tanyakan, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Baik Pak Haris, sebagai pembuka, mungkin kita jelaskan dulu kepada masyarakat yang masih belum terlalu memahami begitu ya, apalagi mungkin masyarakat Gen Z yang baru sekali mendengar begitu ya Pak ya, mengenai makna dari Hari Berkabung Daerah Kalimantan Barat dan latar belakang apa Pak ya, sejarah yang melahirkannya.
1: Oke Bang Fati, jadi tanggal 28 Juni ini menjadi momentum penting ya buat kita semua, terutama masyarakat Kalimantan Barat, untuk mengingat perjalanan daerah kita gitu dalam ikut memproses pembentukan Republik Indonesia gitu ya. Jadi peristiwa ini bukan hanya bagian dari sejarah pemerintah daerah yang tadi saya bilang, tapi juga berpengaruh terhadap sejarah kebangsaan kita di Indonesia. Jadi ini melihatkan keterlibatan masyarakat kita ya di Kalimantan Barat dalam perjalanan Republik Indonesia gitu. Nah, 28 Juni sendiri itu sebenarnya hari bergabung daerah yang ditetapkan oleh pemerintah kita sendiri gitu ya, di Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 ya, tentang peristiwa Mandor gitu. Nah, peristiwa ini berkaitan tentang apa? Yaitu berkaitan tentang tragedi korban pendudukan Jepang di Kalimantan Barat yang terjadi tahun 1942 sampai 1945. Nah, untuk peraturan daerahnya sendiri itu tadi ya yang saya sebutkan, nomor 5 tahun 2007 tentang peristiwa Mandor pada 28 Juni di Kalimantan Barat. Nah, kita memperingatinya dengan melaksanakan upacara kemudian gitu ya, di terutama di Makam Juang Mandor. Kemudian ada himbauan untuk di instansi sekolah untuk mengibarkan bendera setengah tiang gitu. Ini untuk memperingati korban-korban yang berguguran pada tragedi tersebut. Begitu Bang Fatih.
0: Baik. Sebenarnya Mandor Berdarah ini sangat relate terutama di keluarga saya sendiri Pak Haris ya, karena saya juga Dato saya apa ya, bapaknya kakek saya itu juga merupakan seorang pejuang yang dimakamkan di Mandor. Dan setiap tahun kami kadang dapat undangan tuh Pak untuk
1: menghadiri. Iya, memang gitu ya.
0: Mendapat undangan untuk menghadiri, tapi saya sendiri masih belum pernah untuk datang menghadiri upacara ya yang ada di makam Mandor.
1: Iya,
0: biasanya upacara. Ya biasanya ayah saya. Tapi mungkin banyak sekali generasi muda yang masih belum memahami begitu ya Pak Haris, dan mengapa peristiwa ini sebenarnya perlu untuk terus kita kenang khususnya oleh generasi muda Pak Haris.
1: Jadi apa namanya tadi ya, peristiwa Mandor Berdarah ini menjadi peringatan sebagai memori kolektif kita sebagai masyarakat di Kalbar ya, sebagai pengingat bahwa daerah kita itu memiliki kontribusi tadi dalam membangun bangsa. Jadi Kalimantan Barat tidak pernah berdiri terpisah dari bangsa ini gitu. Jadi korban yang sudah tumbangan pada saat itu menjadi apa namanya ya, menjadi pembelajaran buat kita semua bahwa kita juga ikut terlibat dalam perjuangan bangsa Indonesia gitu, terutama di era pendudukan Jepang.
0: Baik, Pak Haris, apa saja sebenarnya nilai-nilai yang dapat kita petik dari peristiwa tersebut, terutama terkait dengan persatuan ya, toleransi dan juga penghormatan kepada sesama, Pak Haris?
1: Nah, tadi ya, nilai perjuangan pasti itu, bahwa banyak anak-anak muda yang dulu yang ya, salah satunya seperti Dr. Rubini gitu ya, kemudian beberapa cendekiawan yang lain. Nah, kita melihat bahwa Kalimantan Barat itu sebenarnya tidak kekurangan dengan orang-orang pintar gitu, Bang Fatih. Mm-hmm. Nah, ini kita, apa, menjadi satu pesan bahwa nah sebenarnya generasi kita saat ini juga punya potensi yang besar, sehingga kita mampu untuk memajukan daerah kita gitu. Nah, kenapa dulu banyak orang-orang pintar yang menjadi korban? Karena para Jepang itu takut gitu ya dengan para cendekiawan kita gitu untuk mampu mengalahkan mereka gitu. Nah, ini saya pikir menjadi poin penting ya buat kita atau generasi kita sekarang itu menjadi lebih percaya diri bahwa anak-anak Kalimantan Barat itu punya potensi gitu untuk lebih berkembang.
0: Iya, begitu pendengar ya, dan tentunya banyak sekali hal-hal yang dapat kita teladani begitu ya, dan jangan sampai hal ini terulang begitu ya Pak ya, semoga ya, tidak, semoga tidak, karena satu generasi apa ya, kalau bisa kita katakan pionir-pionir pemuda pada saat itu begitu Pak ya, di babat habis. Dan menurut Bapak, pemahaman masyarakat khususnya di Kalimantan Barat apakah memang sudah cukup baik Pak tentang Hari Berkabung Daerah dan Mandor Berdarah ini? Mungkin bisa dilihat dari pemuda atau mahasiswa mungkin Pak yang Anda ajar, bagaimana Pak?
1: Ya, masih bersifat formalitas ya, saya pikir, Bang Fatih ya. Jadi peringatan itu hanya menjadi momentum untuk diperingati setiap tahun aja gitu. Sebenarnya bagian dari refleksi sejarah itu kan tidak hanya pada momentum 28 Juni ini, tapi sepanjang tahun kemudian menjadi dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, kadang juga bahkan tanggal 28 kita sering lupa gitu ya. Banyak juga instansi, kemudian rumah, bahkan mahasiswa juga kadang lupa bahwa oh ini ada apa gitu tanggal 28 Juni. Nah, ini juga menjadi apa ya, menjadi pengingat kita semualah gitu ya, untuk tetap mengenang para pendahulu kita gitu.
0: Baik, dan tentunya di sini sekolah ataupun perguruan tinggi, keluarga bahkan ya juga memiliki peran ya Pak ya. Bagaimana ya, menurut Anda untuk menjaga sejarah daerah yang agar tidak dilupakan oleh perkembangan zaman, Pak?
1: Nah, saya pikir untuk itu kita harus apa namanya, berkolaborasi secara menyeluruh gitu ya. Jadi tidak hanya tugas akademisi, tidak hanya tugas sejarawan gitu ya, tapi mengenalkan semuanya itu menjadi tugas kita bersama untuk kita saling mengingat gitu ya. Banyak caranya, misalnya dari sekolah lah terutama gitu ya. Bagaimana sekolah dengan muatan lokal, kemudian sejarah lokalnya itu dapat diajarkan sejak dini gitu. Jadi anak-anak kita jauh lebih mengingat dan mengenal sejarah daerahnya gitu. Jadi sejarah itu bukan hanya mengenal tanggal 28 Juni aja, tapi bagaimana proses dari tanggal 20, kenapa sampai tanggal 28 Juni itu ditetapkan sebagai peristiwa Mandor Berdarah. Pasti ada rangkaian sejarah peristiwa yang sangat panjang, yang kemudian menjadi bahan pembelajaran untuk anak-anak kita gitu. Dan baik kitanya juga gitu ya. Jadi saya pikir dari tingkat sekolah yang paling mendasar terlebih dahulu, kemudian ya kita berkolaborasi terus gitu. Sekarang kan banyak media-media bagaimana sejarah dapat kita kembangkan, dapat kita share gitu ya, dengan konten-konten yang lebih kreatif gitu ya, Bang Fatih ya.
0: Betul.
1: Nah, banyak TikTok sekarang itu memanfaatkan kreativitas lewat AI ya, lewat video-video, bahkan banyak penggemar dan penontonnya gitu ya. Yeah. Nah, ini menjadi tantangan kita juga gitu. Kadang juga banyak apa para konten kreator yang asal bikin aja sebenarnya gitu ya, tanpa ada data dan lain sebagainya, sehingga arah histografi kita, baik histografi lokal maupun histografi nasional, itu menjadi mendapat tantangan tersendiri gitu. Ya. Nah, ini itu dapat kita manfaatkan sih gitu, Bang Fatih.
0: Iya, betul sekali. Apalagi kita memang sudah saatnya hidup di era digital begitu, pendengar.
1: Iya, mengenalkan digitalisasi sejarah ya.
0: Betul, apalagi AI ini ya, Pak ya. Yang dikhawatirkan tadi, kalau misalnya ada tidak ada datanya, tidak ada fakta sejarahnya, tapi kemudian dibuat konten, nah itu tentunya kita mengalami tantangan.
1: Itu sebenarnya tantangan saat ini sih gitu ya. Iya. Tapi kalau bisa misalnya guru-guru juga mendorong gitu ya, siswanya bikin konten, tapi selama diarahkan bagaimana cara menggali datanya. Nah, ini kan salah satu konteks pembelajaran sejarah yang aktual dan mendalam gitu ya. Nah, yang lagi dikembangkan juga oleh kementerian gitu ya, tentang deep learning misalnya. Yeah. Nah, ini dapat dimanfaatkan guru agar mendorong siswanya terlibat langsung dalam menggali data peristiwa sejarah lokalnya gitu.
0: Baik, betul sekali. Dan sesimpel memasang bendera setengah tiang ini juga mungkin menjadi salah satu cara yang paling, ya memang sudah ada aturannya juga sebenarnya ya Pak Haris ya.
1: Iya, betul, perda tadi ya.
0: Betul, dan waktu mungkin itu juga akan mengingatkan kita, karena waktu kecil juga kita pernah bertanya mungkin kepada orang tua kita, kenapa benderanya dipasang setengah tiang begitu ya. Kemudian akan dijelaskan begitu kepada guru kita mungkin, pendengar. Dan Pak Haris, menurut Bapak apa tantangan terbesar ya yang saat ini terjadi di masyarakat kita dalam menjaga memori kolektif terhadap peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Kalimantan Barat? Mungkin tidak hanya mengenai Mantur Berdarah, Pak Haris.
1: Iya, kita tuh kadang sering abai gitu, Bang Fatih, bahwa peristiwa masa lalu tuh sudah terjadi, ya buat apa lagi dikenang gitu ya. Nah, dalam pemahaman sejarah yang masih seperti inilah yang juga menjadi tantangan kita gitu ya, bahwa sejarah dianggap tidak penting buat kehidupan kita saat ini atau yang akan datang. Sejarah hanya apa hal-hal kuno gitu di masa lalu yang tidak bermanfaat buat kita. Nah, pemahaman-pemahaman seperti inilah yang menjadi tantangan kita ya, yang buat kita tuh harus merubah mindset kita dulu terhadap masa lalu kita gitu, sehingga kita menganggap sejarah tuh menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, bahwa masa lalu tuh selalu terkoneksi dengan yang hari ini dan yang akan datang gitu.
0: Baik, seperti itu pendengar. Terakhir Pak Haris, agar tidak terjadi di masa yang akan datangnya, semoga tidak begitu, sebagai penutup, apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat Kalimantan Barat mengenai peringatan Hari Berkabung Daerah Mantur Berdarah ya di Kalimantan Barat ini sebagai momentum persatuan? Silakan Pak Haris.
1: Ya, sejarah bukan milik akademisi atau guru atau dosen sejarah saja gitu ya, tapi sejarah adalah memori kita bersama yang membentuk identitas masyarakat kita gitu. Nah, momentum 28 Juni ini sebaiknya menjadi ajang untuk kita mengenal kembali perjalanan daerah kita Kalimantan Barat, menghargai jasa para pendahulu, dan menumbuhkan tanggung jawab bersama untuk menjaga warisan sejarah kita bagi generasi berikutnya gitu. Nah, mengenang sejarah bukan berarti hidup di masa lalu. Sejarah memberi kita pemahaman tentang dari mana kita berasal, sehingga kita memiliki arah yang lebih jelas tentang kemana Kalimantan Barat dan Indonesia akan dibawa pada masa depan. Itu Bang Fatih.
0: Baik, terima kasih Pak Haris telah membersamai kami di Persatu RR Pontianak. Kita membahas Hari Berkabung Daerah Napak Tilas Perjuangan Masyarakat Kalbar. Sehat-sehat Pak Haris.
1: Siap, terima kasih Bang Fatih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan itu pendengar, kita bahas barusan bersama dengan akademisi FKIP Untan Pontianak, Haris Firmansyah.

gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis? Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.

Tahukah Anda salah satu penyebab terjadinya inflasi? Inflasi terjadi salah satunya disebabkan oleh ekspektasi harga naik. Keyakinan bahwa harga barang dan jasa akan semakin naik di masa depan membuat konsumen dan produsen atau pelaku ekonomi lainnya memperkirakan kenaikan harga dan mereka mulai bertindak sesuai dengan kondisi yang mereka perkirakan tersebut. Seperti kenaikan harga atau membeli lebih banyak sebelum harga itu naik, ini dapat mempercepat terjadinya inflasi karena perilaku tersebut bisa mendorong kenaikan harga secara nyata. Inflasi itu seperti pergi ke warung dan menyadari kalau uang Rp5.000 yang dulu bisa buat beli nasi, telur, dan es teh, sekarang cuma bisa buat beli plastik nasinya saja. Atau seperti saat dulu, uang 1.000 bisa bikin kita merasa kaya pas jajan di kantin, tapi sekarang 1.000 cuma bikin kantin bilang, parkir aja 2.000 loh kak.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis pada usia dini, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak kehamilan hingga usia 2 tahun. Kondisi ini mengakibatkan anak memiliki tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya dan dapat mempengaruhi perkembangan fisik, kognitif, dan kemampuan motorik mereka. Stunting bukan hanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan, sanitasi, pola asuh, dan kesehatan ibu selama kehamilan saja, tapi juga asupan gizi seimbang yang tepat yang dapat mendukung tumbuh kembang tubuh secara optimal. Gizi seimbang ini mencakup pertama, karbohidrat sebagai sumber energi. Yang kedua, protein untuk pertumbuhan dan perbaikan sel. Yang ketiga, lemak sehat untuk fungsi tubuh dan perkembangan otak. Empat, vitamin dan mineral untuk mendukung sistem imun, pertumbuhan tulang dan berbagai fungsi tubuh lainnya. Dan yang kelima, serat untuk pencernaan yang sehat. Makan nasi, lauk, sayur dan buah itu seperti playlist musik. Kalau cuma satu, ya pasti bosen. Kalau lengkap, hidup jadi lebih berwarna.

Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda pendengar. Kali ini kami update informasi dari Kapuas, maksud kami dari Sekadau Hulu, di mana tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap seorang pria bernama Sehat, 60 tahun, warga Dusun Deranuk, RT2 RW1 Desa Deranuk, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, yang dilaporkan hilang di kawasan kebun sawit di Dusun Segiam, Desa Sekonau, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau, pada Minggu 28 Juni 2026. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pontianak, Imade Junetra, mengatakan pihaknya menerima laporan mengenai hilangnya korban setelah upaya pencarian yang dilakukan keluarga dan warga setempat belum membuahkan hasil. Melansir dari laman rri.co.id, yang mengatakan berdasarkan kronologi kejadian, pada Jumat 26 Juni, sekitar pukul 7 pagi, keluarga tidak mendapat korban berada di rumah. Padahal biasanya korban selalu berada di rumah pada pagi hari. Junetra menambahkan, menurut informasi dari salah seorang warga bernama Ila, korban terakhir kali terlihat berjalan ke arah belakang pemukiman warga menuju area sarang burung walet yang berdekatan dengan kebun kelapa sawit. Korban diduga tersesat di area perkebunan tersebut, dan keluarga juga menyampaikan bahwa korban mengalami gangguan jiwa. Ia mengatakan setelah menerima informasi tersebut, pihaknya langsung memberangkatkan satu tim rescue dari pos SAR Sintang menuju lokasi untuk melaksanakan operasi pencarian bersama unsur SAR gabungan. Tim rescue dari pos SAR Sintang diberangkatkan menggunakan kendaraan rescue D-Max dan dilengkapi dengan berbagai peralatan pendukung operasi, diantaranya peralatan navigasi, peralatan evakuasi, peralatan medis, serta peralatan komunikasi. Sebelum tim SAR tiba di lokasi, keluarga dan masyarakat setempat telah melakukan pencarian secara mandiri di sekitar kebun dan area yang diduga menjadi lokasi keberadaan korban. Namun hingga informasi diterima, hasil pencarian masih nihil. Pihaknya juga mengimbau masyarakat yang berada di sekitar lokasi agar segera melaporkan kepada petugas apabila melihat

0: Nanti kalau mama nanya, kita beli kaosnya nih, bilang aja 1.300.000 ya.
1: Kok mahal benar sih bang? Realnya kan 150.000 jak, 50%-nya loh.
0: Alah, enggak apa-apa gue, nanti sisanya kita bagi dua.
1: Ih, gimana sih abang nih? Enggak ah, takut adek.
2: Nah, hati-hati. Korupsi itu enggak selalu soal uang miliaran. Kadang dia sembunyi di balik kata, alah, enggak apa-apa, nanti sisanya kita bagi dua. Markup anggaran kaos hari ini, markup anggaran negara di masa depan. Korupsi bukan warisan, tapi kebiasaan.

Pernahkah Anda memikirkan apa yang harus dibawa ketika bencana datang tanpa diduga? Salah satu hal yang penting adalah memiliki tas bencana. Tas darurat ini harus berisi barang-barang penting seperti air, makanan tahan lama, obat-obatan, dan dokumen penting dalam plastik kedap air. Jangan lupa juga untuk membawa pakaian ganti dan alat komunikasi. Mempersiapkan tas bencana sejak dini bisa membantu Anda dan keluarga tetap aman ketika keadaan darurat terjadi. Pastikan juga bahwa semua anggota keluarga tahu di mana

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak, masih muda harus kubur cita-citanya, belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu.
0: Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
2: Ayo Bu, ayo.

0: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Senin 29 Juni 2026 kembali kami hadirkan Halo RRI bersama saya Al-Fatih dan rekan saya
1: Ceri Lubis. Selamat pagi Fatih.
0: Selamat pagi Ceri Lubis, selamat hari Senin.
1: Selamat hari Senin juga.
0: Ya, tadi Ceri udah datang lebih awal sebenarnya ya.
1: Betul, karena upacara hari ini ya Fatih ya.
0: Betul, kita memperingati hari berkabung daerah yaitu peristiwa Mandor Berdarah pada 28 Juni ini pendengar ya. Aduh. Tadi juga sempat kami bahas juga tadi di Pontianak Menyapa pagi ini ya. Tadi bersama dengan Akademisi FKIP Untan Bapak Haris Firmansyah membahas bagaimana hari berkabung daerah ini tidak hanya sebagai momentum seremonial tapi juga benar-benar diresapi dan dimaknai oleh generasi muda begitu Cherry.
1: Iya.
0: Tadi benderanya setengah tiang.
1: Iya, setengah tiang dong Fatih.
0: Iya betul. Karena kan memang sedang berkabung dan memang ada peraturan daerahnya ya.
1: Betul sekali Fatih. Kan kemarin juga disuarakan kan di iklan-iklan kita juga untuk memperingati hari berkabung daerah supaya menaikkan bendera setengah tiang terutama hari Minggu kemarin ya Fatih ya.
0: Betul, pas tanggal 28-nya.
1: Betul.
0: Karena sebenarnya peristiwa Mandor Berdarah ini sangat-sangat relate untuk keluarga saya. Karena datuk saya ya. Datuk saya itu pejuang dan memang dimakamkan di Makam Juang Mandor. Jadi setiap tahun pasti akan dapat undangan untuk menghadiri upacara di sana, tapi saya tidak pernah datang sih.
1: Karena bekerja Fatih.
0: Karena ayah saya yang datang.
1: Oh, karena ayahnya yang datang.
0: Iya. Jadi memang biasanya ada upacara di sana ya dan ya pernah lewat-lewat ke sana masuk gitu kan lihat nama-nama pejuang yang ada di sana dan sebenarnya itu juga merobek hati kita ya.
1: Iya,
0: mengingat
1: betul sekali
0: mengingat kekejian
1: kalau
0: pada saat
1: kita
0: itu.
1: Belajar sejarah dulu waktu SMA ya Fatih ya pasti ceritain kok ada kekejaman sekejam itu gitu ya Fatih.
0: Betul
1: ya.
0: Dan semoga tidak terulang
1: betul,
0: kembali pendengar.
1: Amin.
0: Ya dimana generasi terbaik kita harus tetap hidup sampai kapanpun ya untuk untuk memajukan Kalimantan Barat tentunya. Nah melalui Halo RR ini kami juga ajak Anda pendengar untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda atau Anda yang ingin bertanya, menyampaikan aspirasi, menyampaikan keluhan Anda, silakan pendengar mengenai fasilitas publik mungkin atau pelayanan publik yang ada di Kota Pontianak dan Kuburaya ya yang mencakup coverage area kami yang nanti akan kami sampaikan kepada pihak terkait, dinas, instansi, stakeholder yang nanti akan kami sampaikan kembali kepada Anda. Silakan pendengar yang ingin bergabung di mana Cherry?
1: Bisa bergabung bersama kami via line telepon 734987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042
0: serta live TikTok kami.
1: Oh
0: ya.
1: Sudah live TikTok Fatih?
0: Belum. Masih onloading ya. Kita akan live TikTok juga tentunya
1: di
0: karena
1: TikTok
0: beberapa dicariin sama pendengar di TikTok mana? Belum
1: kok
0: live
1: gak ada
0: ya?
1: Live ya gitu.
0: Dan beberapa edisi sebelumnya ya di Halo RRI juga dapat kami sampaikan hari ini pendengar ya mengenai beberapa pertanyaan dari pendengar yang telah mendapatkan
1: respons
0: ya dari beberapa instansi pendengar. Seperti salah satunya ini jawaban atas pertanyaan dari Bapak Faiz Sofarizal yang menanyakan soal fasilitas masjid di asrama haji yang perlu diperhatikan terutama kebersihan karpet, area wudu dan toilet. Karena asrama haji ini kan pasti dipakai ya setiap tahunnya ya. Baru saja pulang dari haji. Bahkan tidak musim haji pun
1: dipakai juga untuk biasanya pernikahan. Ya Fatih ya, gedung itunya ya.
0: Betul, biasa disewa untuk pernikahan. Nah, biasa kan pastinya tamu undangan ingin numpang sholat di mana? Pastinya langsung
1: masjid
0: mencari
1: yang di depan situ ya Fatih.
0: Masjid
1: ya?
0: Yang ada di situ. Nah, tapi sayangnya ternyata pendengar jawaban dari dari Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat Bapak HM Yusuf mengatakan bahwa memang sejak tahun 2020 artinya sekitar 6 tahun yang lalu ada revitalisasi asrama haji. Maka masjid yang ada di sana tidak digunakan lagi pendengar. Dan untuk fasilitas umum bahkan saat ini daya listrik pun sudah dimatikan ya.
1: Okay.
0: Nah karena dulu di halaman masjid itu banyak PKL atau pedagang kaki lima yang berjualan, sedangkan pemerintah tidak mengizinkan ada yang berjualan di area asrama haji. Bahkan makanya kenapa daya listriknya juga sudah dimatikan karena PKL juga biasa ngambil listrik dari situ.
1: Oh.
0: Jadi sudah tidak boleh pendengar ya. Dan itulah mengapa fasilitas masjid di asrama haji saat ini sudah tidak representatif pendengar dan tidak digunakan lagi sebenarnya ya. Jadi untuk Anda pendengar yang mungkin ada kegiatan di asrama haji dalam waktu dekat ini, atau kondangan atau apapun, untuk mencari alternatif masjid terdekat. Kalau di sana artinya sebentar, kami coba carikan juga ya, masjid terdekat di Jalan Sutoyo itu artinya.
1: Iya, di Jalan Sutoyo. Ya, selain Mujahidin yang paling gede dekat situ ya, Fatih.
0: Memang paling dekat sebenarnya Mujahidin ya, pendengar ya.
1: Cuma siapa tahu ada surau lagi di dekat situ ya, Fatih ya.
0: Betul, coba kami coba cari alternatif. Karena saya sendiri jarang lewat Sutoyo sih sebenarnya ya. Untuk Jalan Sutoyo, Kota Pontianak, jalan masjid terdekat memang pertama Masjid Mujahidin, pendengar MT Haryono. Di sini ada Masjid Al Jamaah. Kemudian untuk jalan dari dekat Masjid Jalan Sutoyo itu ada juga musholah dari Dekopin Wil Kalbar. Kemudian sebenarnya di Google masih ada ya masjid masjid untuk asrama haji, itu Masjid Wahdatul Ummah yang sudah tidak digunakan itu tadi. Kemudian agak sedikit bergeser ke Jalan Letkol Sugiono itu ada musholah Al-Iqra. Nah itu dia pendengar. Tapi yang paling representatif ya Masjid Mujahidin. Betul. Ya, tinggal satu arah itu.
1: Satu arah. Geser dikit. Geser dikit udah sampai.
0: Sampai gitu pendengar ya. Itu dia. Dan untuk Anda pendengar yang menyampaikan pertanyaan, keluhan ataupun aspirasi yang ingin Anda sampaikan ya, silakan WhatsApp di 0811 570 1042. Selain ini mungkin nanti kan kita update juga SIMKEL ya,
1: Samsat keliling dan SIM keliling Fatih ya. Betul. Jadi selain membayar pajak, bisa juga ada SIM keliling, juga ada dari Polda dan Polresta biasanya Fatih. Nanti kita cari informasinya ya.
0: Seru tuh. Jadi tidak ada lagi yang namanya tembak-tembakan ya. Nembak SIM biasanya.
1: Kalau mau apa namanya, perpanjang SIM sih biasanya ya Fatih. Ya kan,
0: karena lumayan gampang.
1: Kalau misalnya harus ke kantornya di sana, nanti kan agak panjang lagi, antriannya banyak. Jadi memang biasanya kalau untuk perpanjang SIM lebih enak di SIM keliling, Fatih.
0: Betul.
1: Nanti kami akan informasikan bagi Anda pendengar ya, untuk jadwal SIM keliling hari ini dan juga Samsat keliling hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Halo RRI.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magis sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang tak

0: 101 RRI Pontianak masih temani Anda di Halo RRI bersama saya Al-Fatih.
1: Dan bersama saya Cherry Lubis, pendengar.
0: Kali ini kami sambil menanti Anda yang ingin bergabung bersama kami menyampaikan pertanyaan ataupun aspirasi dan keluhan Anda. Silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Sambil kita akan update ya Cherry, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, update informasi mengenai Samsat Keliling dan pembuatan SIM keliling ya.
1: SIM keliling untuk perpanjang SIM keliling ini biasanya tuh ada di Instagramnya Fatih ya. Tapi sepertinya ini lagi kosong
0: untuk hari ini ya. Senin 29 Juni 2026. Dan kebetulan memang setelah siaran ini saya mau ke Samsat.
1: Oh, Samsat. Kalau Samsat bagaimana nih Fatih?
0: Boleh, kita update sekalian ya.
1: Iya.
0: Dari story di Instagram Samsat Pontianak, kami akan sampaikan beberapa informasi pendengar, yaitu pertama mengenai Samsat Keliling ya. Hari ini jadwalnya jam 9 sekarang sudah mulai, yaitu di Samkel Pontianak 1.1 Komyo Sudarso di Jeruju depan SD Negeri 56. Kemudian Samsat Keliling Pontianak 1.2 di Jalan Merdeka depan SPBU Merdeka. Oh, paling dekat.
1: Iya, paling dekat.
0: Boleh tuh sekalian isi bensin.
1: Betul sekali.
0: Setelah itu ada Samkel Siantan pendengar di Jalan Sultan Hamid 2. Kalau kita turun dari jembatan bukan jembatan Kapuas, apa jembatan yang
1: di mana tuh,
0: Tanjung Hulu ya, kan itu kan langsung di depannya ada AR Gym kan.
1: Nah, oh iya, betul ya, betul.
0: Kemudian untuk Anda pendengar yang berada di sekitaran Kubur Raya, itu ada di Taman Tugu Dirgantara dekat dengan Supadio. Dan itu nanti sampai jam 14 atau jam 2 siang pendengar ya. Dengan persyaratan yang perlu dibawa adalah KTP asli, SKPD, notis pajak asli, STNK asli. Dan pastikan juga KTP yang Anda bawa sesuai namanya yang tertera pada STNK asli Anda. Itu. Nah ini juga penting nih Cherry. Kemarin kan adik saya tuh nanya itu kan untuk balik nama kendaraan. Nah, ini kebetulan pendengar, ada informasi ya Cherry ya.
1: Betul, ada informasinya nih.
0: Ntar kami buka dulu pendengar ya. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin bayar pajak kendaraan bermotor wajib dengan KTP asli pemilik. Apakah wajib?
1: Nah, ini ternyata sekarang tidak wajib lagi Fatih ya.
0: Betul sekali.
1: Bisa tanpa KTP pemilik lama nih. Mulai dari 27 April sampai 31 Desember 2026. Nah, ada ketentuan kebijakannya juga tentunya pendengar ya. Jadi syaratnya yaitu menandatangani surat pernyataan kepemilikan sekaligus sebagai permohonan penandaan atau blokir dengan kewajiban melakukan balik nama pada tahun berikutnya. Jadi ini tinggal melampirkan salinan identitas pemilik baru dan melampirkan STNK aslinya.
0: Betul. Begitu. Dan juga bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB ini ya. BBNKBK bea balik nama kendaraan bermotor kedua sudah gratis juga pendengar, dan tidak memerlukan KTP pemilik lama, cukup dengan KTP pemilik baru tentunya. Dengan legalitas kepemilikan yang jelas ya, kendaraan resmi tercatat atas nama sendiri, dan dengan begitu nanti sudah lebih mudah untuk kita bayar pajak tahunan. Bahkan sudah bisa lewat aplikasi juga ya kan.
1: Iya betul Fatih.
0: Seperti itu pendengar. Dan kami juga ingin menyapa Anda yang bergabung bersama sama kami melalui live TikTok RRI Pro 1 Pontianak. Tadi sudah ada Ferry Zhang ya, Ko Ferry. Selamat pagi Ko Ferry, ada yang ingin disampaikan silakan ya, ketikkan saja langsung di kolom live chat kami di live TikTok. Kemudian ada Eka Fitri Saharani, musim durian gak sih katanya.
1: Betul.
0: Guys,
1: musim durian memang sekarang. Selain betul, musim liburan, musim durian juga iya.
0: Ada Zalfa juga yang menyapa ya di pagi hari ini, dan banyak pendengar lainnya juga yang sedang menyaksikan kami di live TikTok RRI Pro 1 Pontianak. Kami hadirkan Halo RRI ini pendengar untuk Anda mungkin yang baru bergabung bersama kami, yaitu Halo RRI memang dikhususkan untuk Anda yang ingin menyampaikan aspirasi, pertanyaan, keluhan ataupun pendapat Anda begitu ya, yang nanti akan kami sampaikan kepada dinas ataupun instansi dan stakeholder terkait untuk mendapatkan konfirmasi. Itu dia, dan kami mungkin akan segera kembali hadir temani Anda lagi. Setelah ini Cherry ya, kita masih akan teman ini Anda tetap bersama kami di sini di Halo RRI.
2: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, fondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: tugasnya itu dengan ramah, walaupun sebenarnya itu sepertinya tantangan yang berat ya Cherry, karena kan
1: iya, Fatih,
0: yang
1: karena
0: diurus bukan cuma 1-2 orang.
1: Banyak ya Fatih, apalagi kalau kemarin waktu saya jengkurkan kita di RS Bayangkara.
0: Itu ya, ada bapak yang baik banget tuh. Di mana lewat mana, lewat samping?
1: Lewat ya, dari samping, dari depan, pokoknya semua dijalanin itu.
0: Ada tuh kemarin bapak-bapak baik banget, dia kayak nunjukin ya tuh dengan sopan dan energik, kayak semangat banget bapak ini udah sore loh di pak.
1: Bener, waktu itu juga dibantu sama perawatnya kan untuk tempatnya di mana nih, ruangannya sebelah mana, bahkan waktu itu ke dia juga hafal tuh sama nama pasien-pasiennya waktu
0: Wah,
1: itu.
0: Wah, luar biasa.
1: Iya, jadi waktu itu nama rekan mama saya disebut, ibu ini kamarnya di mana ya? Oh, ibu ini barusan pindah ke ruangan yang di bawah, ke ruangannya dari sebelah sini ke sini-sini gitu.
0: Iya.
1: Luar biasa itu, karena belum tentu semua perawat bisa hafal ya Fatih ya, pergerakan hapal pasiennya bagaimana gitu ya.
0: Bener.
1: Jadi itu kita perlu apresiasi sih.
0: Jangan-jangan itu perawat senior yang kepala perawat ya, Cher.
1: Iya, siapa tahu iya ya.
0: Iya, ternyata kan.
1: Pantesan hafal gitu ya.
0: Kalau saya sendiri kan memang faskes satunya, faskes tingkat satu di BPJS itu saya emang ambilnya tuh di Gang Sehat Kota Baru. Walaupun sebenarnya agak jauh tinggalnya dari Gang Sehat itu ya, tapi suka dengan pelayanannya. Di sana mulai dari staff yang awal sampai ke yang kita antri lagi tuh. Betul. Sampai ke dokter-dokter yang udah kenal semua, sampai
1: udah hafal, ya.
0: Sampai kakak-kakak yang di lab itu itu semuanya ramah, bintang 900 kayaknya deh.
1: 900.
0: Kalau misalnya kita lihat juga beberapa, sebenarnya kan kalau pelayanan-pelayanan publik kayak gini lebih gampang kita lihat dari review Google ya kan.
1: Iya, betul banget Fatih. Jangankan pelayanan publik, semuanya gampang lebih enak dilihat di review Google karena lebih jujur.
0: Betul.
1: Orang-orangnya ya Fatih ya.
0: Kalau misalnya sudah ada yang ulasannya baik, kita akan pergi biasanya.
1: Betul, karena kalau misalnya ya Fatih, kalau kita milih hotel gitu misalnya, pasti kita lihat reviewnya daripada cari di media sosial. Lebih baik lihat review Google. Karena itu rating paling jujur gitu kan.
0: Setuju.
1: Karena kalau mau ngerating di situ ya tidak ada imbas baik buruknya juga ke kita gitu. Sejujur-jujurnya kita mau menilai bagaimana bisa disampaikan di situ. Dan itu sangat membantu untuk orang-orang lain yang mau bepergian juga atau mau ke fasilitas kesehatan terutama.
0: Setuju.
1: Kadang juga ada juga yang menjelaskan alurnya begini-begini di situ. Jadi pendengar boleh tuh rajin-rajin cek review Google ya kalau mau berkunjung.
0: Setuju. Apalagi kalau misalnya ada yang ingin diurus ya, misalnya ke Dukcapil atau apa. Kadang kita bingung ya mau kemana
1: alurnya.
0: Kadang tuh ada tuh yang review di Google tuh untuk alurnya, atau bahkan ada yang tanya jawab juga di situ.
1: Iya.
0: Kalau dulu sih ada tanya jawab, sekarang masih ada nggak ya Cherry?
1: Aduh, saya kurang tahu nih.
0: Dulu tuh ada tuh kalau nggak dan juga sempat populer, ramai juga di Google Maps. Kalau misalnya kita buka salah satu pelayanan publik misalnya di Dukcapil misalnya nih ya pendengar ya, dan dia nanti itu ada seperti ininya apa, forum, kolom forum bertanyanya di sana. Nah,
1: coba kita lihat.
0: Di sini kan adanya ulasan ya. Nah, selain ulasan itu, waktu itu tuh ada seperti sudah tidak ada seperti fitur ini ya.
1: Iya, tidak ada sepertinya Fatih ya.
0: Nah, dulu tuh bisa diskusi di situ. Ada yang bertanya, ada yang menjawab.
1: Betul, bisa reply komen ya dulu ya. Sekarang sepertinya enggak bisa lagi ya Fatih ya.
0: Karena banyak penipuan kalau tidak salah.
1: Betul. Nah,
0: jadi dikhawatirkan terjadi penipuan begitu ya. Dengar, itu dia Halo RRI di siang hari ini, dan setelah ini akan ada pengaruh utamaan gender ya Cherry?
1: Iya, pengaruh utamaan gender dan inklusi nanti yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar, bersama dengan narasumber kita yaitu Indah Alawiyah Kultsum, bidang advokasi dan sosial dari Humanity Women Children Indonesia Kalimantan Barat. Pendengar nanti akan membahas terkait tantangan generasi muda hari ini.
0: Baik, itu dia, dan sekaligus saya Alfati pamit undur dari undur diri dari ruang dengar Anda. Saya mau ke Samsat. Cherry lanjut ya Cherry.
1: Cherry lanjut Fatih sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.
0: Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Eh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan, dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip, karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

Selamat pagi pendengar dimanapun saja Anda berada. Kali ini bersama saya Cherry Lubis yang akan menemani Anda dari pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Adapun rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk Anda pada pagi menjelang siang hari ini pendengar, setelah ini nanti kami akan hadirkan pengarus utamaan gender dari pukul 10 sampai pukul 11, lalu nanti pada pukul 11 kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak informasi olahraga terkini tentunya pendengar ya. Dari pukul 11.30 sampai pukul Lalu setelah itu kami akan hadirkan ragam musik dan informasi ke ruang dengar Anda. Dan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti ada obrolan siang pendengar ya. Kira-kira ngobrolin apa kita siang hari ini? Kalau kemarin Sabtu kita ngobrolin soal liburan, hari ini kita ngobrolin soal apa, kita lihat siang nanti ya. Lalu pendengar pada pukul 13 nanti kami akan hadirkan Warta Berita Siang produksi RRI Pontianak, informasi terkini tentunya pendengar. Dan terakhir nanti ada Indonesia Banget dari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di mana Anda bisa bergabung nanti untuk request lagu ya, kemudian kirim-kirim sapa salam Anda. Dan pendengar, bagi Anda yang mau berbagi informasi terkini juga boleh pendengar ya, terkait lalu lintas atau mungkin harga pangan sekarang bagaimana gitu ya. Kalau Anda tadi ke pasar mungkin ada informasi misalnya harga ini naik, boleh kami informasikan kepada kami pendengar ya melalui WhatsApp kami 0811-570-1042. Jadi nanti akan saya bacakan supaya pendengar lain juga tahu nih ya. Itu dia tadi pendengar untuk ragam acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk hari ini, edisi 29 Juni 2026, memulai Senin pagi menjelang siang ini pendengar. Sebuah lagu dari It Gitaf, Satu-satu.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar, tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan, sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru laki-laki sejati.

Tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.

0: Eh, Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius, Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah, Bu. Heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan, Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya, Bu. Anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju, Bu.
0: Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani?
1: Ya, siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
0: Ayo, Bu, ayo.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Kali ini tiba di program Pengarus Utamaan Gender, dimana pagi hari ini kita akan membahas terkait tantangan generasi muda hari ini bersama Indah Alawiyah Kulsum, bidang advokasi dari bidang advokasi dan sosial HWCI Kalimantan Barat, yang sudah hadir bersama kami pagi hari ini di studio. Kita sapa dulu. Selamat pagi Indah.
1: Selamat pagi Kak.
0: Iya, pagi hari ini Indah kita akan bahas terkait tantangan generasi muda hari ini. Ini temanya luas ya Indah.
1: Benar.
0: Ya? Nah kalau Indah sendiri nih, sejauh ini merasa tantangan apa sih yang dialami oleh anak muda zaman sekarang sejauh ini?
1: Kalau ngomongin tantangan sebenarnya banyak banget ya Kak ya. Apalagi kita ngelihat konflik akhir-akhir ini, gimana bukan hanya kita sebagai anak ruang lingkup anak muda ini kan banyak ya Kak ya. Apalagi terkhusus tadi kalau bahas gender, ternyata banyak banget loh tantangan-tantangan kita dalam hal ini Kak.
0: Betul.
1: Itu banyak banget lah Kak, baik itu dalam lingkungan sosial Kak ya, ataupun misalnya bahkan kan ada beberapa di internet tuh yang lagi-lagi viral tuh Kak ya, yang disekap sama pasangannya.
0: Oh iya gitu. Betul sekali, 3 tahun
1: jadi
0: itu
1: banyak
0: ya?
1: Kak ya, jadi sebetulnya kalau bicara ruang aman itu masih menjadi pertanyaan bagi kita, ini sebenarnya ada gak sih ruang aman buat kita gitu kan ya.
0: Nah itu pertanyaannya tadi kan Indah ya. Kalau sejauh ini Indah, kamu paling Anda paling concern di bagian mana nih Indah? Yang sosial kah atau bagaimana kah? Yang dirasakan sendiri lah kira-kira yang berat gitu ya sebagai perempuan saat ini tuh apa sih?
1: Kalau Indah lihat memang dari segi sosial ya Kak ya. Kalau dalam segi politik mungkin ada, walaupun banyak polesan-polesan gitu nah. Dalam segi sosial tuh banyak Kak kalau perempuan. Karena kita sendiri Kak, kadang pun jadi perempuan ini kan banyak tantangan Kak. Kadang kalau pulang malam susah, kadang misalnya aktif di lapangan pun susah. Masih banyak kritikan-kritikan atau stereotype, stigma yang masih mengarah pada kita, perempuan gitu. Seolah-olah kita tuh tidak layak berada di ruang publik, di ruang-ruang sosial. Itu menurut Indah juga menjadi ancaman Kak gitu. Belum lagi kita meyakinkan orang-orang terdekat kita, jangankan teman ya Kak ya, kadang orang tua pun kita meyakinkan tuh sulit juga ini barang gitu kan.
0: Benar, karena kadang tuh seringkali ketika kita mau speak up kan tidak dipercaya juga.
1: Benar,
0: ya Indah
1: Kak.
0: Ya. Nah kalau menurut Indah nih, baru-baru ini gak baru banget sih, udah lumayan beberapa bulan lalu ya. Tadi saya sempat singgung juga soal kasus yang dulu pernah viral ya, yang kasus di FHUI itu terkait pelecehan seksual bagi perempuan juga dalam lingkungan kuliah gitu. Kalau tanggapan Indah sendiri bagaimana Indah?
1: Kalau tanggapan Indah, nah ini bicara di dalam ruang lingkup kuliah nih Kak ya.
0: Iya,
1: ini dalam
0: sama
1: ruang lingkup akademik saja kita itu tidak aman gitu kan Kak. Jangankan tadi kan itu di apa ya, di obrolan WA Kak ya, di WhatsApp ya Kak ya. Kemarin kan baru-baru juga kan wakil BEM-nya UI itu bahkan dia lagi berstatement pun itu bisa dilecehkan gitu, padahal lagi ngomong depan orang gitu kan ya. Nah dalam artian memang ada sekat gitu, ada batasan yang memang ternyata terstruktur. Jadi kalau dalam kerja otak tuh kan memang ada struktur otak yang memang ternyata itulah yang membuat batasan-batasan kita untuk memberikan batasan sosial gitu. Jadi ya jadi wajar aja gitu. Tapi dalam artian Kak, kalaupun memang ternyata hal itu sudah terstruktur, karena itu memang dari kecil ya Kak ya, stigma-stigma itu kan dari kecil, itu tidak bisa kemudian kita biasakan gitu.
0: Betul.
1: Dan itu kan lahir yang kemarin itu kasus FHUI di obrolan WhatsApp itu kan karena rap culture yang dianggap biasa aja gitu kan Kak. Dan itu kan bahaya banget tuh, jokes-jokes gitu. Tapi memang perlu dipahamin Kak bahwasannya pelecehan itu bukan hanya terjadi pada perempuan loh.
0: Betul. Laki-laki juga sama.
1: Laki-laki juga sama mengalami.
0: Kalau baru-baru ini juga saya lihat gitu ya, sempat ada pelecehan seksualnya terhadap penyanyi.
1: Oke.
0: Seorang penyanyi laki-laki juga.
1: Iya benar.
0: Dan itu terjadi di media sosial Twitter.
1: Media sosial, iya benar.
0: Nah, dua-duanya sebenarnya ini kan bisa terjadi baik itu kepada perempuan maupun laki-laki sekalipun
1: benar,
0: gitu.
1: Benar.
0: Menurut Indah apa sih yang harusnya dilakukan nih supaya kejadian-kejadian seperti ini tidak terus berulang begitu?
1: Kalau menurut Indah sih tetap pemahaman ya kak ya, edukasi lagi-lagi kak, karena masyarakat Indonesia ini masih butuh dipahamin ya kak, gitu, kak. Terkait itu kak juga kadang tuh kita masih belum bisa membedakan antara seks dan gender sih sebenarnya kak. Kalau gender ini kan dia ke karakter, kalau seks kan biologi. Cuman tuh misalnya ya yang menyusui itu ya perempuan, yang melahirkan itu perempuan. Cuman kan kadang kadang kak yang memberi batas itu juga ternyata perempuan sendiri kak, sendiri, ya. Yang memarjinalkan itu ternyata perempuan sendiri juga. Nah itu yang kemudian perlu kita beri pembebasan pada pemikiran kita kak. Nah kalau gender ini kan kita bicara tentang karakter, kemudian itu bukan cuma cewek loh, cowok juga kemudian loh gitu. Sehingga kalau kasus-kasus pelecehan yang dilecehkan bukan cuma perempuan, laki-laki juga loh. Cuma kan kalau memang bicara ruang lingkup aman, kalaupun ternyata yang dilecehkan juga terjadi pada laki-laki, ternyata nih masih timpang tindih loh, berarti berarti laki-laki juga mendapatkan ruang tidak aman loh gitu kan. Tapi dalam artian memang sejauh ini kasus yang sering terjadi kan yaitu perempuan. Gitu, karena kalau ngomongin perempuan sensitif banget nih kak. Gitu kan.
0: Iya betul, karena mau bagaimanapun juga ya memang yang sering kita lihat memang itu terjadi kepada perempuan. Dan kebetulan juga pelakunya memang rata-rata yang laki-laki gitu. Tapi bukan berarti laki-laki tidak bisa mendapat, dilecehkan juga. Betul. Mereka juga butuh ruang aman. Semua orang butuh ruang aman.
1: Betul.
0: Nah, menurut Indah nih kayak kalau misalnya kita lihat ini kan tadi sempat berbicara juga tentang rape culture. Nah, rape culture ini sebenarnya kalau saya ingat juga ada piramidanya itu.
1: Iya, benar
0: ya, kan? Nah, kamu boleh jelasin enggak nih Indah soal piramida itu? Karena masih banyak orang di luar sana yang mungkin masih belum teredukasi terkait ini karena seringkali membiasakan jokes-jokes yang sudah kelewatan. Benar. Begitu. Jokes-jokes yang tidak seharusnya dilontarkan, terkadang dilontarkan. Nah, itu boleh dijelaskan, silakan.
1: Kalau rap culture ini kak, karena culture ya, kultur ya, dia kan tadi tuh semakin ke atas tuh makin semakin tajam rap culture-nya kan. Nah, cuman kak kalau bicara dari dasarnya tadi, jokes-jokes yang kita anggap biasa tuh kadang itu kita nggak sadar ternyata itu pelecehan loh gitu. Kan banyak biasa di kolom komentar tuh kak, tobruk banget sih gitu. Itu ternyata itu pelecehan juga kak.
0: Betul.
1: Iya kan. Atau biasanya kalau yang terjadi pada laki-laki, biasa kan banyak K-pop BTS gitu kan. Ini mohon maaf banget nih, biasanya kan yang komen tuh juga perempuan ya.
0: Betul.
1: Kadang kan komenannya juga anu nih, basah nih rahimku gitu katanya gitu kan. Itu kan ternyata kan pelecehan juga kak gitu. Nah itu jokes yang kita lihat bahwasannya itu biasa, kayak bahasa tobrut itu kan biasa aja nih kita kita lihatnya. Tapi ternyata itu pelecehan loh. Dan itu tidak boleh dinormalisasi. Betul. Karena ketika itu dinormalisasi, berarti kita membiasakan ruang lingkup adanya pelecehan di ruang lingkup kita, di sekitar kita gitu. Termasuklah juga yang terjadi di FUI kan.
0: Betul sekali. Nah, kalau begitu kan Indah, kadang kerap kali perempuan yang ingin bicara gitu ya, ingin menyampaikan kalau misalnya nih ada pun orang-orang di sekitarnya jadi enabler. Jadi mereka cuman diam, membiarkan hal itu terus-menerus terjadi begitu. Karena kadang ketika perempuan ini berbicara, kan kadang kali walaupun itu perempuan ataupun laki-laki, kadang dapat cap kan kayak serius amat sih, santai aja.
1: Benar. Nah,
0: menanggapi hal ini gimana Indah?
1: Kalau Indah gak bisa santai sih kayaknya.
0: Saya juga gak bisa santai.
1: Karena tadilah kan kita karena penormalisasian hal yang kita anggap biasa itu kemudian ternyata terbiasa. Yang kita takutkan kan malahan menurunnya apa ya, kualitasnya kita kan kak, dalam hal itu. Sehingga jangankan kita bicara ruang lingkup aman secara benar-benar aman nih kak gitu. Kalau ternyata hal seperti itu ya kita normalisasikan gitu.
0: Betul.
1: Perlu nggak kira-kira misalnya pertanyaannya kita tegur, kita kasih tahu, ya perlu gitu. Karena itu sebagai bentuk penyadaran gitu di dalam lingkungan kita. Kalau dalam lingkungan kita, kita itu anggap biasa dan kita normalisasikan, nah akan menjadi pertanyaan gitu. Standar kita ternyata dalam menilai seseorang, dalam melihat suatu sudut pandang, ternyata serendah itu loh. Kan gitu kan ya ujung-ujungnya. Makanya ya perlu ditegur hal seperti itu. Kita perlu mengedukasi ya walaupun kalau misalnya kadang ke temen tuh agak nggak enak gitu kan,
0: agak nggak enakan gitu kan, tapi karena mungkin udah berlarut-larut, kok nggak berhenti-berhenti gitu ya, kadang mungkin itu juga akan bagi beberapa pihak mungkin akan merasa tersinggung begitu ya. Tapi ya mau bagaimana lagi ya Indah ya, kan kadang kita juga perlu untuk mengambil sikap, kalau bukan kita kan siapa lagi,
1: kalau bukan kita yang sadar ini kan siapa lagi kak ya. Memang makanya butuhlah penyadaran-penyadaran ini. Mungkin akan bersinggungan nih dengan teman kita, tapi it's okay gitu. Karena melalui apa ya, untuk menuju itu kita harus pelan-pelan.
0: Betul.
1: Gitu. Sehingga mungkin nanti di awalnya tersinggung, oh ternyata benar ya begitu. Dan itu bagi Indah kemarin yang viral itu di FUI, itu suatu angin apa ya, kabar angin baik gitu bagi Indah, bagi kita perempuan, bahwasannya ternyata kan banyak lagi yang muncul kan, banyak-banyak lagi kan komentar-komentar yang muncul, walah ternyata ini pelecehan ya. Dalam arti kan berarti banyak orang-orang dari sekitar kita yang ternyata belum paham, belum tahu kalau bahwasannya itu pelecehan loh, gitu kan?
0: Iya betul, kan ada angin segarnya juga ya.
1: Iya,
0: jadi
1: benar.
0: Orang-orang tahu bahwa hal itu pelecehan, jadi seharusnya ya tidak dilakukan.
1: Benar.
0: Seharusnya begitu. Tapi kan ada beberapa pihak juga yang malah bilang, oh ternyata cuma perkara itu gitu.
1: Iya kan?
0: Nah ada cuma perkara itu. Cuma perkara itu, tapi kan bagi perempuan itu tentunya tidak aman dan tidak nyaman sekali.
1: Tidak nyaman sekali, begitu, ya. Apalagi ini lagi musim AI ya kak ya.
0: Betul.
1: Kadang tuh AI itu gak nemu celahnya kita kak. Saking pinternya teknologi kan kak.
0: Betul.
1: Sehingga kalau itu dinormalisasikan, ya bisa jadi terus-terusan begitu. Nanti objeknya siapa lagi nih?
0: Iya.
1: Gitu kan.
0: Terlalu sering dijadikan objek.
1: Objek ya. Benar. Cukuplah kita dijadikan objek ya.
0: Iya cukup. Kalau kalian mau gitu ya. Oke okay, Indah. Kalau begitu kita sedikit bergeser nih Indah kan. Okay. Selain kasus-kasus pelecehan yang kerap kali marak, tentunya perempuan juga kerap kali mendapatkan ada yang stigma-stigma itu. Selama Indah berkecimpung nih di dunia mungkin mempertahankan hak-hak perempuan itu, kira-kira menurut Indah hal apa sih yang masih belum dimiliki oleh perempuan sampai saat ini masih sulit untuk dimiliki begitu?
1: Kalau hal yang sulit kita miliki kak, lagi-lagi pemahaman terhadap haknya kita sih kak, gitu. Kita nih nggak, bukan bicara tentang apa ya, bukan kita menuntut, enggak sih kak, kita cuma minta hak yang setara aja, hak yang sama, adil gender lah istilahnya. Begitulah. Kalau setara gender kan satu sama dengan satu, itu kan setara ya kak ya, kita kan maunya adil gender. Nah hak itulah yang kemudian kita inginkan. Nah tapi kemudian memang menjadi hambatan adalah stigma, sanksi sosial, stereotipnya orang-orang, itu yang kemudian menjadi tantangan kita, hambatan kita untuk bergerak, untuk melakukan banyak hal di ruang publik, itu yang kemudian menjadi tantangan kita. Apalagi kak, stigma dan stereotip itu tuh kak bukan hanya di lingkungan akademik gitu, bahkan di ruang keluarga, ruang lingkup keluarga tuh kadang kita juga sulit memberi pemahaman kak, dan itu kan menjadi PR besar bagi kita kak, untuk memberikan pemahaman kepada keluarga besar tentunya, kemudian teman-teman gitu. Karena kak, lagi-lagi kalau bicara gender itu kadang pun teman-teman tuh ngerasa bahwasannya jangan terlalu over lah gitulah, yang kan biasa-biasa aja lah gitu kan, you perempuan gitu kan. Padahal kan ya apa salahnya kalau kita minta hak yang setara gitu, apalagi kalau bicara dalam ruang lingkup politik gitu. Okay, pemimpin kita bilang bahwasannya sudah ada keadilan itu. Tapi kan dalam, kalau kita lihat prakteknya, sistemnya bagaimana gitu. Jangankan ngomong terkait prakteknya kak ya, sistem 70-30 aja itu tidak adil gender loh. Bukan, nah kalau misalnya bicara adil gender tuh enggak, kita bukan 70-30 atau 50-50, enggak. Tapi tidak usah beri batasan.
0: Iya.
1: Dalam arti kan sistem kita sudah memberi batasan pada perempuan, sudah ngasih tahu bahwasannya perempuan termarginal kan. Iya kan?
0: Betul.
1: Enggak, tidak usah kasih batasan, yang mampu silahkan bertarung gitu kan. Dalam artian kan gitu. Itu kalau bicara konsep adil gender. Jadi ya jangan salahkan ya. Kalau kemudian ternyata ada penilaian-penilaian itu, stigma-stigma itu, stereotip itu. Itu kan jadi pertanyaan tuh. Sedangkan sistem kita seperti itu gitu kan. gitu kak.
0: Oke, baik Indah. Kalau begitu kita akan lanjutkan lagi setelah ini. Kita akan jeda sejenak pendengar. Jadi pendengar, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan juga, silakan Anda bisa bergabung dengan kami, baik melalui telepon 734987 atau WhatsApp 0811570142 dan YouTube kami di Pro1 RRI Pontianak. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
2: Disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Dua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
11: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami hari ini di Pengarus Utamaan Gender dan Inklusi. Pendengar, pagi hari ini kita masih akan lanjut membahas terkait tantangan generasi muda hari ini bersama narasumber kita Indah Alawiyah Kultsum dari bidang advokasi dan sosial HWCI. Nah, pendengar, kita akan lanjutkan masih bersama Indah juga di studio. Hai, yeah. Indah. Kita akan lanjutkan nih pembahasan kita di pagi menjelang siang ini. Nah, kalau kita bicara soal perempuan, kan tekanannya juga banyak ya untuk sekarang, terutama perempuan muda ya. Kadang harus cantik, harus pintar, kemudian harus sukses, harus produktif juga. Nah, menurut Indah, kalau dari yang sekarang ini, seberapa besar sih pengaruhnya kalau ke diri perempuan itu sendiri?
1: Kalau seberapa besar, kalau menurut Indah sih memang harus seperti itu sih, memang layaknya harus seperti itu. Dalam artian kan kadang nih kan perempuan karena merasa dirinya perempuan, merasa dirinya dinafkahi, yang akan dinafkahi, sehingga dia enggan untuk menjadi lebih wise kadang kan begitu ya. Cuman dalam menurut Indah, kita harus lebih wise gitu. Kita harus bisa lebih up. Dalam artian kita bukan ingin menyaingi laki-laki gitu tuh loh. Tapi karena kita sadar dari rahim kita lah akan lahir penerus-penerus bangsa gitu. Itu yang kemudian perlu harus kita sadari. Karena kan Kak, kalau anak ini kan kecerdasannya kan 70% 70 atau 80% ibu, gitu dari ibu kan. Kemudian baru lingkungannya yang membentuk dan lain-lain. Nah, karena kesadaran itulah kemudian kita harus lebih wise, kita harus bisa wise. Kita harus bisa pengetahuan gitu.
0: Betul.
1: Gitu sih Kak, kalau menurut Indah. Tapi kalau misalnya tentang cantik dan lain-lain, sekarang ini kan cantik bisa dengan banyak cara kayak operasi plastik bisa, skincare bisa, bahkan kalau kita lihat orang perempuan-perempuan sekarang tuh udah pada glowing-glowing semua, udah pada cantik-cantik semua gitu. Kadang kita lihat ini cakep banget nih, lihat ini cakep banget, dalam artian kan untuk menjadi cantik ternyata ya mudah saja sebenarnya gitu. Betul. Kan tapi untuk menjadi wise, untuk menjadi berbeda kamu dari yang lain, itu kan yang kemudian menjadi tantangan kita, menjadi hal yang harus kita jawab gitu sih Kak, kalau menurut Indah.
0: Iya, baik Indah. Nah, kan banyak juga pastinya perempuan saat ini yang ingin bersuara, ingin menyuarakan soal gender tadi, keadilan gender tadi, tapi kadang masih banyak juga yang lebih ketakut ya Indah ya, kalau kita bilang ya, karena itu tadi soal stereotype, kemudian soal stigma dan lingkungan yang memang mungkin kurang bisa menerima ketika perempuan berbicara ya. Nah, kalau menurut Indah sendiri sebaiknya harusnya seperti apa sih kita perempuan ini supaya kita kayak bisa lebih berani gitu ya Indah ya.
1: Okay. Silahkan. Karena tadi kita ngomongin sistem, bagaimana kemudian sistem struktur pikiran kita yang kemudian tadi kan ada ngomongin terkait menyinggung itu sendiri.
0: Betul.
1: Kak, ya. Memang sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin Kak. Gitu ya. Tantangan kita ya tadi ya, stigma-stigma itu, stereotip-stereotip itu. Tapi apakah kemudian perempuan tidak berhak bersuara? Ya berhak. Tapi Kak, ini yang jadi anu sih Kak, PR nih Kak. Kadang tuh ketika perempuan jadi pemimpin Kak, tantangan terbesarnya adalah yang didengar itu bukan dia sebagai pemimpin, tapi dia sebagai perempuan. Seolah-olah apa yang dia omongkan, apa yang dia bicarakan, keputusan apa yang dikeluarkan itu hanya karena emosionalnya perempuan saja. Kadang gitu kan. Itu karena kalau cewek begitu mah memang, itu yang susah tuh Kak. Kan gak boleh kayak gitu. Betul. Ya kan. Karena katanya tadi kita terlalu mendominasi dengan perasaan gitu kan. Memangnya untuk

0: ruang aman terutama bagi perempuan sendiri.
1: Mungkin bicara historisnya Indah deh kayaknya.
0: Iya, boleh.
1: Kebetulan Indah kan presiden mahasiswa terpilih, ya kan Kak? Dan itu perempuan pertama lah. Nah, untuk menjadi itu Kak, ternyata sulit sekali bagi Indah Kak. Karena perempuan ini Kak, kita itu untuk membunuh karakter seorang perempuan tuh gampang banget gitu Kak. Untuk menggagalkan seorang perempuan untuk jadi pemimpin tuh gampang banget, tinggal bunuh aja karakternya, gitu kan Kak. Sehingga ketika Indah untuk menjadi pemimpin pun, isu yang dibawa itu isu Kak ya, isu yang dibawa bahkan banyak AI yang apa ya, AI liar gitu nah Kak.
0: Iya betul, ingat itu kan, Ingrok itu ya.
1: Iya kayak yang ampun, black campaign itu jelek banget Kak. Karena kita perempuan jadi mudah banget nih mereka buat seperti itu. Nah kan menjadi pertanyaannya, memangnya moral ini ada jenis kelaminnya ya gitu kan. Kalau perempuan begini, kalau laki-laki begini kan gak begitu. Kenapa hal yang tabu di tubuh laki-laki menjadi hal yang wajar di tubuh laki-laki menjadi hal yang tabu di tubuh perempuan? Karena itu jadi pertanyaan Kak. Sehingga hal itu ya yang kemudian ingin Indah dobrak. Hal itu yang kemudian ingin Indah memberikan pemahaman, perempuan bisa mimpin kok gitu. Walaupun ya kalau misalnya kita diskusi dengan teman, discuss dengan teman-teman yang mohon maaf yang sedikit patriarki, kan adalah teman-teman tuh bahkan bilang, "Dah, laki-laki kamu tuh enggak, perempuan tuh enggak bisa mimpin dah." Bayangkan setiap bulannya itu katanya ada penyakit yang namanya mudian dah. Terus Indah jawab begini. "Loh, memangnya kalau kita mudian bisa berhentikan pikiran kita berjalan?"
0: Betul.
1: Kan enggak. Ya mudian, memangnya laki-laki enggak mudian.
0: Ya, kan laki-laki juga mudian kok.
1: Kan juga mudian.
0: Kembali ke pribadi masing-masing.
1: Benar.
0: Ya.
1: Benar. Itu kan tidak membuat otak kita berhenti berpikir, gitu kan ya. Jadi tidak boleh jadikan alasan.
0: Iya.
1: Gitu sih.
0: Kalau bisa dijadikan alasan, laki-laki kata penelitian susah double tasking.
1: Iya, gitu. Benar.
0: Enggak bisa dong.
1: Kan tidak.
0: Kita bisa kan.
1: Nah, itu ya. Itu kalau ibaratnya kan kerja otak laki-laki itu kan kayak rak buku ya, Kak ya. Dia rapi, ada rak untuk ngopi, rak teman, rak diskusi. Dia harus rapi tuh.
0: Betul.
1: Tapi kalau perempuannya kan otaknya kayak kerja-kerja kabel gitu kan, warna merah, hijau gitu kan. Makanya yang digambarkan kalau misalnya kita buka Google itu yang digambarkan kayak perempuan ibu yang lagi gendong anak, lagi nelpon, nyapu gitu kan. Kan itu digambarkan perempuannya gitu. Nah, itu sih.
0: Berarti memang PR-nya itu mendobrak ya apa ya Indah ya? Karena udah berakar ya di pikiran dari kecil sampai besar pun begitu. Akhirnya ya tadi ya jokes-jokes yang seharusnya tidak dilontarkan. Kemudian yang tidak seharusnya dibincangkan.
1: Jadi penormalisasian, jadi dinormalisasikan Kak. Dan itu kan tidak boleh dinormalisasi. Butuh pemahaman, butuh kita kasih tahu gitu. Dan itu menjadi PR kita juga sebagai perempuan. Kemudian jangan menciptakan ruang marginalisasi dirimu sendiri gitu. Kadang perempuan tuh gini Kak, kadang mereka ini kalau membahas sesuatu dia langsung mengeneralkan. Perempuan emang gitu loh. Nah jadi ujungnya perempuan yang di bawah. Tapi kalau cowok tuh kan enggak, si A begini nih, gitu kan, yang di bawah tuh subjeknya. Tapi kalau perempuan langsung general. Sehingga apa? Sehingga sifat tersebut memang melekatnya pada diri perempuan. Betul. Gitu kan. Jadi susah lagi nih, itu perlu kita edukasi lagi, perlu effort lagi gitu. Karena memang beberapa ruang-ruang yang Indah isi pun biasa dalam kegiatan, kadang pun terlalu banyak ternyata perempuan yang merasa diri dia ingin dieksklusifkan gitu. Bagaimana kamu bicara kesetaraan, bagaimana kamu ngomong keadilan kalau kamu ingin dieksklusifkan?
0: Ya.
1: Kan susah juga ini. Kan gitu Kak ya.
0: Iya, harusnya inklusif ya ini.
1: Iya, benar.
0: Semua orang.
1: Bahkan tuh Kak, kadang tuh beberapa kegiatan yang Indah hadiri yang bicara tentang perempuan, dia bicara tentang keadilan gender, dia bicara tentang gender, tapi kenapa ada salah satu pihak, salah satu gender yang didiskriminasi?
0: Okay.
1: Gitu kan, kadang baik, kan betul. Begitu. Sehingga tadilah muncullah rasa eksklusivitas gitu. Bahwasannya kita bisa kok begini-gini. Kalau bicara gender, bicara keadilan, kamu tidak boleh mendiskriminasi. Tidak boleh salah mendiskriminasi salah satu gendernya kan.
0: Betul.
1: Kan begitu Kak. susah lagi nih kita semua kan, iya. Apalagi kita berada dalam ruang diskusi seperti itu gitu. Jadi kan butuh effortnya lagi nih, gitu kan.
0: Nah, kalau menurut Indah nih, seperti apa sih seharusnya, mungkin kalau kita bilang kan kalau pendidikan di rumah dari kecil kan kita sudah terbiasa soal gender tuh begini, role gender udah terbiasa. Perlu nggak sih soal gender ini dimasukkan

0: Kan ke pendidikan, sistem pendidikan itu sendiri dari dini menurut Indah, gimana?
1: Kalau menurut Indah perlu sih. Iya, agar apa? Agar tidak itu tidak mengakar gitu. Mm-hmm. Sehingga apa? Sehingga kalau ternyata pendidikan itu sudah diajarkan sejak dini, kita akan lebih menghargai sesama kita gitu. Jangankan kita bicara dalam ruang lingkup akademik, misalnya perguruan tinggi, Kak, kadang SD, SMP, SMA pun kita banyak kok menemukan hal-hal yang sifatnya mendiskreditkan ruang lingkup perempuan, kan gitu tuh.
0: Betul.
1: Berarti dalam artian ternyata butuh, pendidikan itu butuh gitu. Pendidikan untuk ya memberikan pemahaman bahwasannya kita setara, bahwasannya kita begini gitu. Nah, kan perlu tuh, Kak. Jadi enggak ke bawah sampai gede kan, Kak?
0: Nah, kalau Indah sendiri nih, harapan ke ya 5 tahun ke depan nih, harapannya Indah nih untuk terutama soal keadilan gender ya. Itu apa sih, Indah?
1: Kalau harapan terkait keadilan gender itu sebenarnya besar sih harapan kita ini, Kak. Apalagi tadi kita bicara ruang lingkup. Harapan Indah ya bagaimana sistem di negara kita ini bisa menciptakan, kalau bicara ruang aman, Kak, bukan cuman serangan fisik ya, Kak ya, tapi serangan emosional itu juga ruang aman bagi kita, Kak.
0: Betul.
1: Dan itu yang perlu kita pahami gitu. Itu yang perlu, yang ingin kita dapatkan juga gitu. Karena, Kak, kalau ternyata emosionalnya udah keganggu nih, psikisnya nih, kita akan sulit, Kak. Kita akan merasa tertekan, ngapa-ngapain tertekan. Kalau sudah sedari awal kita mendapatkan tantangan, perempuan gak like begini, ini kedistrak nih ke dalam pikiran kita. Sehingga ya harapan Indah terciptanya sistem-sistem itu, Kak. Terciptanya pemahaman-pemahaman itu. Memang sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin gitu. Ya mulai dari diri kita sendiri, mulai dari kita, mulai dari ruang lingkup keluarga kita, adik-adik kita. Sehingga apa? Sehingga kita bisa lebih menghargai sesama kita gitu sih.
0: Oke, baik, Indah. Karena kita ternyata sudah agak di penghujung, Indah.
1: Oh iya.
0: Gak kerasa ya.
1: Gak kerasa banget.
0: Terakhir, Indah, boleh disampaikan pesan-pesan dari Indah ya, terutama buat perempuan generasi muda saat ini, supaya ya kedepannya itu bisa lebih berani, bisa tidak takut, bisa menyuarakan, terutama apalagi kalau ada perempuan yang mungkin sudah jadi korban. Nah, itu kan seringkali terbungkam atau tidak berani ya, Indah. Silakan disampaikan pesan-pesannya.
1: Cara satu-satunya melawan ketidakadilan dengan pengetahuan. Kalau kita saja tidak terdidik dalam hal itu, ya gimana, bagaimana kita mau melawan hal itu? Jadi jangan cuma kita bersolek aja nih, jangan cuma looks, tapi ayo kita harus intelek juga gitu. Satu-satunya melawan pembodohannya dengan pencerdasan gitu, dengan pemahaman gitu sih. Jadi kalian harus lebih wise sih. Kita harus lebih wise dalam melihat hal-hal seperti ini gitu, Kak.
0: Ya, baik, Indah. Terima kasih, Indah, sudah hadir pada pagi menjelang siang ini ya. Habis ini mau ngapain lagi nih, Indah?
1: Habis ini ada kegiatan lagi nih, Kak.
0: Ada kegiatan lagi.
1: Iya.
0: Sibuk ya. Semangat, Indah ya.
1: Iya, siap.
0: Semoga bisa terus menyuarakan hal-hal yang seharusnya disuarakan, Indah ya. Semoga. Hal-hal yang baik, dan semoga kita harap juga terutama bagi perempuan bisa segera tercipta ruang aman, terutama di lingkungan akademik dan juga pekerjaan, karena itu di mana kita berkegiatan sehari-hari ya. Oke, terima kasih, Indah, untuk sudah perbincangan kita hari ini. Pendengar, itu dia tadi untuk pengaruh utamaan gender edisi hari ini, edisi 29 Juni 2026. Terima kasih, Indah, sekali lagi. Dan setelah ini, pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Dinamika Olahraga nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, masih bersama saya, Cherry Lubis. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Ih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat-kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu? Pendengar, setelah ini kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak dinamika olahraga. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Kanada melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Afrika Selatan. Timnas Voli Putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah meraih gelar juara IBL 2026 usai menundukkan Pelita Jaya di game kelima final. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Korea Selatan Hong Myung-bo mengundurkan diri setelah timnya gagal melewati fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Keputusan diumumkan sehari setelah Korea Selatan dipastikan tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myung-bo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: menit akhir pertandingan dari Steven Estahuyo membawa Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sofi, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Nicely, Ezequiel!
3: Let's play football.
4: Kanada memasukkan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustachio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Le Rouge itu di Stadion Sofi, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang melebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oluwaseyi digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Steven Eustachio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang. Mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
5: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
4: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Bos, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
5: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tapi juga kecepatan eksekusi. Jika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, terkadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
4: Kemenangan tersebut mengatakan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win him on a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura is a...
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit setelah sempat tertinggal hampir 2,5 detik sebelum mengambil alih pimpinan balapan pada lap ke-20. Pembalap track house itu kemudian menjauh hingga finish 2 detik di depan rekan setimnya Raul Fernandez di tempat kedua dan pembalap Aprilia Jorge Martin di tempat ketiga. Hasil ini sekaligus membawa track house mencatat finish 1-2 perdana musim ini. Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
3: I knew that my pace was a little bit better than them, so...
4: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
3: I think I managed well, so good.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
5: Yeah, I'm happy because we
4: saya senang karena rasa percaya diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
2: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin. Diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
2: Hey, bersiaplah. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim nasional voli putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Raidel Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Fazza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas voli putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC, Fujita Azumi, menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan Dem ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: Kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil kali ini Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Potter. Ada Trevin di bedung menyelamatkan dan Bogor Hornbills. Bogor Hornbills menjuarai IBL GoPay 2026.
2: Bogor Hornbills mencatatkan sejarah dengan menjuarai Liga Basket Nasional IBL GoPay 2026 setelah menundukkan Pelita Jaya Basketball Jakarta pada laga kelima final. Hornbills menang tipis dengan skor 64-61 atas PJ dalam game penentu yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta tadi malam. Usai pertandingan, power forward Hornbills Trevin Thibodeau menyampaikan rasa syukurnya mereka mampu meraih apa yang telah mereka usahakan selama lebih dari 7 bulan lamanya. Perjalanan yang tidak mudah karena menurut Trevin mereka berulang kali hampir kalah, tapi seluruh tim memiliki visi untuk bisa meraih juara bersama.
3: A lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost.
4: Kami telah melalui momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karenanya saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi, karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu, tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih
3: for my teammates, my coaches.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya. Erga sapan akrab yang menuturkan Pelita Jaya bukan lawan yang mudah bagi mereka. Yang menjadi pembeda adalah ia dan seluruh tim benar-benar menunjukkan bahwa mereka ingin mengukir sejarah bersama.
5: Aduh, susah dijelasin ya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbills semua jajarannya, buat Coach Cesar juga udah percaya aku maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak, dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
2: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yes, I am ready.

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bertemu lagi kita pendengar di 97,4 FM di Radio Republik Indonesia Sambas. Di Sambas siang hari ini pendengar, hari Senin 29 Juni 2026, ada saya EL yang menemani Anda dari jam 12 nanti hingga ke jam 5 sore ya. Dan tentunya pendengar, pada siang hari ini kami juga telah mempersiapkan untuk program acara di Sambas siang dari jam 12 hingga nanti ke jam 1 siang. Kami temani Anda dengan lagu-lagu daerah Sambas dalam siaran seni budaya tradisional. Kemudian di jam 1 siang kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk warta berita siang dari Pro 1 RR Pontianak. Dan jangan lewatkan nanti di jam 1.30 akan ada Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga ke jam 3 sore. Di jam 3 sore nanti akan ada UMKM Bicara dihadirkan di ruangan Anda dari RR Pro 1 Pontianak. Dan dilanjutkan dengan Warta Berita Kurwil 9 Nusantara dari jam 4 hingga jam 4.30. Dan kembali bersama kami nanti di jam 4.30 dengan rangkaian musik dan informasi. Dari jam 5 hingga ke tengah malam nanti akan dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya. Dan pendengar, menemani siang hari Anda, kami hadirkan lagu-lagu religi menjelang kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya, yang mana di hari ini berkumandang di jam 11 lewatnya 50 menit. Pastikan tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya, namun bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

0: Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
2: Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
2: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum 'abiduna ma a'bud.
2: Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah.
1: Wala ana 'abidum ma 'abadtum.
2: Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum 'abiduna ma a'bud.
2: Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah.
1: Lakum dinukum waliyadin.
2: Untukmu agamamu dan untukku agamaku.

Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas dan pendengar di siang hari ini ya, tentunya masih ditemani oleh saya El ya, dari jam 12 hingga nanti ke jam 5 sore ya. Di tengah hari itu yang belum makan siang silakan makan siang dulu, udah jam 12 lewatnya 4 menit. Karena biasanya kalau udah jam 1 nanti udah mulai turun ya, untuk ke Ume, ke Kebon dan lain sebagainya begitu ya. Yang agak istirahat siang ya, silakan istirahat dulu, makan dulu, minum dulu, baring-baring dulu gitu ya, sholatnya dulu silakan, baru lanjut untuk aktivitasnya ya di hari Senin ya. Di awal untuk minggu yang terakhir tentunya begitu ya. Dan mudah-mudahan semuanya juga pendengarnya tetap sehat selalu, dan dengan kondisi cuaca yang panas luar biasa tentunya juga ya, kita juga perbanyaklah ya untuk minum air putih begitu ya. Semari sempat seperti mau hujan tapi tidak jadi ya, panasnya luar biasa semari dari pagi ya sampai agak sore udah mulai gelap, udah seperti mau turun hujan tapi tidak jadi. Pagi hari itu pun sami, dari pagi tadi panas luar biasa sampailah siang hari itu panasnya pun luar biasa begitu ya. Kalau melihat dari lamannya BMKG begitu ya, jadi memang untuk perkiraan cuaca ya di Kabupaten Sambas begitu pendengar ya, di hari ini kalau di Kecamatan Sambas ini berpotensi itu terjadi hujan dengan intensitas ringan ya untuk hari ini. Tapi yang lainnya ini ditebas sama hujan ringan, sejangkung juga sama, sajingan besar, Subah, kemudian Sajat, Sebawi, dan juga Selakau Timur itu diperkirakan akan terjadi hujan ringan. Kemudian untuk yang lainnya ini, Teluk Keramat itu berawan, Jawai sama berawan. Kemudian Pemangkat ini juga sama, berawan juga. Paloh, Tekarang, Semparu, Jawai Selatan, Tangaran, Salatiga itu berawan. Kalau untuk Galing ini berpotensi kabut asap ya. Jadi untuk di Galing sana boleh diinformasikan bagaimana kondisi di sana ya, apakah cerah atau juga kabut juga, karena ada beberapa tempat ya. Kalau kemarin-kemarin itu memang terjadi ya kebakaran hutan lahan begitu ya. Bagaimana untuk saat ini, karena di beberapa hari ini panas juga cukup terik ya, 3 hari atau 4 hari gitu ya panasnya ya, belum turun hujan begitu ya. Kemudian Selakau ini cerah ya untuk perkiraan cuaca di hari ini begitu ya. Dan pendengar, menemani siang hari Anda, kami juga akan temani Anda di ini dengan lagu-lagu daerah Sambas dalam siaran seni budaya tradisional. Dan kami juga hadirkan di ruang dengar Anda untuk informasi berkaitan dengan seni atau juga budaya tradisi yang ada di Indonesia tentunya begitu ya. Dan kali ini mendengar ada satu tradisi unik ini. Kita berbicara mengenai tradisi unik yang ada di salah satu provinsi ini, sudah tentunya cukup terkenal begitu ya di mancanegara, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di mancanegara tentunya. Kita ke Bali sana pendengar ya, yang mana memang di Bali ini ada tradisi yang bernama tradisi ataupun juga upacara Mekotek, yang memang ini merupakan tradisi umat Hindu di Bali. Kalau Mekotek ini memang berasal dari kata tek-tek,
yang merupakan bunyi kayu yang beradu satu sama lain sehingga menimbulkan bunyi tek-tek. Untuk tradisi ini, kemarin itu digelar ya, pada 27 Juni 2026, tepatnya di hari Sabtu, untuk tradisi Mekotek. Tepatnya ini di Desa Adat Munggu, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Dan tradisi ini memang diadakan setiap Hari Raya Kuningan dan menjadi ritual tolak bala, kemudian juga penghormatan kepada leluhur. Sekaligus ini juga menjadi sebuah simbol kemenangan dharma ataupun juga kebaikan melawan adharma atau kejahatan. Jadi memang untuk nama Mekotek itu sendiri ya, itu diambil ataupun juga berasal dari bunyi itu tadi ya, tek-tek, yang dihasilkan ketika ratusan tongkat kayu ini diadu di udara hingga membentuk formasi piramida. Dan kemarin begitu ya, di Desa Adat Munggu di Kabupaten Badung, Provinsi Bali ya. Jadi dilaksanakan untuk tradisi ini. Jadi kemarin itu pemuda ya berkumpul begitu ya, menyatukan tongkat kayu, dan mereka ini mengikuti tradisi Mekotek. Kemudian pemuka agama Hindu di sana ini juga memercikkan air suci kepada kelompok pemuda ketika mengikuti tradisi Mekotek di Desa Adat Munggu ini. Kemudian ada juga pemuda yang berdiri di atas tumpukan tongkat kayu yang disatukan. Dan ini juga menjadi daya tarik begitu ya bagi wisatawan. Jadi banyak wisatawan yang memang hadir di sana ini untuk ya menyaksikan lah ya tradisi unik ini ya. Dan bagaimana untuk tradisi ini pendengar, nanti kami akan lengkapi informasinya, tapi kita jeda dulu lah ya, kita dengarkan dulu beberapa lagu daerah Sambas dalam siaran seni budaya tradisional. Pastikan tetap stay tune di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas.

Pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

Tahukah kamu, umur bukan sekedar angka di kalender. Secara biologis, tubuh kita punya umur biologis sendiri. Artinya, meski angka di KTP sama, kesehatan dan kondisi tubuh bisa lebih muda atau lebih tua. Di banyak budaya, orang tua yang berumur panjang dianggap simbol kebijaksanaan dan keberkahan. Mereka sering menjadi penasehat, penuntun, dan sumber cerita berharga bagi keluarga dan masyarakat. Menariknya, tanda penuaan tidak hanya terlihat di kulit, tapi juga di otak. Pola hidup, stres, dan stimulasi mental bisa membuat otak menua lebih cepat atau lebih lambat dari angka umur kita. Beberapa orang bahkan memiliki gen langka yang membuat sel tubuh mereka menua lebih lambat dan mereka tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Jadi, saat merayakan ulang tahun atau melihat angka di kalender, ingat, umur bukan hanya hitungan waktu,

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Dan pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Pendengar, untuk Mekotek ini merupakan juga sebagai simbol kemenangan bagi masyarakat di Desa Monggu. Dan tentunya di sana ini adalah tradisi Mekotek ini adalah kepercayaan masyarakat adat setempat ya, untuk menolak bala sekaligus juga memohon keselamatan. Ini ada kaitannya dengan peristiwa wabah atau gerobak agung yang pernah melanda warga desa hingga menimbulkan korban jiwa. Jadi memang untuk Mekotek ini sebagai simbol kemenangan ya bagi masyarakat Monggu di sana saat pertempuran bersama pasukan kerajaan Mengwi dalam mempertahankan wilayah kekuasaan di Blambangan ataupun sekarang Banyuwangi. Kala itu pasukan Taruna Monggu ini berhasil pulang dengan kemenangan. Untuk ritual ngerebek Mekotek itu diperkirakan sudah ada sejak tahun 1700 dan tradisi ini bermula dari kisah masa jaya kerajaan Mengwi yang mampu menguasai wilayah hingga Blambangan atau juga Banyuwangi. Keterlibatan masyarakat Monggu ini pun juga diakui karena menjadi penyangga keberadaan istana kerajaan Mengwi yang juga berada atau juga berdiri di desa tersebut. Dan masyarakat desa Monggu ini pun mendapatkan kepercayaan oleh kerajaan sebagai penggawa pasukan. Pada saat Raja Mengwi ini mendengar ataupun juga mendapatkan kabar akan ada perlawanan Blambangan ataupun juga Banyuwangi pada masa itu dalam perebutan wilayah, masyarakat Monggu ini juga diturunkan sebagai prajurit yang dinamai Taruna Monggu. Jadi memang untuk Taruna Monggu ini diutus ya untuk bertempur mengamankan wilayah di Blambangan. Sebelum berangkat, Raja melakukan semedi di Pura Dalem Kahyangan Wisesa Monggu tepat pada hari suci Tumpek Kuningan. Ini juga yang menjadi cikal bakal pelaksanaan Mekotek. Singkat cerita, pasukan Taruna Monggu ini membawa pulang kemenangan dan tentunya praktis ya rakyat dan kerajaan menyambut baik hasil itu. Sebagai penghormatan, jadi kebiasaan ini yang kemudian terus dilaksanakan, digelar hingga dikenal sebagai tradisi Mekotek. Dahulu untuk perayaan Mekotek ini menggunakan tombak besi karena dianggap membahayakan, jadi untuk wujud tombak ini sebagai simbol semangat juang itu diganti dengan kayu pulet yang dikenal lentur dan kuat hingga 15 tahun kalau disimpan dengan baik. Untuk kayu pulet ini diperoleh oleh warga dari lahan-lahan desa setempat maupun juga dari desa tetangga seperti desa Nyanyi dan juga desa Buwit di Tabanan sampai ke Pererenan di Kabupaten Badung sana. Dan setiap kuningan, para lelaki yang berusia antara 12 hingga 50 tahun lebih ya, 50 tahun lebih lah ya, tidak sampai 60 begitu ya, mengenakan pakaian adat keliling desa nantinya. Jadi mereka itu mengenakan pakaian adat, berkeliling desa, membawa kayu pulet yang kulitnya itu sudah dikupas. Untuk tingginya ini 2 sampai 3,5 meter. Dan nantinya kayu ini akan diadu ya hingga membentuk sebuah piramida. Jadi ada suaranya nanti ya, suara tek-tek-tek-tek seperti itu begitu ya. Sebelumnya beberapa peserta Mekotek ini juga melakukan persembahyangan di Pura Puseh dan juga Desa Monggu. Warga menghaturkan sesaji sekaligus juga memohon keselamatan agar pelaksanaan ngerebek Mekotek ini berjalan dengan lancar. Usai sembahyang, jadi peserta yang berjumlah kurang lebih sekitar 3.000 orang ini juga telah menunggu di beberapa titik. Mereka berjalan menuju selatan ke Pura Luhur Beten Bingin. Di sana mereka ini akan membagi diri dalam beberapa kelompok yang mana itu terdiri atas 50 orang. Mereka ini tersebar ya di beberapa titik, terutama di perbatasan desa.
dan juga ujung selatan selatan desa ya, sambil juga nantinya menunggu salah satu pemangku adat ya, ataupun juga pemangku upacara yang nantinya akan memercikkan air suci sebelum prosesi itu dimulai. Alunan tabuh ataupun juga gamelan Balai Ganjur yang terdengar cukup menggelegar itu juga semakin menambah semarak prosesi mengkotek. Muda-muda ataupun juga muda-mudinya begitu ya, terlihat juga semangat ya menyatukan seluruh kayu pulet yang dihiasi sampian ataupun juga rangkaian janur yang nantinya itu menjadi mengerucut membentuk piramida. Jadi memang untuk yang laki-lakinya gitu ya, itu berkumpul menyatukan kayu puletnya, disatukan sampailah nanti membentuk piramida begitu ya. Kemudian beberapa orang juga naik ke puncaknya, yang mana itu berperan sebagai komando. Ada juga yang sampai jatuh dan sebagainya. Ya kalau yang kemarin ya 27 Juni itu ada juga yang sampai jatuh ya. Kemudian beberapa orang juga memegang kayu pulet terus bersorak. Satu kelompok akan beradu dengan kelompok lain. Dan suasana menjadi cair ya kala para pemuda ini bekerja sama satu sama lainnya. Masyarakat kemudian ini pergi menuju Pura Dalam di ujung barat desa untuk ikuti serangkaian prosesi. Kemudian ritual penolak bala mengkotek itu kembali dilakukan di persimpangan desa. Ribuan orang ini kemudian berjalan keliling desa ke utara yang dinamai prosesi Ngerdi Buana pendengar. Dan pendengar, itu dia informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda berkaitan dengan tradisi unik tolak bala di Badung, Bali bernama Mekotek yang digelar kemarin ini di Desa Munggu ya, Desa Adat Munggu, Kabupaten untuk kabupatennya ini di Badung sana begitu ya. Kami telah kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam siaran seni budaya tradisional.

Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

alam kita, sungai kita, air kita, dan udara kita. Semuanya sangat berharga. Namun, kita sering melupakan pentingnya menjaga kebersihan dan keseimbangan alam kita. Sungai kita adalah sumber kehidupan, namun kita sering membuang sampah dan limbah ke dalamnya. Air kita adalah sumber kehidupan, namun kita sering membuangnya secara sia-sia. Udara kita adalah sumber kehidupan, namun kita sering mencemarinya dengan asap dan polusi. Mari kita menjaga alam kita, sungai kita, air kita, dan udara kita. Mari kita buang sampah pada tempatnya, hemat air, dan mengurangi polusi udara. Kita dapat membuat perubahan. Kita dapat menjaga alam kita. Mari kita mulai dari sekarang.

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

0: pendengar, jam 1 siang kita akan merapat terlebih dahulu ke Pro 1 RR Pontianak untuk mengikuti warta berita daerah siang. Dan jangan lewatkan nanti di jam 1.30 ada Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan pendengar, saatnya kita ikuti warta berita daerah siang dari RRI Pro 1 Pontianak.
1: Pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda warta berita siang produksi RRI Pontianak.
2: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
3: Di kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
4: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
3: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
5: Saya menyampaikan pandangan akhir atas anggaran umum partisipasi DPRD atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
6: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah warta berita siang.
7: Sari berita penting.
8: Para relawan di Kecamatan Palo pantau aktivitas penyu hijau saat memasuki musim bertelur.
9: Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam.
8: Dinas Kesehatan Kota Pontianak percepat eliminasi tuberkulosis melalui deteksi dini dan pengobatan.
10: Ya, yang tadi kita untuk mencari pasien itu kita sudah aktif screening, sudah turun ke masyarakat, sudah kita screening semua.
1: Pendengar, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang edisi hari ini, Senin 29 Juni 2026. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Belacan, Desa Sebubus, Kecamatan Palo, Kalimantan Barat, kali ini para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporannya.
11: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Palo Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
9: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau, mayoritas. Yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang. Dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini. Namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
11: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
12: setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya, yang di mana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
11: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
1: Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Pontianak terus mempercepat upaya eliminasi tuberkulosis dengan memperkuat deteksi dini dan pengobatan untuk menekan penyebaran kasus TBC. Berikut laporannya.
13: Penyakit tuberkulosis atau TBC yang menjadi prioritas Presiden RI Prabowo Subianto terus ditindaklanjuti di tingkat provinsi dan kabupaten kota, termasuk di Kota Pontianak. Dinas Kesehatan Kota Pontianak menyatakan tuberkulosis atau TBC sudah menjadi prioritas penyakit yang harus diatasi. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Septiko menyatakan saat ini pihaknya tengah memacu program eliminasi TBC, artinya penyakit ini nanti masih ada tetapi tidak menjadi penyakit yang berbahaya lagi.
10: Ya, yang tadi kita untuk mencari pasien itu kita sudah aktif spreading, sudah turun ke masyarakat, sudah kita sharing semua tempat-tempat itu. Kemudian kita juga lintas program, contohnya ibu hamil itu sudah di screen TBC sekarang. Agar nanti dia kalau ada penyakit TBC sudah segera diketahui dan tidak mengalami kehamilannya. Kemudian teman-teman yang HIV positif juga di screening TBC, dan itu menjadi salah satu screening yang kalau kita ada program kita screening pengobatan gratis, screening gratis termasuk satu bagian dari
13: Septiko mengakui kasus TBC di Kota Pontianak dapat dikatakan meningkat, mungkin juga penyebabnya karena pemerintah sudah gencar melakukan pendeteksian, di mana dalam 2 tahun ini Dinas Kesehatan sudah memakai strategi active case finding atau penemuan kasus aktif. Artinya, sekarang petugas kesehatan mendatangi tempat-tempat orang yang diduga banyak penularan TBC, terutama di tempat-tempat berkumpul masyarakat. Langkah ini berbeda dengan program sebelumnya yang menggunakan strategi passive case finding, artinya pasien TBC hanya ditemukan ketika datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga banyak kasus yang tidak terdeteksi. Hermanta melaporkan.
14: Meski sekolah menghadapi keterbatasan jumlah tenaga pendidik.
6: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live radio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
14: Meski sekolah menghadapi keterbatasan jumlah tenaga pendidik akibat adanya.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak di Warta Berita Siang, dan kita akan lanjutkan informasi pada siang hari ini. SMP Negeri 2 Pontianak memastikan tetap menyediakan 8 rombongan belajar atau rombel untuk penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Sementara di SMP Bruder Pontianak yang mendaftar sudah lebih dari 200 pendaftar.
14: Meski sekolah menghadapi keterbatasan jumlah tenaga pendidik akibat adanya guru yang memasuki masa pensiun, SMP Negeri 2 Pontianak tetap membuka 8 rombongan belajar atau rombel untuk peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Saat ditemui, Kepala SMP Negeri 2 Pontianak Rahmat Putra Yuda mengatakan keputusan mempertahankan jumlah rombel diambil karena tingginya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak mereka di SMPN 2 Pontianak.
15: Kita di pembukaan ini, kita tetap dengan yang tahun lalu, tidak berubah, yaitu 8. Jadi total rombel kita itu 24, tiap jenjangnya itu 8, dan masih kita buka di tahun ini juga 8 rombel. Karena tadi sebenarnya peminatnya ini yang kita pikirkan, karena peminatnya tidak berkurang, kami juga kesulitan untuk mengurangi rombel. Karena kita punya alasan untuk mengurangi rombel karena jumlah gurunya yang terbatas sekarang. Jadi tahun ini kita punya guru yang pensiun dan beberapa itu memaksa kita sebenarnya harus memotong atau memangkas jumlah rombel. Tapi karena pemerintah permintaan masyarakat tinggi, akhirnya kita masih buka dengan jumlah rombel yang sama, yaitu 8.
14: Yuda menambahkan pihak sekolah sebenarnya sempat mempertimbangkan untuk mengurangi jumlah rombel karena keterbatasan guru. Namun tingginya jumlah pendaftar membuat kebijakan tersebut urung dilakukan. Dengan 8 rombol tersebut, setiap kelas akan diisi sekitar 32 hingga 34 siswa. Sementara di SMP Bruder Pontianak, Andreas mengungkapkan hingga saat ini jumlah calon peserta didik yang telah mendaftar mencapai lebih dari 200 orang. Selama proses penerimaan berlangsung, panitia tidak menemukan kendala berarti dan seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur.
16: Nah, sejauh ini yang mendaftar di SMP Bruder itu kurang lebih di angka 200 lebih. Dan ini sudah mendekati sisa kuota-kuota terakhir. Sejauh ini kendala tidak kita temukan, kita sesuai dengan prosedur dan ada aturan-aturan yang berlaku di dinas, kita menyesuaikan juga.
14: Selain menerima lulusan dari berbagai sekolah, SMP Bruder juga menjadi pilihan bagi siswa yang berasal dari 4 sekolah dasar Bruder di Pontianak. Wilhelmus melaporkan.
1: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Ceri Lubis, terima kasih dan sampai jumpa.

Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Siang Produksi RRI Pontianak. Setelah ini nanti pada pukul 13.30 kami akan hadirkan Indonesia Banget, di mana Anda bisa request lagu pop Indonesia favorit Anda, dan salam-salam juga nanti di Indonesia Banget siang ini pendengar bisa melalui telepon 734-987 dan WhatsApp 0811-570-1042. Sementara itu pendengar, sambil menunggu pukul 13.30 kami putarkan dulu koleksi lagu pro satu Pontianak.

0: tepatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

Kebakaran hutan dan lahan masih sering terjadi. Hal ini diakibatkan beberapa faktor pencetus. Untuk itu perlu upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Upaya penanggulangan bencana kebakaran hutan adalah dengan menyediakan tempat penampungan air di titik-titik rawan kebakaran agar mempermudah mencari air sebagai sarana mematikan api jika terjadi kebakaran.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, kita kembali lagi di Prodangdut. Dangdut adalah kita, bersama Bang El tentunya di siang hari itu di Radio Republik Indonesia Sambas di Prodangdut. Dangdut adalah kita ya. Oke, kita buka di SMS, telepon dan juga WhatsApp di 085176700977 ya. Berhubung waktunya juga terbatas, jadi hanya 1 jam 30 menit. Salam-salamnya paling banyak 5 ataupun 6 orang, satu saprahan aja ya. Jangan lupa yang mengirimkan SMS-nya dicantumkan namanya siapa, alamatnya dari mana, request lagunya apa, penyanyinya siapa, baru salam-salamnya. Di WhatsApp pun sami, silakan ya. Sisi pertama kita buka di telepon terlebih dahulu, siapakah di sana ini yang beruntung menjadi penelpon pertama. Yang semari belum bisa gabung, silakan gabung di hari itu ya. Cuaca di Kota Sambas panas berangkang berau kan lagi panasnya itu ya. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat aja ya, walaupun cuacanya luar biasa bikin tenggorokan serak. Jadi kalau misalkan kurang apa namanya istilahnya cairan begitu ya, gampang terdehidrasi ya. Oke lah ya, di SMS, WhatsApp juga boleh nanti sampaikan request lagunya apa ya, silakan begitu ya. Dan tentunya di Prodangdut ini pendengar Anda juga bisa dengarkan selain melalui siaran terestrial, Anda bisa dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital ataupun juga di streaming di rri.co.id. Oke, langsung saja kita ke sesi yang pertama, penelpon yang pertama, siapakah yang beruntung, kita acak dulu. Tredadadeng, siapakah di sana? Halo, Prodangdut.
1: Adalah kita. Assalamualaikum Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Sinan? Panas ke juga atau bagaimana?
1: Ih, bukan lagi cari panas tuh Bang El, cari panas sembaranya.
0: Sembara. Tapi semari di baratnya hujan kan nih.
1: Ah, hujan juga sikit.
0: Hujan sikit.
1: Nyiram dabu na angin ya.
0: Nyiram dabu. Wah, apa lah pun gaye. Langsung aja tuh ya, request lagu apa?
1: Lagunya dari siapa
0: tadi? Nah, siapa lah?
1: Dari Sahlia aja lah, hey, Sajadah Biru.
0: Apa yang judul lagunya?
1: Sajadah Biru.
0: Bentar, Bang alihkan dulu. Sajadah Biru, lagu lama ke lagu baru tuh ih?
1: Lagu lama, waktu lama. Ya diputar dengan Kak Eca waktu ya.
0: Kak Eca, bentar ya Bang alihkan dulu tuh ya. Sajadah Biru. Bentar, tang dari antuk.
1: Dan ke Bang El.
0: Bentar lo, belum muncul dia masih nunggu deh. Salam-salam dulu lah sih, selalu carikan. Belum ada ternyata lagunya.
1: Amun belum mana ada, diganti aja lah Bang El.
0: Apa itu?
1: Ganti dengan Mega Mustika aja, oke. Sumpahku pun pakai dah.
0: Sumpahku?
1: Halo.
0: Oke lah, bentar ya. Dari Mega Mustika, oke lah, kita bungkus lagunya. Salam-salamnya lah, silakan sih. Nah,
1: salamnya buat Bang El, semoga kita selalu.
0: Amin.
1: Buat Ewa Nasi, buat Manusu, kamu jalan-jalan ke Sekawang, gitu ya. Sawa dan...
0: Laginya.
1: Gitu ya. Buat Ewa Ibu Sri, Alimin. Masa apa itu ya? Oh, ada Ibu Sri ya Bang El.
2: Okay. Halo, Prodangdut, Dangdut adalah kita.
0: Baik, Prodangdut, iya, kebesar kita. Panas ke sini, Non?
2: Bukan lagi, panasnya.
0: Panasnya,
2: luar biasa. Sampai hari nggak hujan sebengel.
0: Baiklah.
2: Baik hari ini, yang anak air surut, belum pasang. Payahnya nak gabung nak numpang we Bang El, numpang ke Kak El aja lah. Makasih lah, ya dan numpangin api.
0: Oke, langsung aja kir ke lagu apa?
2: Lagunya anak jai. Janda aku aja lah.
0: Bentar lo, dari siapa tuh?
2: Imam Asharifin.
0: Janda aku. aku.
2: Adeknya.
0: Bentar ya Bang, lihat tuh adeknya dari Mansur S tuh pun dari...
2: Mansur S pun pakai pokoknya janda aku.
0: Baiklah pun gaya dari Imam pun ada juga, tapi gimana lah.
2: Nah, ayolah.
0: Dari Imam ke?
2: Dalamnya buat Bang Gaya lagi buat tugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Nah, buat Tuan Haji. Nah, terima kasih lah dengan dan numpangnya ini aku ya.
3: Oh, sama-sama.
2: Dan yang lain bilang kerja lah tanpa kecuali dari A sampai Z.
0: Oke, siap. Halo. Masih ke? Oh, terputus. Ternyata sudah selesai ke. Oke lah, makasih untuk Kak Ella, Kibu Sri, Simnon ya. Lanjut lagi, sampai ke di belakangnya Nune yang udah nunggu ya. Kita terima dulu. Halo, Bro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana di sini panas ke Sungai Deden tuh eh?
4: Ah, di Sungai Deden tuh panas walaupun
0: panas. Baiklah. Ya, yeah, aman kayak kita.
4: Aman lagi kita
0: Bang. Aman.
4: Ah, mari kita diguyur hujan.
0: Lebat ke?
4: Alhamdulillah lah, penuh juga tempayan kita.
0: Baiklah pun kaya. Ada request lagu apa tuh Bang Alimin?
4: Request lagu dari Hamdan ATT aja lah Bang El.
0: Apa tuh?
4: Api yang
0: Yang ade api
4: Bang El.
0: Bentar, lihatkan dulu. Apa tuh mana? Hamdan ATT dengan Yusnia, Sarapan Pagi, Hidup Pas-Pasan, Termiskin di Dunia, Dingin, Bekas Pacar, Petualang Cinta, lagunya apa itu? Gubuk Derita, bentari, Jangan Cintai Aku, Harta dan Cinta, Mabuk Judi, Emas Menjadi Tembaga.
4: Yang dengan Yusnia aja lah Bang El.
0: Apa tadi judul lagunya? Sarapan pagi. Itu udah siang hari, telat kita sarapannya. Oke lah, salam-salamnya lah silakan.
4: Salam-salam nih buat Kak Tia Bang Yayan, buat Bang Senja,
0: Kak Jenab,
4: buat Wanati, Bunda Ari, Cikulan. Lain kita bungkus saja lah dari A sampai Z.
0: Oke.
4: Bang El tetap semangat, sehat ceria selalu.
0: Yeah.
4: Oke Bang El, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bang Alimin, kita di Sungai Deden panas, tapi semari sempat hujan dingin. Tempat kayak Ella pun semari hujan nih kayak Ella ya. Di mana yang hujan semari ya? Di Sambas mari aja hujan ya. Betunggu-tunggu Bang Elba dah nyeluti air kandaknya. Ternyata yang hujan bukan hujan yang turun ya. Air mate yang turun. Oke lah. Lanjut, halo Bro Dangdut.
5: Dangdut lah kita.
0: Oke, apa kabarnya di sini Cik Bulan kita?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Panas ke?
5: Panas berau ya.
0: Panas berau. Udah berapa lama hujan sih Nun?
5: Mari jangan nunggu tua Bang siaran ya.
0: Lebat ke?
5: Lebatnya kemari tabuk kata
0: pari. Iya, lupa Bang Elwes kemari. Nanti
5: dengeran abang ngomong kemari ya.
0: Iya, betul.
5: Lah dengerannya.
0: Lupa Bang Elwes. Baiklah, nah request lagu apa kita itu?
5: Mimpi Manis ya lah.
0: Dari siapa?
5: Dari Persik.
0: Udah tadi dapat Elwes putarkan di awal tadi ya.
5: Udah ke?
0: Udah.
5: Baru buka aja Bang, nanti nandengar.
0: Udah, barusan tadi baru putarkan. Oh, iya. Pembuka ya tadi.
5: Baru buka radionya Niko.
0: Bolehlah ganti pun ke ye.
5: Rita Sugarto aja lah.
0: Apa itu?
5: Adik ya?
0: Apa itu Rita?
5: Hello Dangdut.
0: Pernah salah sih Ade dulu tuh. Pun dia belum balik ke rumahnya. Ade dari Rita Sugiarto. Hello Dangdut. Oke lah kita bungkus. Salam-salamnya lah sih, selekan sih.
5: Salamnya pertanyaan buat Bang Elie, tetap semangat, semoga sehat selalu.
0: Amin, Rabbal Alamin.
5: Bang Alimin tadi ya. Bang Jaja,
0: yeah.
5: Bang Andi, Pak De. Bang Nanda.
0: Ya.
5: Bunda Ari, Wanaci. Nah, panjang, ayah aja lah. Yang lainnya kita bungkus habis dari A sampai Z. Bang L, makasih banyak.
0: Makasih juga.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukulan kita ye di Mengkudu. Lupa Bang L artis mari hujan nasi nonne. Padahal gabung semari deh. Ya. Oke lah, terima kasih untuk cikulan kita. Lanjut lagi, satu penelpon lagi sebelum bakal bacakan SMS atau WhatsApp-nya. Halo, Bro Dangdut.
6: Assalamualaikum, AKR. Apa kabar?
0: Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah sehat. Kak Meimei, betul ke?
6: Iya.
0: Sehat ke Kak Meimei?
6: Sehat.
0: Sehat. Cuacanya di sana bagaimana? Panas kah? Halo? Kak Meimei? Halo Kak Meimei? Kak Meimei? Halo Kak Meimei? Baik, cuacanya di sana bagaimana? Halo Kak Meimei? Baik Kak Meimei, apakah ada suaranya? Oh, terputus. Oke lah kalau begitu ya, Bang Al bacakan dulu WhatsApp yang udah masuk ya. Mana tuh? Mana? Assalamualaikum Bang El, Pro Dangdut, Dangdut Alkita. Eka di Pontianak. Request lagu terbaru Meleleh Bahagia. Bentar ya, lihatkan dulu nih adakah kita lagunya. Dari Mila dan Palen katanya. Lagunya ditunggu. Terima kasih buat RRI Pro 1 Sambas, Singkawang dan Mekayang. Baik, terima kasih untuk Kak Eka di Pontianak. Lagunya belum ada kita lagu yang itu ya. Mohon maaf Kak Eka ya, kita belum tersedia lagunya ya. Lanjut ya ke WhatsApp berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bro Dangdut. Saya Nanda Rubiansah dari Matang Danau, Kecamatan Palo ya. Semoga Bang Ali satu walpiat katanya. Oke, lagunya lagunya hanyut dalam kemesraan. Dari siapa tuh? Adakah lagu ya kita? Bentar Bang Ali kan dulu nanti. Salam-salamnya sami Pak De Yusuf, Ki Kulan, Wan Usu, Wan Aci, kemudian Ki Busri, Bang Andi, Kak Ella sepaket ya, Kak Tia sepaket, Bang Alimin, Bang Pawadi, Bang Apalapa di Sibubus, dan yang lainnya kita rangkum aja lah dari A sampai Z yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya. Baiklah, terima kasih ya. Cuaca di sini panas berdengkang katanya. Oke, kompak selalu untuk semuanya. Oke, terima kasih untuk Bang Nanda di Palo ya. Lanjut dulu Pak Ali, terima satu penelpon terakhir di WhatsApp ya. Halo Bro Dangdut.
7: Dangdut adalah kita.
0: Baik, lamanya untuk Ibu muncul, apa kabar tuh Rantabas?
7: Ya Allah, kabarnya kabar baik.
0: Kabar baik.
7: Bang El pun gejok lamanya, makin lamut. Suara Bang El asa sajuk, nangar ngisang itu
0: Resiko lapis lamutnya kali baik macam bubur ayak ke lamutnya.
7: Dengan bubur durian, musim durian tuh
0: Panas ke disini.
7: Pantun lah lo kita baru jumpet panas.
0: Silakan pantunnya betul.
7: Panas hari, kita kehujanan. Hujan hari, kita kepanasan. Lama dan berjumpa dengan kawan, karena masang bubu di Ormus, negara Iran.
0: Mantap. Jauhnya masang bubu, dapat ikan apa lah kira-kira.
7: Jauhnya masang bubu di negara Iran, dapatnya botok dengan ruan. Itu dah mulai nak nakati insanak, nakati kawan, karena cari yang bau patai, bau durian.
0: Ya pun kayak ada katilah satu yang ada patai dengan durian nih. Palang pi gasanya.
7: Ya betul. Kalau sama-sama kita dapatkan.
0: Bang Pardi, jo ya oke lah. Ya. Baiklah Pak Suanan kita yang agak kepanasan jadi sini, langsung aja kita beri lagu tuh lagu api.
7: Lagu kena lagu kepanasan tadi iming-iming lah. dari Rita Sugiarto.
0: Rita udah ada yang request tadi Cik Kulan Hello Dangdut dinye.
7: Oh. Oke ya. Anu ada dari Roma Irama.
0: Apa itu?
7: Kehilangan tongkat.
0: Kehilangan tongkat ke.
7: Lagu kehilangan.
0: Kita pakai
7: lagu kehilangan.
0: Kehilangan. Kehilangan tongkat ade. Bang tapur tongkatnya ya.
7: Mana lalah dicari. Mana kita dari tadi?
0: Nah, diganti dengan emas berlian kandanya tongkatnya. Bakal sian duit. Lanjut
7: salam. Ada mulai nak. Ada mulai salam-salamnya salunya
0: tu ya. Silakan salam-salamnya.
7: Dengan Ella, dengan Tia juga, dengan Senja, dengan Yayan juga, Bang Bujang S, Bang Iman Abela, Cik Kulan, Pak D, Bang Pawadi, Pak Subusri tadi ya, Bang T, ajak buat Wanusu, Wanaci. Semuanya lah. Dirangkul habis, diropol habis, dikabat, dibungkus habis. Buat Bang L, tetap semangat Bang L.
0: Siap.
7: Kalau kita cari durian. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya. Saat itu memang lagi musim durian, musim rambutan udah mulai banyak di Kota Sambas tuh ya. Bang lihat udah di toko-toko buah udah pada numpuk ya untuk rambutan ya. Rambutan, manggis, durian pun udah banyak yang buka lapak ya. Oke lah ya. Tapi durian Bang El belum berbuah ya. Lamanya buruk. Oke lah, kita ke lagu dulu.

lagunya kita belum ada ya, silahkan dikirimkan ulang, diganti lagunya ya. Untuk ke Eka tadi ya, yang request lagu juga, ke Eka lagunya kita belum tersedia ya. Oke lah, kalau begitu mendengar, kita ke Megapustika, Sumpahku.

kebakaran hutan merupakan hal yang berbahaya karena akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Dengan terbakarnya hutan, maka banyak pohon. Lapisan ozon kita akan semakin menipis karena gas karbon dioksida semakin banyak dan oksigen semakin berkurang. Selain kebakaran hutan juga mengakibatkan kabut asap dan menyebabkan berbagai penyakit, diantaranya merusak saraf otak, menghambat kecerdasan dan pertumbuhan anak-anak, mengganggu aktivitas belajar anak di sekolah, menimbulkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut, menghambat transportasi laut maupun darat, dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Untuk pelaku pembakaran hutan dan lahan, diancam 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Bagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

0: 97,4 FM pendengar Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Kita di Pro Dangdut, dangdut adalah kita ya. Oke, kita lanjut kembali di sesi yang kedua. Di via WhatsApp juga boleh, silakan ditelepon pendengar di 0851 7670 0977 ya. Jangan lupa Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Oke, sudah ada yang bergabung. Siapa ke kere-kere di sinon? Kita terima dulu. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Iya, Pak Lunyin kita. Bagaimana di sinon kabarnya tuh, panas ke juga hari?
1: Kabarnya kalau cuaca itu sandu, Bang El. Semari kan.
0: Semari hujan juga ke?
1: Semari ya.
0: Hujan lebat ke semari?
1: Sedang lah
0: iya. Oke lah ya. Siang hari itu narik selagu apa tuh ya Pak Lunyin?
1: Nanti lah hasil irama aja lah, kembalikan dia.
0: Kembalikan dia, baiklah penggeye. Dari mana rat itu eh? Kembalikan ya, dia. Oke silakan.
1: Dari asam saja aja lah buat Bang El, sehat selalu,
0: semoga sehat. Amin.
1: Nah ya dah aja Bang El, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lunyin di Sukura. Oke lah, terima kasih ya udah bergabung di via telepon begitu ya. Lanjut lagi, sampai ke kira-kira di sinon ya. Di WhatsApp juga boleh, kita buka juga ya. Silakan juga telepon di WhatsApp. Tadi kita baru satu penelpon ya di WhatsApp ya. Oke, kita buka selebar-lebarnya pintunya di WhatsApp, silakan begitu ya. Bentar. Ya bentar, mana nih? Oke ya. Sudah ada yang bergabung di WhatsApp ini. Bang El juga bacakan ya sambil Bang El buka juga untuk di telepon biasanya. Assalamualaikum Bang El, dangdut adalah kita. Waalaikumsalam dari Pak Anjang di Dungu Tebas. Lagunya Bang El, Lilin Putih dari Evita Mala. Salamnya buat Cikulan, Bang Jaja. Kemudian Wan Aci, Wan Usu, Kak Ella, Senja, Bujang Es, Pak D, Kak Jenap, Ki Busri, Pak Lonyin, Tia, Yayan, Bang Andi, Bunda Ari, yang lainnya disapa habis. Buat Bang El, terima kasih tertanda Pak Anjang di Dungun Tebas. Terima kasih untuk Pak Anjang. Lagunya udah Bang El persiapkan dari Evita Mala. Judul lagunya Lilin Putih. Tapi sebelum kita dengarkan nanti lagunya, kita terima lagi ke penelpon berikutnya. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wana cik kita, di mana itu, di rumah ke dume?
2: Di rumah ada laka berani.
0: Panas ke sinon?
2: Panas kena lagi nyemur lah.
0: Nyemur juga.
2: Tadi antarkan ke pabrik dari giling baru bisa naik ke rumah.
0: Baiklah pun ke ye ya. Langsung aja request lagu apa itu Wana cik? Halo
2: Caca.
0: Gimana?
2: Caca mandi kembang.
0: Mandi kembang. Putus-putus suaranya tuh eh. Salam-salamnya lah silakan.
2: Salamnya buat El sama petugas medan selalu.
0: Amin.
2: Buat Senja nak numpang tuh eh.
0: Silakan.
2: Yo.
0: Mana halo?
2: Jadi. Kan jadi siar. Luis Kolang dia.
0: Halo lah juga Bang El. Lanjutkan salam-salamnya. Oke, silakan. Halo, Bro Dangdut.
2: Nah,
0: adik ke sorenya.
2: Dah ada kita udah masuk.
0: Sepertinya dari sinon nih belum ada suaranya tuh eh. Oke lah. Baik, silakan lanjutkan aja dulu untuk salam-salamnya Wanaci kita. Hilang juga suaranya. Halo, Berdangdut. Oke, sepertinya ada kendala kayak di sinden kali jaringannya ke sian suaranya tuh eh. Oke lah, silakan lagi dicoba nanti ya. Yeah. Oke, betunggu kawan di belakang tuh mana nyetak sian suaranya katanya. Lanjut lagi. Halo, Berdangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat ke di sinon? Alhamdulillah sehat. Suara apa tadi ya? Kipas angin ke hujan?
3: Kipas angin.
0: Kipas angin. Baiklah pun ke ye. Nah, request lagu apa itu Katia?
3: Lagunya dari Desa Umar.
0: Gimana?
3: Lagunya siapa?
0: Gimana, kurang jelas bakal dengerat ya. Apa judul lagunya?
3: Jera.
0: Jera. Dari siapa tuh?
3: Minta Umami.
0: Ntar Jera mana tuh Jera tuh eh. Jera. Bentar bakal liatkan dulu tuh eh. Bentar mana Jera.
3: Alisa Umami.
0: Belum ada kayak kita lagu ya dari adanya tuh dari Nur Halimah tuh eh.
3: Yang penting lagunya
0: enak dah
3: sebab.
0: Oke, okay lah pun kayak kita bungkus lah, mudah-mudahan betul lagunya. Salam-salamnya silakan lah se.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Nyangkut tangan Bang Al tadi ke tali. Oke lah, lanjut lagi ke penelpon berikutnya silakan ya. Siapa kira-kira sih Nun nih? Halo Bro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Ya, ya. Ada suaranya. Ah, jauhkan sedikit dari radionya, sakit kali Bang Al. Jauhkan sedikit dari radionya udah ke.
4: Udah,
0: gak disini. Oke lah, ya. Yeah. Bang Senja kita, nah, request lagu apa Bang Senja?
4: Lagu dari Mansur S aja, Jubaidah.
0: Jubaidah. Iya, yeah, bentar, bawa liatkan dulu deh, Jubaidah.
4: Bakal.
0: Oke lah, salam-salamnya, sih, silakan sih. Nah,
4: terutama itu kan Bang Elah, bukan selalu. Nampak sanan gitu tadi, lah, sungai, ya. Panjang, Bang Gajah.
0: Iya. Yeah. Nah,
4: Cikulan, Pak De. Panisu. Antara Wanaci ya tadi eh. Selamat makan nasi baru lah Wanaci.
0: Ye.
4: Yeah. Nah. Kayak lagi tuh yang tangganya ya. Saya girang kula aja, Sok.
0: Oke, siap.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya selamat makan nasi baru ya untuk Wanaci kita ya. Oke lah, ya yeah. Lanjut lagi. Siapa kita di sini Nun? Halo, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Oke lah, Pak De kita. Bagaimana di sini Nun? Panas ke juga?
4: Panas bedongkangnya, Nduk.
0: Panas bedongkang. Tati lah, tabuk rumah lah kepanasan, ya.
4: Awas, Nduk. Ada nak beraunya, Nduk.
0: Berau tuh, eh. Baiklah. Ya, nak request lagu apa, Pak De?
4: Lagu...
0: Lagu apa?
4: Benang biru.
0: Benang biru tak kayak sulam keadaan.
4: Dari Elvis Presley apa dia?
0: Sumpah benang emas, ikan
4: kan? Ah, ini salah.
0: Benang biru tu dari Maggie Z ke?
4: Ah,
0: Benang
4: emas lah, betul.
0: Sumpah benang emas ke atau benang biru?
4: Benang emas lah.
0: Sumpah benang emas, baiklah pun ke ye.
4: Salah. Alah,
0: anak-anak sebutkan. Oke, lanjutlah saya nak salam-salamnya silakan.
4: Ah, salam-salamnya dipupung habis sih dari mulai tadi sampai ke lokak lah.
0: Eh.
4: Nak sebut namanya. Aulon terlupa dah orang-orangnya dah sana.
0: Jadi.
4: Kalau yang gol dari dah dapat dari mulai sampai itu lah baru dapat nah.
0: Sampai lupa eh.
4: Lupa. Enggak sampai capeknya yang gol tahu lagi.
0: Nah, esok dicatat dulu iya ditulis.
4: Pokok dari mulai dari sampai ke lokak lah pokok.
0: Dari ujung ke ujung, dari ujung ke ujung.
4: Udah lagi?
0: Iya.
4: Dipupung habis.
0: Pupung habis.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dikite dari Kuncundung ya. Oke lah, kita ke lagu dulu kalau begitu ya. Asep Irama, kembalikanlah dia. Epita Mala, Lilin Putih. Caca Handika, Mandi Kembang. Nur Halimah, Jera. Mansur S. Jubaidah dan Elvi Sukaisih, Sumpah Benang Emas.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97.4 MHz.
1: Aduh, kemana lah anakku tuh eh? Lampu hidup, TV hidup, radio pun dihidupkannya. Sumis-menye ditinggalkannya gaya aja. Aduh, nyesahinya anak-anakku tuh eh. Wahyu, Eca, Uus.
2: Iya, yeah, Mak.
1: Gimana aja be kita tuh eh?
3: Dekat ya be Mak, rumah tetangga nangnya be.
1: Lain kali be, usah naik dihidupkan lampu sama alat-alat elektronik yang gak diperlukan. Kita harus bisa jadi pelopor hemat energi.
4: Benar saudara-saudara, saatnya sekarang kita budayakan hemat energi. Jadilah pelopor hemat energi dengan mematikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak diperlukan. Mari budayakan hemat energi dari diri kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Siap. Demikian tadi hadirin sekalian, 4 judul lagu berturut-turut bersama Bang Haji Roma Irama. Untuk ketiga kalinya pada malam hari ini kami tampilkan buat Anda salah seorang biduan wanita yang berasal dari kota Jombang, Jawa Timur, yang sampai saat ini masih sendiri. Untuk itu kami mohon tepuk tangan yang meriah buat Nur Halimah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang saya cintai, apa kabar semuanya? Sehat semuanya? Syukur, alhamdulillah, dan kabar kami tentunya. Oke, terimalah sebuah lagu yang pertama yang berjudul Jerah.

97,4 FM dengan Anda bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Pendengar, lagu dari Elvis Kaisih, Sumpah Benang Emas, menjadi lagu penutup atau juga lagu pemungkas di edisi program untuk hari ini, hari Senin 29 Juni 2006. Nanti di jam 3 sore pendengar, kita akan merapat terlebih dahulu ke Pro 1 RR Pontianak untuk mengikuti UMKM Bicara dengan temanya Kopi Peng Sarawak ya. Dan akan diikuti dengan Warta Berita Kruwil 9 Nusantara dari jam 4 hingga jam 4.30. Dan kembali nanti bersama kami di jam 4.30 hingga ke tengah malamnya dengan rangkaian musik dan informasi tentunya ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih yang sudah

bergabung, yang belum bergabung hari ini silakan bergabung pada esok hari ya. Saya pamit dari Prodangdut, bertemu lagi nanti di jam 4.30 bersama saya dengan rangkaian musik dan informasi. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya beri mantai penyiar Anda. Tadi ada rekan saya Cherry yang telah menemani Anda. Kali ini kita temani nanti dengan berbagai ragam acara demi acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Sesaat lagi kita sambil menantikan narasumber, kita akan hadirkan untuk Anda UMKM Bicara. Nanti kita akan membahas kopi Peng Sarawak, begitu ya, nanti bersama narasumber kita dari LPP POM ya, dan juga dari kopi Peng Sarawaknya itu sendiri, begitu ya. Sambil menunggu, kita dengarkan dulu beberapa hiburan yang tentunya kami hadirkan untuk Anda di sore ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Den, habis makan nih, kok aku pengen cari camilan ya?
1: Yuk Lasa, kita beli sama Ratna. Kemarin tuh aku lihat postingannya kayaknya dia baru mulai usaha jualan makanan sama minuman lah.
0: Ah, boleh tuh. Kita minta diskon yang banyak sama dia. Kita kan kawan dia.
1: Eh, kau Nisa, kawan kita nih baru nak mulai usaha dan diminta-minta kayak gitu. Nggak ke kita nih beli sama dia untuk dukung usaha dia. Aku tuh gitu, kalau ada kawan jualan, aku beli produk dia. Terus nanti aku posting di semua medsos aku untuk bantu dipromosi. Ah, ini kan salah satu usaha kita untuk bantu UMKM biar lebih maju dan berkembang.
0: Ah, iyalah Jen. Yuk, kita beli makanan sama Ratna tuh. Kau yang bayar ya?
1: Dah aku tebak dah. Inilah gaya kau nih.
2: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
5: Yeay, kakak pulang, kakak.
2: Ibu, maafkan. Aku gak...
4: Udah, gak apa-apa.
2: Tapi bu, aku...
4: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
5: Iya, kakak hebat.
6: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita menghadirkan UMKM Bicara, kita terlebih dahulu kumandangkan azan asyar ya, untuk Kota Pontianak dan sewaktu. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Seperti yang sudah kita janjikan di awal, kita akan hadirkan UMKM Bicara Coffee Feng Sarawak, dan kami mengucapkan selamat mendengarkan. Assalamualaikum dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali UMKM Bicara kembali menemani Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda, dan di kesempatan sore ini kita bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Di studio ya, kita membahas Kopi Peng Sarawak, dan kita perkenalkan satu persatu narasumber kita. Yang pertama adalah Mbak Wika Sita Kusuma Yoga, ya panjang banget namanya. Beliau adalah kalau tidak salah supervisor atau PIC-nya Kopi Peng Sarawak Malaysia di Mega Mall begitu ya. Selamat sore Mbak Wika.
1: Sore.
0: Gimana kabarnya Mbak Wika?
1: Sehat.
0: Baik, terima kasih Mbak Wika sudah bersama kita, dan di sebelah beliau ya ada cowok yang paling ganteng juga di sore ini di antara narasumber kita adalah Bang Diki Reno Pratomo.
2: Halo.
0: Beliau adalah Markomnya, marketing communicationnya ya.
2: Iya, benar sekali.
0: Oke, apa kabar Bang Diki?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, terima kasih Bang Diki. Dan di sebelah Mbak Wika ada Ibu Puji Ardiningsi, SSI MSI, beliau dari LP POM. Selamat sore Ibu.
3: Selamat sore Bang.
0: Gimana kabarnya Bu?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, terima kasih Ibu Puji ya sudah bersama kita juga di sore ini. Nah, kita ke Mbak Wika dulu deh. Sebelum ke narasumber yang lain, Mbak Wika mungkin bisa ceritakan dulu awal berdirinya Kopi Feng Sarawak di Pontianak ini seperti apa, apalagi kita bicara di Mega Mall ya. Silakan Mbak.
1: Untuk Kopi Peng Sarawak itu kita berdiri di tahun 2024. Di tahun 2024 itu pertama outlet kami ada di Gaya Mall. Nah itu outlet pertama. Kemudian di tahun kedua itu outlet kami ada di komplek Mega Mall. Di Mega Mall, Ayani Mega Mall tepatnya, di Ruko itu. Kemudian ini yang ketiga, di tahun ketiga kami di tahun kedua kami ada outlet yang ketiga itu di bandara, baru aja opening di 14 Juni kemarin gitu. Jadi untuk konsepnya sendiri itu untuk Kopi Peng Sarawak ini sebenarnya lebih ke resto. Jadi kami mengusung konsep menu Sarawak gitu. Jadi menu-menu Malay untuk warga lokal yang rindu dengan cita rasa Sarawak, nah bisa berkunjung ke Kopi Peng.
0: Oh begitu. Oke. Kalau tidak salah memang Kopi Peng ini dingin begitu.
1: Iya,
0: ya?
1: Iya dingin. Okay. Peng itu artinya es.
0: Es ya. Oke. Kalau ciri khasnya Kopi Peng nih seperti apa sih?
1: Ciri khasnya kami ada, kalau untuk yang best seller itu ini mungkin ada, salah satunya di depan ini ada teh. Jadi teh tiga layer ya, kami bilangnya tiga layer. Jadi ini teh si Peng spesial gitu. Jadi di bawahnya ada gula apong, kalau dibilang di sana di Malaysia itu gula apong. Kemudian ada susu evaporasi dan teh khusus yang memang kami racik gitu. Jadi teh dari Malai, sebenarnya bukan asli Malai ya tehnya, teh lokal, tapi dia cita rasa seperti yang di Malaysia. Jadi ini memang kami racik sendiri.
0: Okay. Gitu. Selain itu?
1: Kalau untuk menunya kami ada kolomi, terus ada mipok, kemudian ada nasi hainam, kemudian nasi lemak, itu yang best seller. Ada juga wonton sup dan wonton kolo.
0: Gitu ya, banyak juga ya.
1: Iya, banyak. Menunya itu kami sekitar 146 dari minuman, makanan dan beverage juga.
0: Wah, banyak ya, juga.
1: Banyak, 146.
0: Pangsa pasarnya Kopi Peng ini apa ini? Siapa begitu?
1: Kalau untuk pangsa pasar kami tuh sebenarnya menengah ke atas. Tapi kalau dilihat dari harganya sebenarnya semua kalangan bisa masuk sih, Bang.
0: Gen Z juga masuk.
1: Iya, Gen Z masuk.
0: Oke. Okay.
1: Karena untuk nongkrong juga tempatnya lumayan cozy ya. Gitu.
0: Oke, kita ke Bang Diki. Yeah. Bang Diki, kalau Bang Diki melihat perkembangan UMKM kopi di Kalimantan Barat juga seperti apa? Apalagi kita kaitkan dengan Kopi Peng Sarawak nih di tengah-tengah mungkin gempuran-gempuran apa namanya? Warung kopi ya.
2: Yeah.
0: Nah, seperti apa nih?
2: Kalau kita lihat sih kan mau warung kopi, apalagi sekarang sempat dari tren kopi shop kan bergeser ke kopi tiam ya. Itu kan kayaknya hampir tiap bulan selalu banyak coffee shop yang baru buka dan baru tutup itu kan kayaknya udah banyak ya. Pagi kalau kita lihat dari sejarahnya Pontianak tuh pernah nobat menjadi kota 1000 warung kopi gitu. Kita sebenarnya walaupun kita namanya kopi, kita sebenarnya lebih ke resto ya, Mbak ya. Lebih ke resto, tapi kalau lihat perkembangan itu tuh sebenarnya kota ini tuh udah sangat menjanjikan untuk sebuah bisnis sih kalau dilihat. Maksudnya hampir semua tempat tuh punya pangsa pasarnya masing-masing gitu. Dan kalau tadi kayak penyambung omongannya Bapak tadi, kita tuh memang bisa dibilang mungkin menengah ke atas ya, tapi kalau mungkin diteliti lebih jauh tuh kita bisa untuk semua kalangan tuh. Misalnya kalau pagi tuh kelihatan tuh secara demografi pengunjungnya tuh keluarga jam 7 pagi tuh udah ada tuh yang bapak ibu bawa anak ke situ kan. Sarapan itu paling tuh nanti kalau udah agak siang kadang orang kantoran yang datang gitu kan. Mungkin kalau udah agak sore biasanya siang tuh kadang ada yang kayak reservasi. Kalau bahkan tuh saya pernah nemuin tuh anak sekolah, Mbak ya.
1: Anak sekolah
2: tuh makan siang ke situ, atau mungkin yang paling dekat adalah bisa dibilang yang mungkin berkantor di daerah mungkin masih di ruko ini Mega Mall, masih sekitar situ tuh kelihatan tuh. Tapi itu yang bikin kayaknya kota ini tuh secara industri atau UMKM atau secara perkopian atau F&B itu udah mulai maju gitu, dan kita cukup pede untuk itu.
0: Oke, kalau kita bicara brandingnya sendiri Peng Sarawak Malaysia di Pontianak ini juga seperti apa ini Bang?
2: Kalau brandingnya kita tuh sebenarnya jadi apa ya, obat rindu mungkin ya Mbak Wika ya.
1: Iya betul.
2: Mungkin kalau dari kita dari cerita-ceritanya owner kita itu kan dia, owner kita tuh kan orang-orang dari Indonesia yang lama di Sarawak gitu. Nah, jadi kerinduan ketika dia mungkin lagi kesini pengen makanan Sarawak itulah, jadi ide itulah yang mungkin dijadikan untuk bikin kopi Peng. Jadi kalau mungkin Mas Budi atau siapa pun pernah, kita kan dekat secara geografis sama Malaysia kan gitu. Pengen ngerasain kangen nasi lemak nih, kangen nasi ayam Hainan nih, atau pengen kayak teh si Peng spesial kan. Mau kesana kan agak jauh ya, kita perlu 5 jam sampai PLBN kemudian untuk sampai ke Kucingnya. Nah, kopi Peng itu berusaha mangkas jarak itu, kita tinggal ke store terdekat buat ngerasain makan ala Sarawak Malaysia kayak gitu mungkin.
0: Oke, strategi pemasaran yang mungkin dilakukan untuk ya mempopulerkan kopi Peng Sarawak ini juga seperti apa nih Bang Riki?
2: Kalau kita lihat sekarang ya mungkin kita lebih banyak ke membawa sama marketnya, atau mungkin sekarang lebih ke Gen Z-nya lah. Paling masuk akal yang kita lakukan adalah ke aktivasi Mbak ya. Banyak event-event sekarang tuh entah itu based on community, bisa ke lari. Kalau mungkin Mas Budi lihat atau teman-teman yang denger tuh, kita berapa kali ikut kayak bikin acara critical mass-nya anak-anak sepeda tuh, ada anak sunride, kita masuk ke situ, ke teman-teman yang lari gitu. Mencoba kita merambah ke pasar community yang memang lagi hype di Pontianak gitu, dan itu tuh dari satu cara yang paling cepat dan paling budget lah mungkin saya, dan itu langsung ngerasa ke pasar ya kan, ke community-nya gitu. Dan itu mungkin bakal kita terapkan ke community-community yang lainnya gitu.
0: Oke, kita kembali ke Mbak Wika. Makasih Bang Diki ya. Mbak Wika, kira-kira untuk bahan bakunya ini apakah didatangkan dari Sarawak Malaysia ini atau bagaimana nih?
1: Kalau untuk bahan baku tuh kami semuanya lokal Bang. Lokal, jadi
0: termasuk kopinya ya?
1: Iya, kopi lokal. Hanya saja memang cita rasanya itu kami racik semirip mungkin dengan cita rasa otentik Malaysia gitu. Jadi untuk chef-nya pun kami bilangnya Sifu itu kami datangkan dari sana juga.
0: Wow.
1: Yang memang asli sana.
0: Langsung ya.
1: Iya. Jadi benar-benar otentik ya rasanya.
0: Enggak gitu. Apakah persis sama atau bagaimana? Untuk rasanya dan lain sebagainya, tampilannya
1: persis.
0: Juga.
1: Persis. Ya, tampilannya juga persis.
0: Enggak ada pengaruhnya ya, walaupun produk lokal begitu.
1: Tidak. Apalagi kan apa ya? Istilahnya lidah orang Indonesia dan Malaysia itu kan gak jauh beda ya Bang ya. Jadi sebenarnya nasi lemak itu kalau di kita kan nasi apa namanya?
4: Uduk ya.
1: Nasi uduk ya, nasi uduk, nasi gurih gitu, ya, mirip. Kayak gitu, dan cita rasanya kan berempah ya kalau di Malaysia tuh sama sebenarnya seperti kita. Seperti itu sih.
0: Oke. Okay, ya. Artinya ini ada strategi untuk mempertahankan kualitas rasanya yang dilakukan.
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Mungkin ada pelatihan-pelatihan juga mungkin untuk chef-nya atau juga mungkin karyawannya?
1: Kalau pelatihan ya tentu saja ya, kalau ada biasanya kami itu per 3 bulan itu akan ada pelatihan, apalagi kalau ada yang chef baru atau kru-kru yang baru itu akan ada pelatihan langsung dengan Sifu yang dari Malaysia itu tadi. Okay. Jadi kami mengundang Sifu untuk datang ke sini kemudian melakukan pelatihan untuk supaya terstandar gitu dari resep dan semua pengolahannya itu terstandar sesuai dengan SOP.
0: Kalau di Mega Mall sendiri buka jam berapa nih? Dari jam berapa
1: sampai
0: jam berapa?
1: Kalau di Mega Mall itu kami di jam 7 sudah buka kalau untuk weekdays. Kalau untuk weekend lebih awal kami buka di jam 6. Jadi untuk Sabtu Minggu karena kami ngejar CFD juga ya di hari Minggu, itu jam 6 kami sudah buka. Kemudian untuk tutupnya di jam 11 itu untuk last order. Ya.
0: Oke, okay, terima kasih Mbak Wika. Kita ke Bu Puji. Bu Puji, kira-kira peran LP POM dalam mendukung UMKM nih seperti Kopi Peng Sarawak juga seperti apa nih?
3: Ya, baik, terima kasih Bang Budi ya. Jadi LP POM sendiri itu sebenarnya kan LPH ya, Lembaga Pemeriksa Halal. Akan tetapi selain memeriksa, yaitu bertugas apa dikasih kewenangan yaitu untuk melakukan audit gitu ya ke tempat pelaku usaha, LP POM sendiri juga terus ya gencar-gencar juga yaitu melakukan sosialisasi ya Bang ya, terutama sosialisasi yaitu kepada para pelaku usaha ya yang terkait dengan kehalalan, karena memang sebagaimana kita ketahui bahwa memang WHO wajib halal Oktober itu untuk makanan dan minuman itu tinggal beberapa bulan lagi ya, tepatnya kurang lebih ya 3 bulan Bang ya. Jadi 17 Oktober 2026 itu kan memang untuk produk makanan dan minuman itu kan wajib sudah memiliki sertifikat halal. Oleh karena itu LP POM juga turut andil ya, turut andil melakukan sosialisasi ke para pelaku usaha. Kemudian juga selain itu juga melakukan yaitu pelatihan-pelatihan ya, pelatihan-pelatihan terkait dengan sistem jaminan halal ya kepada para pelaku usaha yang ada di Kalimantan Barat.
0: Ya. Oke. Okay. Sebelum saya lanjutkan ke Bu Puji, kita tanya dulu ke Mbak Wika sama Bang Diki. Kopi Peng Sarawak sudah sertifikasi halal?
1: Sudah dong.
0: Sejak kapan nih?
2: Orang kemarin Bu Ika?
1: Kemarin di tanggal 25 ya Bu ya. Tanggal 25 Juni
0: ini. Berapa tanggal ini ya?
2: Hari Kamis nih ya.
0: Iya. Jadi kalau ke Bu Puji bagaimana memandang pentingnya sertifikasi halal nih bagi pelaku UMKM gitu?
3: Iya, jadi untuk Kopi Peng sendiri memang sudah apa namanya, sudah kita lakukan audit ya, audit untuk sertifikasi halal itu bulan apa ya Mbak ya? Mungkin bulan Mei kali ya Mbak?
1: Kurang lebih Mei
3: ya. Jadi alhamdulillah kemarin tanggal 25 ya, 25 Juni itu sudah ada sertifikat halalnya ya. Jadi saya pikir kalau suatu pelaku usaha telah memiliki sertifikat halal tentu dampaknya sangat besar ya, karena memang ketika pelaku usaha memiliki sertifikat halal itu kan sudah jaminan ya, jaminan kehalalan, juga jaminan mutu kualitas makanannya dan kebersihannya. Jadi diharapkan tentu dengan sertifikat halal ya bisa lebih berkembang ya nanti apa namanya kepercayaan masyarakatnya juga ya, tidak ragu-ragu ya. Betul. Kalau mau datang ke resto mau makan minum udah enggak ragu lagi ya. Jadi itu ya yang pertama ya, bisa meningkatkan kepercayaan ya kepada konsumen, ke masyarakat ya. Jadi itu yang pertama ya. Yang kedua juga kalau masyarakatnya percaya otomatis ya banyak yang datang gitu ya Mbak ya.
2: Makin banyak yang datang
3: ya tentu secara tidak langsung juga bisa meningkatkan omset ya. Jadi itu. Kemudian juga ya yang ketiga ya bentuk kepatuhan Bang ya, karena ini kan memang wajib ya. Jadi wajib untuk sertifikasi halal. Jadi yang ketiga juga bentuk kepatuhan dari Kopi Peng sendiri ya, untuk mengikuti itu tadi ya, aturan yang sudah diundang-undangkan.
0: Bu Puji juga mendampingi beliau ya, Kopi Peng ini ya.
3: Kebetulan pada saat sertifikasi halal untuk Kopi Peng, saya ditugaskan dari LP POM ya, untuk datang ke sana melakukan pemeriksaan. Jadi itu saya dan ada juga yaitu tim Bang ya, ada dua orang ya. Jadi itu kami yang datang melakukan ke sana. Jadi kami sudah melakukan pemeriksaan lengkap ya, dimulai dari bahan-bahannya ya, bahan-bahannya, kemudian proses produksinya seperti apa di dapur, kemudian di gudang ya, termasuk di outlet-outlet. Kan kemarin baru dua ya Mbak ya. Jadi kami datangi juga Bang outletnya, yang di Mega Mall sama yang di tiga ya. Iya, ya, okay. Jadi ada dua. Kemudian juga fasilitas peralatannya ya, itu kami pastikan bahwa memang dari sisi bahan-bahan, proses produksinya itu memang tidak ada kontaminasi silang dengan barang-barang yang haram ataupun najis. Jadi seperti itu.
0: Oke, okay. Kalau kopi Peng Sarawak ini berapa lama proses sertifikasinya?
3: Iya, kebetulan Mbak Wika itu karena sudah berpengalaman ya, sudah pernah menghandle di resto Mbak ya, jadi tidak terlalu sulit Bang. Ya, jadi Mbak Wika cepat ya ininya ya, responnya juga cepat. Jadi ketika dikasih masukan-masukan kemarin untuk diperbaiki itu langsung segera diperbaiki ya. Jadi tidak terlalu lama menurut saya, karena memang kemarin itu sudah ready semua ya, untuk bahan-bahan itu sudah clear semua bahan-bahannya yang dipakai, yaitu terutama yang bahan yang sangat kritis yang harus ada dokumen serut halal itu kayak daging ya Mbak ya, kemarin tuh daging ayam, daging sapi ya, itu sudah lengkap semua. Jadi kemarin tuh hanya ada di bagian mie ya. Kemarin tuh mie, kebetulan ada mie gepeng, mie apa namanya Mbak?
1: Mipok
3: katanya. Iya, ada mipok sama kuitio Mbak ya.
1: Kolomi
3: itu kayak kita gitu. Kolomi ya,
1: mirip-mirip
3: yang kecil-kecil ya.
2: Mie kecil dia.
3: Iya, jadi ada mie, kebetulan mie yang dipakai itu dari salah satu produsen.
0: Okay.
3: Memang sudah ada sertifikat halalnya, akan tetapi di sertifikat halal itu kan di lembar pertama itu kan ada identitas pelaku usaha atau profil pelaku usaha. Kemudian yang kedua itu kan nama-nama produk yang disertifikasi halal. Kebetulan yang kemarin itu tidak disebutkan nama-nama jenis-jenis mie-nya itu. Nah, dari situlah kami kasih masukan supaya diperjelas lagi yang itu tadi, karena kan nanti tidak bisa diinput di sistem Bang ya. Karena untuk dokumen halal dari bahan yang dipakai itu kan nanti kami lakukan input atau entry di sistem si halal ya. Kalau itu tidak ada ya memang gak bisa nanti akhirnya. Dari Mbak Wika kemudian menghubungi ke pelaku usaha minyak gitu Mbak ya.
1: Iya betul Bu.
3: Ya, kemudian si pelaku usaha ini juga akhirnya ya mendaftarkan untuk diresertifikasi halal lagi ya, karena memang sudah expire ya itu ya Mbak ya.
1: Sudah expire.
3: Jadi expire-nya
1: sudah
3: itu
1: perpanjangan.
3: Iya, expire-nya yang itu sertifikatnya keluar mungkin sebelum tahun 2019 ya, sehingga harus diperpanjang. Jadi seperti itu.
0: Artinya semua bahan baku ini ditelusuri kehalalannya begitu.
3: Iya, betul.
0: Termasuk kopi.
3: Ya, untuk kopi, kalau kopi sendiri kan sebenarnya kalau kopinya ya itu masuk ke positive list ya, bahan nabati sebenarnya tidak perlu dokumen halal ya.
0: Okay.
3: Ya untuk kopinya sih tidak ya, biji kopinya. Tapi kalau kopinya sudah dalam bentuk olahan, misalnya kopinya sudah dalam bentuk apa namanya
0: bubuk ya,
3: bubuk, kemudian ada campuran-campuran bahan-bahan yang lain di premix gitu Bang ya. Nah, kita harus tahu apa aja yang ada di dalam campuran kopi tadi. Nah, itu kita periksa apa saja campurannya, apakah ada perisanya ya, atau ada creamernya, atau ada yang lain-lain ya, anti kempalnya dan seterusnya, itu kita harus pastikan ya. Jadi itu kopi juga dengan catatan kopi yang itu tadi ya, kopi yang premix ya, yang bubuk yang itu yang sudah diolah gitu ya.
0: Oke, Bu Puji, kira-kira setelah mendapatkan sertifikasi halal ini apakah memang dapat meningkatkan daya saing produk begitu?
3: Iya, sudah pasti ya. Sekarang konsumen kan cerdas Bang. Jadi konsumen itu kalau mau membeli sesuatu bukan karena yang murah, yang enak ya. Tapi konsumen biasanya sudah halal belum ya? Pernah enggak Mbak itu?
1: Ya,
3: ada konsumen yang datang terus menanyakan itu.
1: Sering. Ini sudah halal kan ya Kak ya gitu.
3: Iya, jadi
1: oh udah dong.
3: Iya.
1: Okay. Jadi kita lebih pede Bu kalau
3: lebih
1: udah
3: pede ya. Iya.
0: Jadi siap. Makasih Bu Puji, kita ke Mbak Wika. Mbak Wika, ada tidak apa namanya mungkin dari konsumen sendiri begitu ya, setelah adanya sertifikasi halal gitu, responnya juga seperti apa begitu?
1: Tentunya mereka merasa lebih yakin ya untuk makan di situ Bang. Jadi mereka tuh sekarang kebanyakan begitu masuk gitu nanya, Kak ini sudah halal kan? Oh sudah Kak gitu. Jadi oh ya udah gitu kan, jadi tenang gitu loh. Untuk ayam apa segala macam kan, ayam juga harus dipotong sesuai dengan syariah Islam ya Bu ya. Gak bisa sembarangan potong gitu. Jadi memang untuk bahan baku dan semuanya kami udah aman gitu. Jadi konsumen juga merasa tenang kan makan di situ. gitu.
0: Oke, okay. Ini 100 berapa tadi? 146
1: totalnya.
0: Itu semua udah halal ya?
1: Udah.
0: Oh, ribet nggak sih? Itu 100-an menu sampai di sertifikasi begitu?
1: Kalau dibilang ribet ya, karena semuanya harus di breakdown satu-satu bahan bakunya gitu. Tapi memang harus telaten. Karena memang harus menjalani proses itu kan untuk kita dapat sertifikasi halal. Jadi ya kuncinya cuma telaten aja, telaten, terus kita sabar, kita mau proaktif bertanya kalau nggak paham itu sih ya Bu ya. Dan untungnya kemarin dipertemukan dengan teman-teman yang baik yang membantu dari penyeliannya, ada Bu Heni Soleha, kemudian sama Bang Ilal, kemudian Bu Puji, Bang Fikri dan timnya. Sehingga apal namanya banyak soalnya.
0: Apal semua. Dari kepengurusan awal sampai terbitnya sertifikasi halal gitu berapa lama dari peng
1: kurang lebih satu bulanan?
0: Satu bulan semua menu itu.
1: Iya, karena ya itu tadi kuncinya harus telaten.
0: Gak semuanya bisa satu bulan gitu. Biasanya kalau di tempat lain bisa berbulan-bulan sampai berbulan begitu ya. Kuncinya apa nih, Mbak Mika?
1: Kuncinya ya itu tadi ya Bang ya. Pertama telaten, kemudian ya kebetulan kami bersyukur ya ditemukan dengan orang-orang yang baik yang memang proaktif juga untuk membantu kami gitu. Jadi dipush terus, ayo Kak, cepat-cepat gitu. Apa nih yang kurang gitu. Kemudian sayanya juga enggak malu untuk tanya ya, Bang ini maksudnya apa, Bu ini maksudnya apa gitu. Tuh mereka juga menjawab gitu kan, oh ini nanti prosesnya gini gitu. Terus kayak perbaikan kemarin juga begitu ada temuan yang memang, oh ini harus diperbaiki nih yang bagian ini, itu kami dengan cepat, dengan sigap memperbaiki itu gitu, biar cepetan lah gitu. Intinya biar cepat prosesnya seperti itu sih.
0: Kita ke Bang Diki, Bang Diki. Sekali lagi tadi kan persaingan kopi ini kan dan juga restoran juga mungkin banyak di Kota Pontianak.
2: Betul.
0: Gitu ya. Yang dilakukan Peng selain menggait Gen Z tadi itu dan lain sebagainya, mungkin hal yang pemanfaatan dunia media sosial gitu atau juga hal lainnya mungkin yang dilakukan untuk ya mungkin bisa inilah ya, orang bisa tahu lah ya keberadaan Peng kopi Peng apa Sarawak ini seperti apa juga.
2: Nyambung dari kata Bu Ika sama Bu Puji ya, itu tuh ya tadi mereka sertifikasi halal karena saya di bidang markom tuh sangat kerasa ya, kadang orang sebelum reservasi itu nanya dulu gitu, bahkan sampai tadi tuh di Instagram tuh masih ditanya gitu. Tapi ketika udah ada sertifikasi halal tuh kan kita jawabnya kan dengan lebih tenang karena udah bukan sebatas one verbal ya, bahkan kedepannya nanti kita bakal nempel plakat itu mungkin Mbak ya, di toko ya, jadi ketika atau kasih stiker di depan biar lebih nggak usah nanya lagi, udah ada stikernya besar gitu. Kalau untuk promosi menghadapi persaingan tuh paling yang kita masih lakukan itu kita punya banyak promo ya Mas Budi.
0: Oke, promo ya.
2: Ya kayak kita punya members day tiap hari Jumat tuh. Jadi kelihatan tuh kalau hari Jumat tuh yang datang tuh orangnya tuh bukan itu aja sih, tapi kelihatan yang datang itu para member kita itu. Dia hampir di setiap members day tuh kita punya diskon 10%
1: Loyalty
2: member tuh.
0: Kalau item ya.
2: Terus yang mungkin lagi berjalan tuh, kita kan kayak tadi Mbak Wika bilang kita udah punya store baru di area check-in Bandara Supadio. Itu tuh di situ juga ada diskon di situ 15% untuk passenger dan 10% untuk yang konsumen dan 15% untuk konsumen bandara sampai di bulan September nanti gitu. Karena kita juga sadar ketika di area check-in tuh yang jadi konsumen kita nggak cuma passenger tapi juga pada kru-kru bandara dari yang ada di situ semua kan. Kadang mereka tuh mau cari makan keluar lagi kan susah gitu. Dan kayaknya kita lebih harus merangkul mereka deh gitu. Kemudian selain promo atau yang paling baru tadi pagi kita lakukan ya Mbak Wika ya, kita ikut di inaugural Scoot Airlines yang baru tadi terjadi. Kita datang ke sana sebagai salah satu sponsorship ya. Kita juga ngasih hadiah banyak tuh ke penumpang pertama yang berangkat dari Pontianak ke Singapura tuh. Kita juga bagi-bagi door prize juga. Itu juga bagian dari apa yang kita lakukan untuk menggait para konsumen baru lah. Yang cepat tahu nanti tanda-tanda perbelanjaan itu dibuka kita dapat konsumen dari tempat lain kita nggak pernah tahu kan Mas Budi kan.
0: Oke, tadi saya tertarik dengan promo tadi yang 10% itu. Cara dapatnya gimana tuh? Apakah ada apa Minim budgetnya itu minimal pembelian berapa begitu dan lain sebagainya begitu.
2: Enggak, maksudnya tinggal ke toko aja kan ya?
1: Iya.
2: Tinggal foto, langsung bikin member. Nah, nanti membernya berlaku juga udah bisa dipakai tuh. Sama kalau mungkin punya loyalty member itu mungkin ketika masuk di ulang tahun tuh dapat birthday treat lah dari kita, dapat kopi shipping special tuh. Langsung tuh.
1: Oh. Ada poinnya.
2: Ada poinnya juga.
0: Ulang tahun boleh tiap bulan nih ya.
2: Susah.
0: Kalau untuk bikin member gratis.
2: Gratis semuanya gratis.
0: Oh gitu. Syaratnya apa nih?
2: Syaratnya cuma nganterin itu jalan follow IG paling kan, atau mungkin ngasih biodatanya sama ini ngirim video Google aja paling gitu aja.
0: Oh,
2: segampang itu Mas Budi.
0: Segampang itu.
2: Asik.
1: Udah dapat poin ya.
2: Dapat poin benar.
1: Oh. Di luar hari Jumat tuh dapat poin.
0: Poinnya
1: nanti
0: untuk
1: bisa ditukar.
0: Ditukar.
1: Di redeem ya.
0: Gitu. Menjadi kopi, makanan atau juga minuman?
1: Minuman sih.
0: Minuman.
1: Jadi ke minuman.
0: Berapa yang bisa ditukarkan minimal
3: poinnya?
1: Tergantung poinnya sih. Biasanya per 30 poin ya?
2: Iya, enggak usah 30 terakhir yang paling terakhir ya.
1: 30 atau 35 sih kan lupa. Oh. Sekitar itu.
0: Wah, boleh deh.
2: Sudah suruh bikin aja bikin member.
0: Siap. Oke, okay, kita break dulu ya, Bu Puji, Mbak Wika dan juga Mbak Diki. Ya. Tentunya mendengar kami masih di UMKM Bicara, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
3: Oh, ada member.

0: Baik, Anda masih bersama kami di UMKM Bicara. Kita masih bersama Kopi Feng Sarawak ya. Oke, kita ke Bang Diki. Bang Diki, ya. Kira-kira untuk lebih memperkenalkan Kopi Feng Sarawak ke halayak luas begitu. Apakah mungkin ada kerjasama dengan influencer, content creator begitu? Untuk ya istilahnya menarik pelanggan lah begitu.
1: Oh, itu ada. Pagi kemarin itu kan waktu kita baru buka store di bandara tuh kan. Itu tuh kita ada saya sampai saya lupa tuh berada ada siapa tuh. Kita juga pakai KOL berapa orang tuh kan untuk promoin kita. Jadi mungkin kalau mungkin gambarnya kan orang selamanya cuma tahunya kan ketika di Supadio di bandara tuh kan cuma di luar kan atau dalam. Tapi untuk store kita ini bentuknya tempatnya agak unik nih Bang Mudi karena kita berada di area check-in gitu. Jadi benar ketika masuk di keberangkatan itu tuh kita langsung di sebelah kiri, jadi kita bukan di ruang tunggu ya gitu. Itu di ruang tadi keberangkatan di area check-in kita. Jadi kita banyak ada kerjasama juga kemarin tuh dari kalau dari tiap store Mbak Wika ya itu selalu ada influencer juga, kita juga ngundang beberapa media online karena menurut kami ya itu tuh sekarang perang

0: mencari marketnya tuh di orang, kan pasti ada tuh orang Malaysia atau apa yang mungkin, karena di tempat kita juga maksudnya banyak tuh kadang kita ketemu ternyata orang Malaysia, mungkin orang Singapura atau bahkan orang dari Tiongkok, China tuh kita berapa kali ketemu dan itu lumayan sering ya gitu. Itu kan berarti tidak menutup kemungkinan mereka tuh udah paham sama sama makanan di sana dan pengen makan di sini kan, sangat-sangat nyari, mungkin nyari apa nasi lemak segala macam itu dengan kopi peng aja gitu.
1: Asik.
0: Kita melebarkan
2: ciri khas lah.
0: Iya betul.
1: Siap. Kita berada di ujung kebersamaan nih, mungkin ke Mbak Wika dulu deh. Mbak Wika, selain makanan tadi yang disebutkan, adakah juga mungkin makanan yang mungkin khusus untuk anak-anak begitu ya, yang mungkin ya memanjakan mereka lah begitu, biar orang tuanya juga datang begitu, dan juga mungkin terakhir juga mungkin pesan ya bagi UMKM agar mungkin bisa seperti ya setidaknya samalah ya kepada kayak Kopi Feng Sarawak ini seperti apa juga.
2: Kalau untuk anak-anak itu kami khusus nggak ada ya, tapi biasanya kan anak-anak sukanya mie ya, jadi mie juga kami ada banyak pilihan dari kolomi, mie pok, terus kolo kue tiao, terus ada lagi kolo bihun. Jadi pilihannya ada macam-macam dan itu pun ada yang red dia. Jadi biasa kan anak-anak suka yang ada warnanya terus cenderung ada rasa manisnya ya. Nah itu kita ada pilihan itu. Kemudian kalau untuk kuenya tuh biasa yang disuka anak-anak tuh Portugis egg tart. Ya, itu juga jadi salah satu bestseller kami.
1: Okay. Gitu. Pesannya apa nih, Kak?
2: Kalau pesannya ya untuk teman-teman UMKM. Nah ini ya terkait sama halal nih, memang halal nih penting banget. Jadi apa ya, salah satu yang bisa meningkatkan omset kita itu memang harus kita harus mendapatkan kepercayaan dari konsumen kan. Jadi konsumen merasa tenang, konsumen merasa nyaman, berarti nih udah ada sertifikat halal kan, produk kita ternyata diproses dengan higienis gitu, dengan higienis, kemudian bahan-bahannya juga sudah tersertifikasi semua, kemudian prosesnya juga sudah terstandar sesuai SOP seperti itu. Jadi konsumen juga lebih tenang gitu untuk beli produk kita kayak gitu sih. Jadi jangan ragu-ragu dan jangan takut untuk mengurus izin halal karena nggak seribet yang dibayangkan. Karena apa ya, UMKM ini masih berpikir bahwa ngurus izin ini, izin BPOM, izin halal, izin apa segala, PIRT ya Bu ya, itu tuh ribet gitu. Padahal sebenarnya enggak, kita aja yang mungkin kayaknya harus ini, harus itu. Enggak sih sebenarnya, apalagi udah ada teman-teman yang sangat proaktif dan emang baik untuk mendukung kita gitu, membantu kita dari A sampai Z. Gitu sih, jadi enggak usah takut.
1: Siap, terima kasih Mbak Wika. Kita ke Bang Diki. Bang Diki, mungkin beberapa tahun ke depan nih, kira-kira strategi pemasarannya apa yang akan dilakukan nih agar tentunya Kopi Feng Sarawak ini bisa lebih lagi, mungkin lebih banyak promonya dan lain sebagainya biar lebih dekat ke pelanggan, mempertahankan rasa dan juga seperti apa?
0: Kalau mungkin yang paling masuk akal yang bakal kita lakukan ya, karena store kita pertama tadi kayak Mbak Ika bilang itu di Gaya, kemudian di Ayani, kemudian di Bandara ya. Jadi kita bakal mencoba untuk membuka ekspansi lah ya, melebarkan sayap itu. Kita sih masih berandai-andai, tapi masih masuk dalam tahap development ini, possibility-nya, tapi bisa sih. Kita mungkin akan coba untuk buka luar kota sih, Mas Budi. Ya, terdekat mungkin mungkin Jakarta, mungkin di bandara atau di tempat lain. Itu kayak masih dalam tahap riset, tapi itu mungkin salah satu hal yang akan kita lakukan di masa depan deh itu. Setidaknya kalau mungkin orang pernah datang ke outlet kita di Ayani atau di Gaya, entah itu orang yang dari Jakarta ataupun dari kota lainnya, ketika mereka ketemu store kita di bandar lainnya atau di kota lainnya, itu mereka masih bisa ngerasain cita rasa yang sama tanpa perlu ke Pontianak gitu.
1: Siap. Mungkin ada ajakan yang ingin disampaikan kepada pendengar kita agar bisa mampir ke Kopi Feng.
0: Untuk para pendengar dan pendengar, kita mungkin apa ya, menyambung tadi obrolan di awal ya soal sertifikasi halal. Kalau kita udah halal, jadi nggak usah takut, nggak usah ragu, udah 100% kita udah halal ya kan. Karena itu masih jadi pertanyaan dari beberapa konsumen kita. Jadi kalau mau datang bawa keluarganya, nggak usah takut, nggak usah khawatir karena Kopi Feng sudah sertifikasi halal gitu.
1: Oke, siap. Dari Bu Puji mungkin, silakan Bu.
3: Ya baik, jadi terakhir ya mungkin pesan yang ingin saya sampaikan ke tim

0: manajemen halal, yaitu Kopi Peng Sarawak, ya. Jadi harapan kami sih setelah memperoleh sertifikat halal, tim manajemen halal ini juga komitmen ya untuk menjaga, yaitu penerapan SCBH, sehingga kehalalannya itu secara terus-menerus gitu ya. Jadi kehalalannya tidak hanya sebatas pada saat sertifikat keluar, tetapi selamanya ya. Jadi selamanya, sehingga bahan-bahan yang dipakai itu ya harapannya kami ya sesuai dengan standar yang memang telah standar yang telah ditetapkan, yaitu standar kehalalan. Jadi seperti itu. Kemudian untuk para pelaku usaha di luar yang sampai saat ini masih belum melakukan, yaitu pendaftaran atau untuk mendaftarkan sertifikasi halal produknya, jadi masih ada kesempatan kurang lebih yaitu 3 bulan lagi ya. Jadi untuk segera didaftarkan sertifikasi halalnya, bisa datang langsung ke LPH kami, LP POM, yang beralamat di Komplek Mujahidin Jalan Ahmad Yani, di samping PLN ya.
1: Ya,
0: jadi kami dengan senang hati ya, seperti yang disampaikan Mbak Wika tadi ya, kawan-kawan staf di kantor, di office tuh dengan senang hati akan membantu ya, mendampingi ya, mendampingi untuk proses sertifikasi halal.
2: Baik, kalau begitu terima kasih narasumber saya di sore ini, Ibu Puji dari LP POM, dan juga Mbak Wika, dan juga Bang Diki dari Kopi Peng Sarawak ya. Semoga sukses selalu untuk usahanya, dan mungkin saya bisa mampir ke sana ya.
1: Dan remember.
2: Baik, terima kasih, dan mendengar pemirsa juga kami cukupkan dulu kebersamaan kita di UMKM Bicara. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak Kampus Sintang berhasil kembangkan makanan tambahan biskuit, ikan toman, daun kelor, bantu cegah stunting balita.
2: Bistar itu biskuit, ikan toman, dan daun kelor. Produk ini itu untuk mencegah stunting. Jadi produk ini udah uji lab di Labkesda Jakarta.
1: Penanganan banjir di kota Pontianak harus dimulai dari perencanaan pembangunan berbagai aspek.
3: Harus ada pertanggung jawab dalam istilahnya PBG, persetujuan bangunan gedung, di mana aliran debit air yang setelah sebelum dan setelah dibangun, bangunannya masif yang besar tadi, harus keluaran air untuk resapannya itu atau mengalirnya itu harus sama.
4: Itulah di antara topik berita yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Korwil edisi hari ini, Senin 29 Juni 2026, dan inilah berita selengkapnya.

0: Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak Kampus Sintang berhasil mengembangkan bistor atau biskuit ikan toman dan daun kelor sebagai makanan tambahan yang ditujukan untuk membantu mencegah stunting pada balita. Laporan selengkapnya disampaikan dan Indrasita.
1: Kreativitas generasi muda Kabupaten Sintang kembali melahirkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak Kampus Sintang berhasil mengembangkan bistor atau biskuit ikan toman dan daun kelor sebagai makanan tambahan atau PMT yang ditujukan untuk membantu mencegah stunting pada balita. Inovasi tersebut lahir dari gagasan dosen program studi kesehatan masyarakat UMP Kampus Sintang Agus Samsudrajat yang kemudian dikembangkan bersama para mahasiswa agar dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak Kampus Sintang, Sintia Salsabila Putri menjelaskan, bistor dibuat dengan memanfaatkan potensi pangan lokal yang mudah ditemukan di Kabupaten Sintang, khususnya ikan toman yang hidup di Sungai Kapuas dan daun kelor yang dikenal kaya akan nutrisi. Bila menyampaikan, bistor diperkenalkan sebagai makanan tambahan bagi balita, sekaligus sarana edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan pangan lokal bergizi. Salah satu keunggulan utama bistor adalah sifatnya yang bebas gluten atau gluten free. Produk ini dibuat tanpa menggunakan tepung terigu dan menggantinya dengan tepung jagung serta tepung ikan toman yang diolah secara manual. Menurut Bila, bistor kini telah memiliki kemasan produk, perlindungan hak kekayaan intelektual HKI, serta hasil uji laboratorium yang mendukung kualitas dan keamanan produk.
2: Bistor itu biskuit ikan toman dan daun kelor. Produk ini itu untuk mencegah stunting. Jadi produk ini udah uji lab di Lab Kesda Jakarta, yang dimana itu hasilnya memang udah bagus, udah teruji, udah aman. Kita sedang mempertahankan produk bistor ini untuk bisa terus dikembangkan di universitas kita. Sedang kita usahakan di lomba PUD, yaitu produk unggulan daerah Sintang.
1: Meski demikian, pengembangan bistor masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama belum tersedianya tempat produksi yang memadai. Karena itu pihaknya berharap ke depan ada dukungan pendanaan agar produksi dapat dilakukan dalam skala yang lebih besar. Melalui inovasi bistor, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak Kampus Sintang tidak hanya menghadirkan solusi berbasis pangan lokal untuk membantu pencegahan stunting, tetapi juga menunjukkan bahwa kreativitas generasi muda mampu menghasilkan karya yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat, sekaligus mengangkat potensi daerah menjadi produk unggulan Kabupaten Sintang. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Pengadilan Agama Sintang terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dan perjanjian kerjasama bersama Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas serta pihak perbankan. Kolaborasi ini difokuskan untuk membantu perempuan atau ibu-ibu yang mengalami kesulitan ekonomi pasca perceraian dan laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Arfan Nur.
3: Pengadilan Agama atau PA Sintang terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dan perjanjian kerjasama bersama Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas serta pihak perbankan. Kepala Pengadilan Agama Sintang mengungkapkan, kegiatan kolaborasi ini dirangkaikan dengan acara syukuran bersama yang dikemas secara santai agar lebih mendekatkan silaturahmi antar lembaga. Berikut pernyataannya.
4: Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesehatan dan keberkahan sehingga kita masih bisa hadir pada acara MOU dan syukuran serta ada beberapa PKS dengan BSI yang hari ini akan kita laksanakan bersama.
3: Sementara itu, terkait kolaborasi dengan Basnas, fokus utamanya adalah untuk membantu perempuan atau ibu-ibu yang mengalami kesulitan ekonomi pasca perceraian. Perwakilan Basnas, Toto Agus Sudono menjelaskan, pihaknya dan PA Sintang akan saling bertukar data untuk memfasilitasi bantuan tersebut. Ia menegaskan bahwa bantuan ini khususnya disalurkan kepada mereka yang tergolong mustahik atau keluarga tidak mampu yang memenuhi kriteria ASNAF. Berikut penjelasannya.
5: Hubungan kerjasama ini nanti Basnas Dinas bersama Pengadilan Agama akan memfasilitasi bagi mereka-mereka yang pasca perceraian itu mengalami kesulitan ekonomi. Terutama ini tentunya tidak lepas dari mustahik, dari yang sifatnya yang memang perlu kita bantu.
3: Melalui pertukaran informasi dan data ini, diharapkan penyaluran bantuan dapat tepat sasaran, sehingga dapat meringankan beban ekonomi para ibu yang mengalami kesulitan pasca perceraian. Dari Sintang, Muhammad Arfan Nur melaporkan.
0: Ikatan Pelajar Muhammadiyah IPM Kabupaten Sanggau menjadikan persoalan pelajar sebagai agenda utama kepengurusan perdana periode 2025-2027. Sejumlah isu yang sebelumnya disampaikan pemerintah Kabupaten Sanggau menjadi bahan penyusunan program kerja untuk memperkuat kapasitas, karakter, dan peran pelajar di daerah. Berikut laporannya.
6: Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Sanggau resmi memulai kepengurusan perdana periode 2025 hingga 2027 yang dipimpin oleh Fajar Nurmansyah dengan pelantikan 20 pengurus di aula kantor Kecamatan Kapuas. Di bawah kepemimpinannya, para pengurus diberi mandat untuk menjalankan program yang berfokus pada pengembangan kapasitas pelajar sekaligus memperkuat nilai-nilai keislaman di kalangan generasi muda. Ia menjelaskan, setelah pelantikan, seluruh pengurus langsung mengikuti rapat kerja pimpinan daerah sebagai langkah awal dalam menyusun arah, strategi, dan program kerja organisasi selama masa kepengurusan. Rapat kerja tersebut memprioritaskan pembahasan berbagai persoalan pelajar yang sebelumnya disampaikan oleh Wakil Bupati Sanggau dalam audiensi bersama IPM, sehingga program yang dirancang dapat menjawab kebutuhan nyata pelajar di daerah. Selain memperkuat peran pelajar, kepengurusan baru IPM Kabupaten Sanggau juga menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan melalui penerapan pengurangan penggunaan plastik selama pelantikan dan rapat kerja berlangsung.
7: Insya Allah kami akan mengupas masalah-masalah tersebut dari bawah, dari hal-hal yang kecil hingga hal-hal yang besar. Pada kegiatan hari ini, Alhamdulillah kami telah menerapkan penggunaan plastik yang dimana pada untuk minum tamu, kami menggunakan cawan yang bisa diusul ulang. Yang kemudian, saya harap untuk kedepannya Kabupaten Sanggau bisa menyelaraskan diri dengan pemerintah. Dan juga program-program pemerintah diselaraskan dengan Kabupaten Sanggau. Jadi IPM membantu itu pemerintah dari segi pelajar.
6: Fajar menegaskan, kepengurusan perdana IPM Kabupaten Sanggau akan memprioritaskan pembinaan spiritual sebagai fondasi utama kaderisasi pelajar. Menurutnya, penguatan nilai al-Islam, akhlak dan kemuhammadiaan menjadi modal penting untuk melahirkan generasi muda yang mampu berkontribusi bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Tri Putri melaporkan.
8: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Akademisi Universitas Tanjung Pura menilai penanganan banjir di Kota Pontianak harus dimulai dari perencanaan pembangunan yang memperhatikan tata ruang, kondisi lingkungan, serta pemanfaatan teknologi pemodelan risiko banjir agar pembangunan tetap berjalan tanpa meningkatkan potensi genangan. Kita simak laporannya.
9: Banjir dan genangan masih menjadi tantangan yang dihadapi Kota Pontianak, terutama saat curah hujan tinggi dan pasang air sungai terjadi bersamaan. Akademisi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Pontianak, Elinur Hidayati, mengatakan penanganan banjir tidak cukup hanya membangun drainase, tetapi harus dimulai dari perencanaan pembangunan yang mempertimbangkan karakteristik lingkungan dan tata ruang kota. Eli menjelaskan berkurangnya daya serap lahan akibat pembangunan yang tidak memperhatikan kondisi lahan gambut menjadi salah satu penyebab meningkatnya risiko genangan. Menurutnya, lahan gambut memiliki kemampuan menyerap air yang tinggi sehingga perlu dijaga keberadaannya. Dirinya juga mendorong pemerintah memperketat pengawasan pembangunan melalui persetujuan pembangunan gedung atau PBG serta menerapkan zero delta policy, yakni memastikan pembangunan tidak menambah limpasan air yang dapat memicu banjir di kawasan sekitar.
10: Harus ada pertanggung jawab dalam istilahnya PBG, persetujuan bangunan gedung, di mana aliran debit air yang setelah sebelum dan setelah dibangun dengan bangunannya masif yang besar tadi, harus keluaran air untuk resapannya itu atau mengalirnya itu harus sama. Istilahnya adalah zero delta policy. Jadi kebijakan di mana air itu harus mengalir sebelum dan setelah pembangunan, ya, bangunan tadi itu harus sama.
9: Selain itu, Eli menilai pemanfaatan teknologi digital melalui pemodelan risiko banjir dan sistem rencana detail tata ruang atau RDTR berbasis data dapat membantu pemerintah memprediksi dampak pembangunan sekaligus menentukan kebijakan yang lebih tepat. Lebih lanjut, Eli mengajak pemerintah, pengembang, dan masyarakat bersama-sama menjaga keseimbangan lingkungan, mulai dari memelihara saluran air hingga pembangunan biopori agar kota Pontianak semakin tangguh menghadapi risiko banjir. Rosani melaporkan.
0: Sejumlah pelaku usaha binaan UMKM Khatulistiwa Kalimantan Barat berhasil naik kelas membuktikan pendampingan mampu mendorong usaha berkembang dan semakin berdaya saing. Kita simak laporannya.
11: 700 pelaku usaha binaan UMKM keluarga Khatulistiwa Kalimantan Barat, beberapa diantaranya sudah ada yang naik kelas dan sukses. UMKM binaan tersebut telah dimitrakan dengan kalangan perbankan dan BUMN. Ketua Umum UMKM Keluarga Khatulistiwa, Agus Ramlan mengaku memang persentasenya masih kecil, yaitu baru sekitar 1-5%.
12: Untuk naik kelas, saya berusaha mencari mitra-mitra yang bisa meningkatkan kualitas dan alat produksi kawan-kawan. Kenapa masih segitu? Karena kita memang betul-betul lagi menata, sehingga omsetnya bisa bagus dan kita memang kalah di packaging juga.
11: Untuk binaan intensif, UMKM Keluarga Khatulistiwa sering mengikut sertakan para pelaku UMKM dalam pameran atau berbagai event agar produk UMKM binaannya dikenal masyarakat sehingga dapat meningkatkan omset. Agus Raman menyebut beberapa UMKM binaannya yang cukup maju sementara ini produk kecantikan dan kuliner seperti amplang, keripik ladi, dan beberapa produk kuliner lainnya. Hermanta melaporkan.
0: Kementerian Agama Kabupaten Sintang menekankan pentingnya sikap toleransi di antara seluruh lapisan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
13: Kementerian Agama Kabupaten Sintang menekankan pentingnya sikap toleransi di antara seluruh lapisan masyarakat guna menjaga Kabupaten Sintang tetap harmonis di tengah kemajemukan. Demikian disampaikan Kasubag Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Sintang Haji Anang Nurhalis saat pengukuhan Pengurus Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Sintang periode 2026-2020 di Pendopo Bupati Sintang Rabu lalu. Dikatakan Anang, sebagaimana visi Bupati dan Wakil Bupati Sintang, yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Sintang yang maju, sejahtera, berkualitas, dan berkelanjutan, tentunya berkaitan dengan sumber daya manusia yang secara religius mampu dan siap menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing.
14: Visi dari Pak Bupati Sintang dan Pak Wakil Bupati pada periode beliau, yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Sintang yang maju, yang sejahtera, yang berkualitas, dan berkelanjutan. Dan ketika kita berbicara masalah visi ini, tentunya ada yang harus dicapai oleh beliau, yaitu SDM yang secara religius mampu dan siap menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing.
13: Anang menjelaskan Kabupaten Sintang selama ini dikenal sebagai daerah yang memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya yang hidup berdampingan secara damai. Menurutnya kondisi tersebut harus terus dijaga melalui penguatan komunikasi, saling menghormati, serta kerjasama antar umat beragama dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Ia juga berharap pengurus PHBI Kabupaten Sintang berperan aktif dalam mempererat persatuan dan kerukunan masyarakat. Selain menyelenggarakan kegiatan keagamaan, PHBI diharapkan mampu menjadi mitra pemerintah dalam menanamkan nilai moderasi beragama. Dengan demikian tercipta kehidupan yang aman, damai, dan harmonis di Kabupaten Sintang. Suryatini melaporkan.

0: Info cuaca hari ini.
1: Selanjutnya kami hadirkan informasi perakiraan cuaca langsung dari BMKG Sepadi Pontianak dan kami sudah bersama perakirawan Debbie. Silakan Debbie.
2: Halo.
1: Silakan Debbie.
2: Baik, terima kasih rekan Budiman yang berada di studio RRI dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum berawan, namun beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Landak. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari, hari Selasa tanggal 30 Juni 2026 diperkirakan beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, terutama pada sore hingga malam hari. Perlu diwaspadai, potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat ataupun petir dan angin kencang yang berdurasi singkat. Kemudian untuk potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk satu minggu ke depan, beberapa wilayah di Kalimantan Barat masuk dalam kategori muda hingga sangat muda terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debbie. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Budiman.

berita produksi Radio Republik Indonesia, Korwil 9 Kalimantan Barat mewakili kabar kerja dan petugas Cyber Mantahar mengatakan terima kasih atas perhatian Anda, kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: pemanasan global ataupun global warming adalah istilah yang menggambarkan peristiwa kenaikan suhu rata-rata daratan, lautan, dan atmosfer bumi secara bertahap. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan, setiap kenaikan suhu 0,5 derajat Celcius, pemanasan global akan menyebabkan peningkatan nyata dalam frekuensi dan tingkat keparahan panas ekstrim, curah hujan lebat, hingga kekeringan regional. Tahun 2023 bahkan merupakan tahun terpanas yang pernah tercatat dipicu oleh fenomena El Nino yang menurunkan suhu di seluruh dunia. Menurut laman Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, pemanasan global dapat menyebabkan meningkatnya temperatur bumi di beberapa wilayah dan perubahan iklim, meningkatnya bencana alam dan bencana ekologis seperti banjir, longsor, dan angin ribut. Peningkatan suhu yang dapat menyebabkan meluasnya kepunahan spesies dan kerusakan pada organisme, ekosistem, hilangnya terumbu karang, dan lapisan ozon yang semakin menipis, serta meningkatkan berbagai risiko terjadinya penyakit pernapasan pada manusia. Melihat dampak nyata pemanasan global terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, maka kita dapat menanggulangi pemanasan global dengan cara sederhana. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menjaga kelestarian alam, menghemat pemakaian listrik, menghemat air, mengelola sampah dengan menerapkan prinsip 3R, yaitu mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang, serta aktif menanam pohon.
1: Mari kita cegah pemanasan global demi masa depan bumi yang lebih baik.

Pendengar, Anda kembali bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan tentunya pendengar, di sore hari ini masih ditemani oleh saya El ya. Dan cuaca di luar sana masih terasa panas. Jadi yang hari itu ada rencana keluar gitu ya. Entah itu mau berbelanja ke, atau mau berburu kuliner, atau juga ya mengharuskan untuk keluar lah ya. Entah itu bertemu keluarga, rekannya, atau juga ya tentunya rekan kerja begitu ya. Ada urusan juga harus keluar. Tunggu dulu lah ya, ini masih lumayan panas untuk suhu udaranya ya. Berhubung juga di Kota Sambas ini beberapa hari ini belum turun hujan, jadi memang untuk polusi udara ini juga terasa ya. Jadi kalau misalkan mau keluar, jangan lupa untuk selalu mengenakan maskernya ya. Dan tentunya pendengar ya, pada sore hari ini kami juga masih akan temani Anda dengan rangkaian musik dan informasi pendengar. Dan ada yang memang malam-malam itu suka nongkrong begitu ya, atau pulangnya itu kena hujan, pulangnya malam. Biasa itu memang ada yang suka meriang lah, kena angin lah katanya seperti itu. Tentunya biasanya dilakukan ya, ada karokan untuk ya agar tentunya lebih berkurang lah untuk gejala yang masuk anginnya seperti itu ya. Dan tahukah Anda bahwa dari dokter jantung ini juga mengingatkan kalau kerokan itu bukan pertolongan pertama ya untuk yang misalnya mengalami nyeri dada begitu ya. Apalagi kalau untuk istilahnya ya masuk angin ya, ini juga tidak disarankan ya. Tentunya kalau ada gejala-gejala tertentu perlu untuk segera diperiksakan ke fasilitas kesehatan terdekat. Kerokan ini memang masih menjadi cara yang kerap kali dipilih dan juga digunakan oleh masyarakat Indonesia terutama ini saat merasa tidak enak badan. Namun kalau dari dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Peptusia Puspitasari ini menyatakan kerokan justru ini bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah kecil di permukaan kulit yang ditandai munculnya warna kemerahan pada area yang dikerok. Jadi menurutnya memang karena pada saat kita kerok sebenarnya pembuluh darah yang di permukaan kulit itu pecah. Jadi merah itu adalah pembuluh darah. Ada macam-macam pembuluh darah, ada yang di dalam begitu ya. Dan menurutnya rasa nyaman yang muncul setelah kerokan umumnya ini berasal dari efek hangat balsem yang digunakan serta faktor sugesti. Sensasi tersebut ini tidak mengatasi penyebab utama keluhan, terutama kalau berkaitan dengan gangguan pada pembuluh darah jantung. Lebih lanjut dia juga menjelaskan, balsam memang dapat memicu pelebaran pembuluh darah, tetapi efeknya hanya berlangsung sesaat. Jadi kalau balsam itu memang hangat begitu ya. Jadi pas pada saat tubuh itu sudah hangat, maka pembuluh darah itu juga akan melebar, efeknya seperti itu. Tetapi secara instan dan tidak panjang untuk efek tersebut. Sedangkan obat-obatan misalnya pengencer darah itu efeknya lebih panjang. Jadi kalau balsam ini hanya ya efek sementara. Oleh karena itu, kerokan tidak dapat dijadikan solusi untuk mengatasi sumbatan pembuluh darah atau gangguan kardiovaskular lainnya yang memerlukan penanganan medis. Lebih lanjut dia juga menyarankan kepada masyarakat untuk segera mencari pertolongan medis apabila menemukan anggota keluarga atau orang terdekat mengalami nyeri dada. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah membantu pasien tetap tenang dan nyaman. Jika tersedia, pemberian oksigen ini juga dapat membantu pertolongan awal sebelum pasien dibawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.

mendorong semangat belajar dan membaca adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Mengutip dari Journal of Neuroscience dan banyak penelitian ilmiah mengatakan, membaca dan belajar secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memperkuat daya ingat, hingga meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Aktivitas ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia era sekarang. Selain manfaat intelektual, studi psikologi menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Membaca cerita dan ilmu pengetahuan dapat membuka wawasan dan memberikan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Mari manfaatkan fasilitas perpustakaan dan pusat belajar di sekitaran kita. Ayo hartakan ilmu dengan membaca buku dan mengikuti kegiatan belajar yang ada. Bersama, kita wujudkan generasi yang cerdas.

Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Lagu dari Bernadia, Rabun Jauh, pendengar ya. Kami hadirkan di ruang dengar Anda sebagai lagu terakhir di Sambas siang hingga sore hari ini. Nanti di Sambas sore hingga malam akan ditemani oleh Keeca ya, di hari ini pendengar ya, di hari Senin 29 Juni 2026 ya. Tentunya pendengar, saya El yang bertugas di meja siar juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah menyimak dan juga mendengarkan RRI Sambas, baik itu dari tadi pagi hingga nanti tutup siaran. Selamat sore, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetaplah bersama di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rabies.
1: Emang itu anjing rabies?
0: Ih, pokoknya lempar aja biar gak deket-deket.
1: Jangan, kasihan anjingnya.
0: Rabies itu nular.
1: Iya, rabies emang nular. Tapi kan bukan dengan cara dilempar. Ada cara mencegahnya.
0: Gimana?
1: Ya, vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
0: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar,
1: siapa yang ngasih? Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
0: Ah, ribet.
1: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
0: Lah, kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
1: Oh gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindak.
0: Nih.
1: Cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.

0: hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan seluruh suasana-suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja, dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi.

والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
1: Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yawmiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata.
1: Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah,
0: yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, Al-Quran.
1: Fiha kutubun qayyimah,
0: di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus, benar.

Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata.

Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus, benar.

0: Sungguh, orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk.
1: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah.
0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.

Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Ya.

0: sih ketawa-ketawa sendiri?
1: Enggak, itu loh Dil. Tadi aku ngelihat ada abang-abang lagi nyikatin barangnya di motor, terus ada yang klakson. Eh, si abangnya kaget, terus dia jatuh dong sama barang-barangnya.
0: Ampun, kayak gitu tuh harusnya kamu bantuin. Bantuin enggak?
1: Ya enggak lah. Aku kan memang cuma lewat aja, tapi sumpah lucu loh.
0: Kamu tuh ya, bukannya nolong malah ngetawain orang. Coba kalau misalnya kamu jadi abang-abang itu, gimana tuh perasaan kamu?
1: Ya, kesel lah.
0: Nah itu tahu. Lain kali kalau ada orang kesusahan ya dibantuin lah, jangan cuma dicuekin. Ya, apalagi diketawain.

Oke, pendengar masih bersama di RRI sampai 97,4 FM ya. Selamat malam kami ucapkan kepada Anda, dan lanjut kita juga akan temani dengan ragam informasi untuk para pendengar, dan pastinya juga ya membawa semangat bagi kita bersama untuk beraktivitas. Oke deh para pendengar di RRI Sambas, kita juga sampaikan informasi-informasi viral untuk para pendengar yang hadir di berbagai media sosial yang kita kutip untuk Anda pendengar. Saat ini cuaca juga cukup aman-aman aja sih pendengar ya. Kalau kita lihat info di BMKG, sebagian besar memang lebih ke berawan saat ini ya. Oke deh para pendengar di RRI Samba 97,4 FM ya, kali ini kita juga membahas tentang berbagai kayaknya lebih ke kue kuliner-kulineran viral di media sosial ini. Dikabarkan juga katanya rame banget ya, yang paling rame dibeli itu adalah minuman-minuman nih pendengar ya, apalagi es gitu ya, es serut contohnya ya. Nah ini katanya lebih sering diburu dengan cuaca yang cukup panas ya, melanda beberapa wilayah untuk di Indonesia. Dan rupa-rupanya selain di Indonesia yang cuacanya juga cukup panas gitu pendengar ya. Nah kalau di negeri lain seperti di Eropa itu bahkan katanya suhunya cukup ekstrim sekali. Seperti kita kutip di rri.co.id pendengar, ada gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa, memaksa diantaranya ribuan sekolah ini ditutup sementara karena ya memicu lonjakan permintaan pendingin ruangan ataupun AC. Hal inilah yang mendorong pemerintah mengambil langkah darurat karena sudah makin viral di sana dengan kondisi tersebut pendengar, di termasuk juga menjadi perbincangan di media sosial. Nah suhunya dikabarkan makin hari makin meningkat pendengar, dan alhasil juga mengganggu aktivitas harian warga di sana, dan sejumlah wilayah pun mulai kepanikan nih pendengar. Jadi warga setempat itu bahkan melakukan aksi borong AC di toko-toko. Nah, kalau di Prancis contohnya, pemerintah itu mengaktifkan tingkat tertinggi mobilisasi layanan kesehatan menghadapi dampak gelombang panas. Dan langkah ini memungkinkan penundaan operasi yang tidak mendesak agar sumber daya medis pun bisa difokuskan kepada warga yang terdampak suhu ekstrim. Dan kemudian pemerintah kota Paris pun menyiapkan larangan konsumsi alkohol di ruang publik untuk mengurangi resiko kesehatan akibat cuaca panas. Dan kebijakan ini diambil di tengah suhu yang terus meninggi pendengar ya, dan membebani layanan kesehatan di ibu kota Perancis. Kemudian di sektor pendidikan menjadi salah satu yang paling terdampak juga, di mana Menteri Pendidikan Prancis Edouard Geoffrey yang mengatakan sekitar 13.500 sekolah itu ditutup pendengar, ataupun juga menerapkan jadwal khusus gitu karena kondisi di sana juga cukup melampaui angka sekitar 40 derajat Celcius suhunya gitu pendengar ya, dan itu terasa di berbagai sekolah gitu ya. Seperti hal yang serupa di Inggris, nah ini lebih dari 1000 sekolah itu ditutup, dan bahkan area bermain tanpa pepohonan pun dinilai sangat beresiko bagi kesehatan anak di sana. Nah, gelombang panas yang mengubah diantaranya pola konsumsi masyarakat Eropa dengan permintaan terhadap pendingin ruangan ini juga cukup meningkat tajam, meskipun penggunaan AC ini memang relatif belum umum di banyak negara Eropa. Nah, dari produsen elektronik asal Asia seperti Samsung Electronic, Media, dan Mitsubishi Electric dilaporkan juga mencatat pertumbuhan penjualan yang cukup signifikan di sana, pendengar. Dan kabarnya, permintaan terbesar ya berasal di daerah seperti Prancis, Spanyol, dan Italia pendengar ya. Spanyol dan Italia, dan ini beberapa wilayah yang juga dikabarkan memiliki suhu paling tinggi selama gelombang panas ini berlangsung. Dan ya, di tengah lonjakan permintaan, cuaca ekstrim ini juga memicu berbagai kepanikan di sejumlah daerah di sana. Nih ada sebuah video yang viral juga dari Canberra yang memperlihatkan puluhan pembeli itu berlarian masuk ke sebuah toko untuk membeli AC. Nah, dari video yang
beredar di internet, internet itu terlihat sesaat setelah toko itu dibuka, puluhan pembeli itu langsung berebut masuk, dan situasi di dalam toko pun dilaporkan sempat kacau balau karena banyak warga yang berebut barang yang memang dianggap paling diperlukan untuk menghadapi panas ekstrim nih Brenger. Dan bahkan menurut Reuters Climate Monitor, cuaca ekstrim ini dipicu oleh pola atmosfer yang dikenal dengan Omega Black, pernyar, fenomena yang memperangkap udara panas di suatu kawasan, jadi suhunya itu bisa meningkat sampai ke 18 derajat Celcius di atas rata-rata normal. Bayangkan kayak mendidih ya, apalagi orang-orang Eropa yang biasanya itu suhunya mungkin lebih kehangat ataupun juga cukup dingin gitu ya, dikasih cuacanya begitu ekstrim, gak tahan mereka ya. Dan para ilmuwan menilai perubahan iklim ini juga memperkuat intensitas gelombang panas yang makin sering terjadi, dan kondisi ini juga diperkirakan akan terus meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas pendingin, sekaligus jadi tantangan bagi berbagai sektor termasuklah di bidang pendidikan, karena ya sulit untuk belajar lebih fokus ya kalau misalnya dalam kondisi yang cukup panas. Dan ya itu tadi ya yang membuat mereka jadi menutup berbagai fasilitas ataupun juga sekolah-sekolah ya. Dan ya lonjakan permintaan kipas angin pendingin udara portable juga cukup ekstrim ya yang melanda di Eropa, seperti kita kutip dari The Reuters. As Europe rose in a heat wave, Asian air can maker grab some cool cash. Dengar ya. Jadi itu tadi kabarnya yang terjadi ya, gelombang panas di Eropa ataupun cuaca ekstrim di sana, sehingga masyarakat ataupun warganya berbondong-bondong untuk membeli AC. Dengar, wow. Mungkin harga di sana agak cukup terjangkau, apalagi mereka nggak tahan ya dengan cuaca yang cukup panas tersebut ya. Mudah-mudahan bisa pulih ya untuk di sana, nggak berlangsung lama maksudnya ya. Oke deh para pendengar di RRI Sambas, mudah-mudahan kita juga selalu terlindung dengan berbagai cuaca yang memang tidak menentu seperti ini, dan harapannya kita tetap selalu baik dan sehat. Lanjut kita akan dengarkan lagu berikut ini untuk Anda, tetap bersama di RRI Sambas. Ada Adrian Khalif 2001 kali.

0: Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas, namun juga punya filosofi kuat.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya, seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif.
2: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Terima kasih dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami luncurkan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
4: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat polling pemilihan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan desain logo karya Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat terpilih sebagai logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam polling. Wamen Juri mengatakan polling diikuti oleh 68.000 pemilih dan Fajar meraih suara 44.73%. Wamen Juri menjelaskan secara visual, logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen Juri disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
3: Logo atau karya nomor 2, yakni karya saudara Fajar Novario dari Auman Design Biro Padang, Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya saudara Fajar Novario memperoleh suara 44.73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
4: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementeriannya akan memberikan apresiasi berupa hadiah Rp100 juta untuk Fajar.
5: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda, dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga gitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat gitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya Rp100 juta, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
4: Begitu. Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 Juli 2026. ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juri meminta masyarakat untuk menyemarakan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari Kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis
6: teknologi. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rancangan rencana induk ekonomi kreatif atau Rindekraf 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif. Kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
6: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai Rp1.757,87 triliun dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
7: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
6: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
8: Di dalam naskah akademik di halaman 33 itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
9: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
8: Di dalam naskah akademik di halaman 33 itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
9: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi, mengatakan pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
10: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
9: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
11: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
12: Makanya dalam menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri itu aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
11: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
13: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan, besar dan kecil itu, nah, yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak, dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
11: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
14: Kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari
15: undang-undang. Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
14: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari undang-undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari undang-undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
15: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
16: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan, berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di Bursa Efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
15: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk danantara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ayan.
18: Baik, terima kasih pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi, menggunakan Garuda Indonesia GIA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
19: Dan yang lama kita dengan keluarga kita kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasakan dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia.
18: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Surat Udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
20: Pendengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rizki menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rifki menuturkan, saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rifki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh. Untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
21: Insyaallah terusan haji itu akan selalu bertanggung jawab untuk memulakan jemaah kita walaupun nanti telah selesai musim haji. Artinya personal pemulaan haji itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli sampai beberapa hari lagi. Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah haji kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat reguler.
20: Sebagai sinergi yang hangat menurut Rizki terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke Ranah Minang. Sri Darni Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2026 yang lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
22: Diaz sifting it through here for side.
23: Timnas Belanda akan menghadapi hadangan Maroko pada fase 32 besar Piala Dunia 2026. Laga hidup mati menuju fase 16 besar ini akan menjadi laga yang berat. Sebagaimana disampaikan Kapten Tim The Oranye Virgil van Dijk dalam konferensi pers jelang pertemuan kedua tim kemarin di Monterrey, Meksiko. Center back Liverpool itu menyatakan, walau akan menjadi laga yang sulit, namun van Dijk sangat menantikan pertemuan dengan Maroko.
24: Kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka, kami telah menjalani sesi latihan yang baik, dan segalanya sudah siap bagi kami, dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang, tapi saya menantikannya.
23: Sementara itu, pelatih timnas Maroko Mohamed Ouahabi menyampaikan kepada seluruh pendukung Maroko bahwa anak asuhnya akan berusaha keras memberikan penampilan terbaik mereka. Ouahabi memastikan para pemain sadar dengan tanggung jawab yang mereka emban di turnamen besar ini.
24: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami. Dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus, pemain yang berkomitmen, pemain dengan personalitas, pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.
23: Belanda melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup F, sedangkan Maroko sebagai runner-up grup C. The Oranye dan Singa Atlas dijadwalkan bertemu pada babak 32 besar di Stadion Monterrey, Meksiko besok pagi. Laga ini akan dimainkan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Pelitiloli, Pro 3 RRI, terus

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Pro 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Oke, terima kasih pendengar masih bersama di 97,4 FM dan ya kami harapkan semua para pendengar tetap baik, sehat selalu dan ya dan semua tugas kita bisa terselesaikan dengan baik. Setelah warta berita malam RRI Pro 3 Jakarta, juga Anda akan ikuti mimbar agama Advent. Mendengar kita akan dengar melalui RRI Pro 1 Pontianak tentang Gilahol Kemat ya. Bersama dengan Benedictus Beni mendengar ya. Untuk Anda tetap bersama di 97,4 FM. Selamat mendengarkan. Kita hadir dengan berbagai program acara lainnya setelahnya untuk Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat malam pendengar setia RRI Pontianak dimanapun berada. Kembali kita berjumpa dalam acara Mimbar Gereja Nasihat Penhari Ketujuh bersama saya Benny. Pada malam hari ini kita akan mengambil tema judul renungan kita adalah Gila Hormat. Sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu pada malam yang indah ini. Kami akan belajar dari firman-Mu. Memberkati siaran Tuhan, memberkati pendengar setia dimanapun berada yang mendengarkan acara ini. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami, kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gila hormat, suatu ucapan, suatu kalimat yang tidak jarang kita dengar saat seseorang punya ambisi yang kuat dan orang lain berkomentar bahwa orang tersebut gila hormat, gila jabatan dan lain sebagainya. Inilah suatu fenomena alami bagi manusia. Tetapi pada malam yang indah ini kita diajar bagaimana kita bersikap terhadap kata gila hormat. Saudara-saudara pendengar setia dimanapun berada, mengapa orang ingin mempunyai kekuasaan dan jabatan yang tinggi? Ini adalah suatu pertanyaan bagi orang yang ingin berkuasa dan ingin punya jabatan yang tinggi. Mungkin salah satunya termasuk kita sendiri. Karena mereka berharap bahwa ada penghormatan yang akan mengikuti kekuasaan dan jabatan yang tinggi itu. Dengan penghormatan, maka mereka merasa berarti dan berhak mendapatkan pelayanan terbaik. Senyuman termanis, tepuk tangan terbaik, bahkan berbagai perlakuan istimewa lainnya. Inilah salah satu yang membuat orang gila hormat. Gila hormat ingin menduduki jabatan tertentu, ingin berkuasa. Kenapa tadi? Dikatakan bahwa mereka, walaupun dengan terpaksa mungkin orang tersenyum kepalanya, dia ingin punya tempat yang terbaik agar dilihat orang, diperhatikan orang, menjadi pusat perhatian orang, bahkan diperlakukan sangat istimewa. Mungkin dalam perjalanan dikasih khusus jalannya, di meja-meja pertemuan dikasih meja khusus dan lain sebagainya, agar tercermin di sana bahwa akulah orang yang istimewa. Kira-kira begitu pandangan dan pendapat orang yang demikian. Haman begitu gembira setelah bersama raja menghadiri undangan perjamuan Ratu Esther. Bahkan ia juga diundang lagi untuk keesokan harinya. Sebagai yang tertinggi di antara para pembesar dan pegawai raja, apakah yang kurang bagi Haman? Bukankah posisi yang diberikan raja sudah sangat tinggi dan menunjukkan bahwa ia dihormati oleh raja? Tetapi hanya karena melihat Mordekai, seorang Yahudi yang tidak bangkit dan memberi penghormatan, hatinya menjadi sangat panas. Bagi Haman, segala kekayaan, kebesaran, dan pangkatnya serasa tidak berarti dan harga dirinya hancur karena tindakan Mordekai. Penghormatan menjadi segala-galanya bagi Haman dan ia ingin dimanapun semua orang menghormatinya tanpa terkecuali. Kita lihat itu. Kurang apa lagi? Tetapi dia memperhatikan bahwa ada yang tidak menghormatinya. Kekayaan dia punya, kedudukan dia punya si Haman ini. Tapi karena gila hormat tadi, dia merasa marah kepada Mordekai karena tidak menghormatinya. Ini juga bisa terjadi dalam kehidupan kerohanian kita.
Mungkin kita beranggapan bahwa kita adalah orang rohani yang mengetahui semua akan kebenaran firman Tuhan. Membaca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu sudah menghafal isinya. Lalu di suatu saat kita tidak dihormati atau dicuekin orang lain. Kita merasa sakit hati, merasa panas, merasa kecewa. Apakah yang demikian yang diinginkan oleh Kristus? Saudara-saudara pendengar setia dari yang dikasihi Tuhan, apalah artinya kedudukan, jabatan dan gila hormat karena kita sama di hadapan Tuhan? Apa yang kita banggakan? Apa yang kita istimewakan? Tuhan tidak memandang kedudukan, jabatan dan hormat, tapi memandang kerendahan hati orang yang mau datang kepadanya dengan rendah hati. Tidak perlu dihormati oleh sesama manusia. Tuhan ingin memberikan teladan kepada kita bahwa Dia yang mempunyai kekuasaan di seluruh jagat raya ini rela turun ke dunia ini. Bahkan dikatakan dalam perjamuan terakhir, Dia membasuh kaki para murid-muridnya. Lihat itu, Dia adalah Sang Juru Selamat itu, rela melakukan itu. Teladan dan contoh diberikan. Bagi kita manusia mungkin, ngapain saya harus melakukan itu? Membasuh kaki orang di bawah saya, status sosialnya mungkin di bawah saya, kedudukan dia di bawah saya, pangkat saya lebih tinggi, gengsi kita. Tapi itu tidak dilakukan oleh Yesus Kristus. Mungkin kita menjumpai orang-orang yang begitu haus penghormatan karena kekuasaan dan jabatan yang dimilikinya. Tetapi sebagai anak Tuhan, hendaklah kekuasaan dan jabatan tidak membuat kita menjadi gila hormat. Kekuasaan dan jabatan adalah berkat Tuhan, dan hendaklah digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan. Entahkah ada yang menghormati atau tidak, marilah kita bersyukur atas setiap kepercayaan yang Tuhan berikan dan menggunakan semua itu untuk penuh dengan kasih untuk melayani sesama dimanapun kita berada. Ingat itu, jikapun kita dikasih kesempatan untuk menduduki jabatan tertentu, menduduki kekuasaan, janganlah kita gila hormat. Janganlah kita minta dihormati. Dihormati atau tidak dihormati, kita tetap bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita baca dalam Amsal 11 ayat yang ke-14. Dikatakan, bangsa akan hancur jika tidak ada pemimpin. Semakin banyak penasihat, semakin terjamin kedamaian. Dikatakan bahwa kita memang memerlukan pemimpin, tetapi pemimpin yang tidak gila hormat. Inilah yang perlu kita pelajari. Bagaimana firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita. Mari kita lihat dalam Ester 5:9-14. Haman pulang dari perjamuan Ratu Ester dengan hati yang sangat gembira. Tetapi ketika di pintu gerbang istana ia melihat Mordekai yang tidak bangkit untuk memberi hormat kepada ia, menjadi marah sekali. Namun ia menahan diri dan pulang ke rumahnya. Setibanya di sana, ia menyuruh teman-temannya datang dan minta Zeres istrinya untuk duduk bersama mereka. Lalu Haman membual kepada mereka dan menyombongkan kekayaannya, banyaknya anak-anak lakinya, kedudukan penting yang diterimanya dari raja dan pangkatnya yang jauh lebih tinggi daripada pegawai-pegawai lain. Katanya pula, bahkan Ratu Ester pun hanya mengundang aku dan raja ke perjamuan yang diadakan bagi kami, dan besok malam kami diundang lagi. Tetapi semua itu tidak berarti selama masih kulihat Mordekai orang Yahudi itu duduk di pintu gerbang istana. Mendengar itu, istri dan semua teman-temannya mengusulkan demikian, suruh saja membuat tiang gantungan tertinggi setinggi 22 meter, lalu besoknya pagi-pagi minta izin kepada raja untuk menggantung Mordekai pada tiang itu. Dengan demikian kau dan dapat pergi ke perjamuan itu dengan hati yang tenang. Usul itu baik sekali menurut pendapat Haman.
Sebab itu sangat menyuruh, segera menyuruh membuat tiang gantungan. Lihat itu, sampai segitunya. Karena gila hormat tadi, orang tidak menghormati harus dihukum gantung. Mendapat lagi penasehat teman-teman yang mengupori, yang memanas-manasi. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sering mungkin kita terjadi, oh apa itu tidak menghormati kamu, lalu ada teman-teman kita mengusulkan untuk berbuat sesuatu yang negatif. Hentikan itu, kembali kepada firman Tuhan, bahwa kita harus menjadi pelayan, dihormati ataupun tidak dihormati, tetaplah kita harus mengerjakan sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan. Kita katakan dalam Amsal pasal 11 ayat pertama, Tuhan membenci orang yang memakai timbangan, dan yang curang tetapi senang dengan orang yang memakai timbangan yang tepat. Ayat 2, orang yang sombong akan dihina, orang yang rendah hati adalah kebijaksanaan. Ayat 3, orang yang baik ditentukan, dituntun oleh kejujurannya, orang yang suka berbohong dihancurkan oleh kebohongannya. Ini nasihat-nasihat firman Tuhan di dalam Amsal ini. Jika ingin kita menjadi lebih bijaksana, tidak perlu kita gila hormat. Biarlah penghormatan yang orang berikan itu dapat kita terima dengan rendah hati. Jangan membuat kita menjadi sombong. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apa artinya penghormatan manusia bila kita tidak berjalan seturut dengan kehendak Tuhan? Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Satu nasihat mengingatkan kami kembali, jika kami menduduki jabatan dan kekuasaan yang Engkau percayakan kepada kami, biarlah kami menjadi contoh dan teladan, menjadi manusia yang rendah hati untuk dapat melayani, bukan menjadi manusia yang congkak, gila hormat. Biarkanlah jabatan itu hanya sementara, karena kami sama di hadapan-Mu. Biarlah kami bersyukur dengan jabatan dan kedudukan yang Kau berikan kepada kami, agar kami dapat melayani Engkau. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi pendengar setia RRI dimanapun berada yang mendengarkan acara ini, yang dalam kesusahan Tuhan, berikan kelegaan, kelepasan. Yang kedukaan, berikan penghiburan, kekuatan daripada surga. Yang lagi bergumul, Tuhan kuatkan, biar Engkau beserta dengan mereka. Yang mencari pasangan Tuhan, Kau tunjukkan pasangan mereka yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan pekerjaan di awal tahun ini, biarlah Engkau menunjukkan pekerjaan yang layak, yang cocok dengan mereka, agar mereka juga merasakan berkat Tuhan. Memberkati akan firman-Mu pada malam hari ini, berkati semua saudara-saudara kami yang dimanapun berada yang mendengarkan acara ini. Biarlah kuasa-Mu, berkat-Mu menjadi bagian kami. Mengampuni akan dosa pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

0: Dek, nanti kalau mamak nanya, kita beli kaosnya nih, bilang jak satunya 300 ribu ya.
1: Kok mahal benar sih bang? Realnya kan 150 ribu jak, 50%-nya loh.
0: Alah, enggak apa-apa gue, nanti sisanya kita bagi dua.
1: Ih, gimana sih abang nih? Enggak ah, takut adek.
2: Nah, hati-hati, korupsi itu enggak selalu soal uang miliaran. Kadang dia sembunyi di balik kata, alah, enggak apa-apa, nanti sisanya kita bagi dua. Markup anggaran kaos hari ini, markup anggaran negara di masa depan. Korupsi bukan warisan, tapi kebiasaan yang dipelihara sejak dini. Jangan biarkan jujur meluntur demi untung yang luntur. Jujur dari hal kecil, cegah korupsi dari sekarang.

0: Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Ada nih, ada nih. Mana Den yuk?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita enggak?
4: Iya. Yeah.
5: Mau ditemenin enggak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual. Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
8: Oke, 97,4 FM Rengar. Ya, saatnya kita juga hadirkan untuk Anda mini drama. Kali ini temanya tentang anak yang terkunci layar oleh RRI Banten. Dan berikutnya kami hadir dengan ragam informasi lainnya. Tetap bersama di RRI. Selamat mendengarkan.
9: Di sebuah rumah sederhana, hidup pasangan suami istri dengan satu anak. Budi bekerja sebagai buruh, sementara Siti mengurus segala hal dalam rumah, tanpa jeda, tanpa bantuan.
10: Naga, jangan nangis terus sih, Nak.
11: Ibu ini capek.
9: Mendengar tangisan anaknya yang semakin kencang, ia buru-buru mengambil ponsel, lalu memberikannya kepada Raka agar tangis itu segera berhenti.
10: Akhirnya kamu diam, Nak.
12: Assalamualaikum, Siti, aku pulang.
10: Waalaikumsalam. Iya, Mas. Gimana kerjaannya tadi?
12: Alhamdulillah, lancar, Sit.
9: Sambil mengipasi tubuhnya dengan topi, Budi memperhatikan anaknya yang sibuk bermain ponsel.
12: Anak sekarang pinter-pinter ya, udah bisa mainan HP. Oh, Raka udah lama main HP-nya?
10: Udah dari tadi, Mas. Tapi, apa nggak apa-apa kalau Raka main HP terus?
12: Udah biasa itu, Sid. Kalau nggak gitu, kamu pasti repot, kan?
9: Siti dan Budi bukan tidak peduli, melainkan kurangnya pemahaman. Banyak orang tua merasa telah melakukan yang terbaik, tanpa menyadari bahwa kebiasaan kecil hari ini dapat membawa dampak besar bagi masa depan anak.

0: Keesokan harinya, Bu RT datang berkunjung ke rumah Siti dan Budi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bu Lina. Maaf, Bu. Lagi bersih-bersih. Raka, sini dulu, sini. Sini, nak. Salim dulu sama Bu Lina.
0: Namun, Raka tetap diam. Matanya terpaku pada layar. Seolah dunia di sekitarnya tidak lagi penting.
1: Raka main HP-nya udah dari tadi, Bu.
2: Hehe, iya, Bu. Kalau nggak dikasih HP, dianya tuh suka marah-marah, nangis, bahkan lempar-lempar barang. Yah, mau gimana lagi, Bu? Mending saya kasih HP, jadi tenang sayanya.
1: Tapi itu nggak baik buat anak sekecil dia, Bu Siti. Di umur yang sekarang, dia harus sering diajak bicara sama bermain.
2: Saya tahu sih, Bu. Tapi gimana ya? Sayanya kan juga harus kerja. Saya harus beres-beres rumah, harus ngepel, harus nyuci baju, harus masak, harus nyuci piring. Kalau dianya rewel terus, Bu, sayanya gak bisa ngapa-ngapain, Bu. Rumahnya jadi berantakan, gak beres-beres jadinya.
1: Coba sekarang bujuk Raka buat main, Bu. Kita lihat responnya.
2: Raka, yuk kita keluar yuk lihat pesawat. Raka gak boleh gitu. Istirahat dulu ya, nak.
0: Dengan terpaksa, Siti mengambil HP dari tangan Raka.
2: Astagfirullah, Raka. Aduh, jangan gitu, nak.
1: Bu Siti, kondisi Raka nggak bisa dibiarin. Kita ke dokter sekarang ya. Panggil Pak Budi juga untuk segera menyusul.
2: Gitu ya, Bu. Baik, Bu. Aku akan menghubungi suami saya, Bu.
3: Ibu Siti, berdasarkan pemeriksaan, Raka ini sudah mengalami ketergantungan gadget.
2: Masa sih, Dok?
3: Raka ini sudah masuk 2 tahun ya, Bu. Bagaimana dengan perkembangan bicaranya? Apakah sudah bisa mengucapkan mama atau papa?
2: Belum jelas sih, Dok. Hanya bersuara acak sih.
3: Ibu, kondisi ini mengarah pada keterlambatan bicara atau speech delay, di mana hal ini bisa terjadi ketika anak kurang mendapatkan stimulasi seperti diajak berbicara, bermain, dan berinteraksi secara langsung. Anak seusia Raka seharusnya mulai meniru kata, merespons panggilan, dan juga belajar berkomunikasi. Namun jika terlalu sering terpapar gadget tanpa pendampingan, interaksi tersebut menjadi sangat berkurang.
4: Permisi. Dok, kondisi anak saya bagaimana ya?
2: Mas, Raka, Mas. Raka kecanduan gadget.
3: Pak, Bu, anak di bawah 2 tahun itu sebaiknya tidak dikenalkan dulu dengan gadget. Kalau sudah usia 2-5 tahun, boleh, tapi dibatasi paling lama 1 jam sehari. Dan itu pun harus didampingi orang tua, bukan dibiarkan sendiri. Kalau kebanyakan, dampaknya bisa serius. Anak jadi telat bicara, emosinya lebih mudah meledak, dan juga jadi sulit berinteraksi dengan orang lain.
4: Lalu, apa yang kami bisa lakukan buat Raka sekarang, Dok?
3: Yang paling penting sekarang, kita bantu Raka supaya bisa kembali belajar berkomunikasi. Mulai dari hal sederhana dulu ya, Pak, Bu. Sering ajak dia ngobrol walaupun dia belum bisa jawab. Panggil namanya, ajak untuk kontak mata, dan coba ajak anak bermain langsung. Bisa mengamati alam atau hewan sekitar, dan bacakan cerita atau tunjuk benda sambil disebutkan namanya. Tidak harus langsung bisa, tapi dilakukan pelan-pelan dan rutin. Kalau perlu, kurangi penggunaan gadget sedikit demi sedikit, dan jangan langsung dihentikan tiba-tiba supaya anak tidak kaget.
2: Baik, Dok. Saya pikir selama dia tenang, berarti dia juga baik-baik aja. Ternyata tidak seperti itu ya, Dok.
4: Sebenarnya, Dok, saya juga salah. Saya pikir cukup hanya dengan mencari nafkah. Tidak tahu kalau sampai begini dampaknya.
1: Bu Siti, Pak Budi, yang penting sekarang bukan menyalahkan diri sendiri. Kita perbaiki sama-sama yuk, pelan-pelan.
4: Kita jalani ini sama-sama ya, Sid. Saya akan berusaha bantu di rumah.
2: Iya, Mas. Terima kasih ya, Mas.
0: Kecanduan gadget tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jangan biarkan layar menggantikan kehadiran orang tua, karena anak tidak butuh gadget. Dia butuh kita. Drama Radio, Anak Yang Terkunci Layar, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, dengan para pemeran Sanado Putranugraha sebagai Budi, Fitri Rianti sebagai Siti, Dinda Deva sebagai Bulina, Triksi Sondang Milka sebagai dokter anak, narator Hasniar Rahmawati, teknik montase Sumarno dan Abdul Hakim. Sampai bertemu di drama radio selanjutnya.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hai, aku es krim.
2: Enak banget.
4: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
5: Hei, apa? Nanti teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
6: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
7: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
6: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
6: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
8: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba. Setelah tadi kita juga telah ikuti lagu-lagu Nusantara ya, seperti juga diberitakan ya, logo HUT ke-81 Republik Indonesia telah diumumkan pendengar, yang kita kutip dari kompas.id itu mempresentasikan keberagaman budaya. Selain juga melalui websitenya rri.co.id pendengar, ada berbagai motif tradisional Nusantara yang memang dilakukan oleh desainer grafis asal Padang, Sumatera Barat, Fajar Novario pendengar, yang memang menangi sayembara logo HUT RI ini pendengar ya. Dan katanya ada motif tradisional Nusantara yang pesannya juga beragam ya, tentang kebudayaan hingga menjadi dasar kedaulatan rakyat. Dan ya, lagi-lagi juga telah diumumkan menjadi peluncuran yang dilakukan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, kemudian Menteri Ekonomi Kreatif Teku Rifki Harsyah, dan sejumlah pejabat yang lain ya pendengar ya. Dan karya Fajar ini juga paling banyak dipilih publik dari 4 desain

0: logo lain yang diikutkan gitu ya di sayembara kali ini Pringgar ya. Dan pemilihan juga dilakukan oleh masyarakat selama 5 hari dari tanggal 24 hingga 28 Juni 2026. Walaupun ya mungkin Agustus itu masih kurang lebih 2 bulan lagi gitu, tapi semangat kemerdekaan ini udah mulai terasa juga untuk Anda gitu ya. Dan dengan adanya representasi keberagaman budaya di dalamnya, harapannya juga ya seperti kuatnya akar kebudayaan kita di Indonesia ini Pringgar ya. Oke, kami hadirkan program acara berikutnya di Ruang Rindu untuk Anda, tetap bersama di RRI Sambas.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
2: Rindu masa lalu, rindu kenangan indah. Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
2: Ruang Rindu.

0: Selamat malam di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bersama saya Ca Perengar menemani Anda di edisi kali ini ya, 29 Juni 2026 di hari Senin malam Selasa. Mudah-mudahan semua para pendengar tetap baik, sehat selalu. Apalagi bagi para pendengar yang memang ingin dengar lagu requestannya pada malam hari ini, bisa melalui via telepon, SMS ataupun WhatsApp di 0851 7670 0977. Dan ya, para pendengar juga gabung, bisa gabung ya di media sosial kita seperti di Facebook RRI Sambas, Instagram RRI Sambas 974. Jangan lupa di follow juga, dan follow juga akun kita yang lain ya, seperti di TikTok RRI Sambas dan kanal YouTube RRI SP Sambas. Dan ya pendengar, Anda saat ini bisa mendengarkan kita selain di Radio Terestrial 97,4 FM, Anda juga bisa bergabung melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Oke, kita mulai dari via WhatsApp dulu nih. Tadi ada yang mencoba menghubungi, silakan hubungi kembali di 0851 7670 0977. Oke, langsung kita terima ya. Siapa penelpon kita yang pertama? Oke, halo, selamat malam di Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Kak Eca.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Nasya ya, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Masya Allah, mudah-mudahan selalu baik. Udah sekian lama Mama Nasya gak gabung ya. Sibuk lalu.
1: Iya Kak Eca, lama gak gabung. Tapi denger ke radio.
0: Oh, selalu dengar, Masya Allah. Ya, semoga sibuknya membawa berkah dan tetap sehat dan rezeki yang lancar selalu. Amin. Oke, ada lagu yang nak di request ke Mama Nasya? Oke, halo. Sinyal kayaknya ya. Halo Mama Nasya, gimana nih?
1: Kak Eca.
0: Ah, putus-putus suaranya. Apa tadi? Bisa diulang? Pelaminan.
1: Bunda dari Sinar Haliza.
0: Siti Nur Haliza, judulnya apa tadi?
1: Pernah merindu.
0: Oh, pernah merindu. Maaf ya Kak ya, suaranya memang agak putus-putus.
1: Iya, sinyalnya Kak Eca.
0: Jadi maklumlah jarak di antara kita di dan sinyal juga. Tapi enggak apa-apa, bukan jadi penghalang untuk Mama Nasya gabung. Dan sila salamnya.
1: Salam buat Kak Eca ya, semoga sehat selalu.
0: Insyaallah.
1: Buat Nasi, Wanusu, Kenap dan jangan lupa ya. Kak Ella, Kak Tia, Kibus Pri, Bang Pawadi, Bang Alimi, Kak Amo, Bang... Nggak lupa lah Kak Eca ya.
0: Oke.
1: Buat Kibus Pri ya. Buat Eca pada malam itu ya.
0: Oke.
1: Yang baca, makasih.
0: Lagunya tadi pernah apa tadi ya? Judulnya. Halo, Kak Mama Nasya, judulnya tadi?
1: Judulnya Pernah Merindu, Eca.
0: Pernah Merindu ya? Betul, Kak.
1: Merindu
0: dulu. Purnama Merindu, oke, siap-siap, ade-ade. Terima kasih Mama Nasya, sehat-sehat terus, amin.
1: Amin. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mama Nasya ya udah bergabung bersama kita malam hari ini melalui via WhatsApp. Dan ya, bagi para pendengar yang lain, kita masih coba buka lewat WhatsApp juga ya. Bisa menghubungi kita di nomor 0851 7670 0977. Oke, langsung aja kita terima, ada siapa di sana? Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
2: Selamat malam di Ruang Rindu.
0: Nah, ya apa ya ratingnya? Teleponnya berbunyi ya. Oke. Insya Allah kabarnya sehat, Ki.
2: Syukur, alhamdulillah. Dah je, weh, hati dibandingkan, Cah.
0: Iya, Di.
2: Ratu nabung, kuatnya usahanya, Cah. Sampai anak gabung. Parahnya, anda, Cah.
0: Dan lah parahnya, Ki. Bagus, ya. Gimana, ya?
2: Cuaca di sama sebagai gimana di area
0: nampaknya ya. Sih berawan tadi bulan nyewe ki tarang we udah di depan radio sih ngege.
2: Oh sami lah cita.
0: Oh sami ke jadi terasa upe dekat ini nih bulan nyewe ya.
2: Ya we ya lah nak dijangkau nanya datang.
0: Ah, iya. Walaupun terasa dekat ya jauh miliaran meter.
2: Iya meter. Ya ibu ya timun sanggak mati jenye.
0: Oh ya Allah.
2: Lagunya ya Ca.
0: Mau lagu apa tuh nih Agi ya?
2: Lagunya sih untuk apa senyum diberi aja lah.
0: Untuk apa senyum diberi?
2: Lagu anak Malaysia aja ya. Dari
0: Atalib ya.
2: Atalib ya.
0: Oke siap. Betul. Lanjutlah salamnya nih Agi
2: sini. Saya tadi ya semoga sehat selalu.
0: Insya Allah.
2: Awak naci, mak usuh kecejok di sijam. Mudah-mudahannya penyakitnya cepat sembuh mak usuh kita ye.
0: Amin ya Allah.
2: Mudah-mudahan dengan Kak Marnya juga. Kak Marnya mudah-mudahannya ye.
0: Iya, iya, dah lama dan
2: sembuh juga.
0: Insya Allah, amin. Senja,
2: Kak Sia, Bang Yayan, Bang Pardi, Bang Taredi, Bang Palang Ping kita juga di Cingguli bersama kawan-kawannya juga aja ye. Mudah-mudahannya kita nanggalkan yang di Cingguli ye. Abang kawan di kita juga di Samad, mudah-mudahan lagi menanggalkan juga bersama kawan-kawannya juga. Jadi Kak Amo, kata Cik Ambi, Bijang Es, Cik Kulan, Pak Ade Dungun Cundung, Bang Bujang Cahaye, Pak Ahan Marwan, kata lagi Bang Andi, Bang Dedi. Yang lain dirangkul ya Pak Swanan gabung juga dari Pak Swanan lamanya gabung
0: di Prodangdut iya dengan Bang L kita dia
2: gabung alhamdulillah gabung juga
0: siap
2: sekali diwonge nomornya tak ngangkat Pak Swanan ya
0: Bang jarang aktif tadi
2: strategi Bu Ari, Kak Meme kita juga di Singkawang bersama ya Bang Arianto nya mudah-mudahan lagi mendengarkan juga tetap mendengarkan Bang Arianto tu. Yang lain dirangkul juga lah tanpa kecuali dari Asam Bajet. Cik Ipul juga ya di Lumbang ya.
0: Okay, siap.
2: Yang lain dirangkul juga lah. Pertanyaan buat Eca, semoga sehat selalu.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi udah ada Mama Nasya sama Ki Busri. Mudah-mudahan dia tetap selalu baik dan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Masih kita berikan kesempatan bagi yang nak gabung lewat WhatsApp sebelum kita beralih ke via telepon di 0851-7670-0977. Oke, terputus sepertinya ya. Bisa kembali mencoba menghubungi di nomor tersebut ya di 0851-7670-0977. Oke, ada. Lanjut, kita terima. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
3: Rindu Maria. Lagi.
0: Lewat lagu.
3: Lewat lagu.
0: Siap. Bang Budi, apa kabar?
3: Yeah. Alhamdulillah. Baru bangun tidur tuh.
0: Kedengaran suaranya agak lesu. Tapi gak apa-apa. Yang penting insya Allah tetap dalam keadaan baik, sehat bersama keluarga di sini.
3: Lama dan gabung tuh.
0: Iya di, alhamdulillah lagi di kampung sekarang kalau enggak tak salah ya dengarnya.
3: Dari kampung dah. Baru 5 hari datang.
0: Oh, 5 hari. Jadi
3: Puncana.
0: Jadi alhamdulillah insya Allah ya bertemu dengan sanak keluarga dengan bahagia. Amin.
3: Amin. Amin. Makasih Kak Ica.
0: Siap. Gimana cuaca cerah juga kayak di sini?
3: Di cerah tuh di kampung. Oh, bagus cuaca itu.
0: Alhamdulillah lah.
3: Mendukung cuacanya tuh.
0: Wis. Mendukung untuk pembangunan gabung. Di rumah
3: Kak Ica.
0: Nyantai dong. Nikmati hari libur. Oke lah. Lagunya mau lagu apa?
3: lagunya dari Baginda saja.
0: The Bagindas judulnya?
3: Aku suka kamu.
0: Oke, siap. Lanjut spesialnya untuk siapa?
3: Nah, salam-salamnya buat Keca, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Siap.
3: Dan buat kawan-kawan lah yang monitori, udah lama tuh udah nyenggol.
0: Oke. Okay.
3: Seperti buat Mas Cibusri, buat Pak Swanan, buat Pak Naci, Pak Nusu, buat semuanya lah.
0: Oke.
3: Kawan-kawan yang ada di monitor tuh Eris Lampas tuh, semoga semakin jaya selalu lah.
0: Siap.
3: Malum lah, lama dan gabung tuh, saya lupa dengan kawan tuh.
0: Dan pengapi, alhamdulillah bisa gabung bersama kita, tetap baik selalu.
3: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Eca.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap baik, sehat selalu ya. Oh, alhamdulillah, terkejut be kali Bang Budiman dengar Kak Eca ngomong ya. Sampai dibangun tidurnya. Oke lah, lakak lagu kalau tidur lagi lanjut. Oke, baik, berdengar di 0851767009977. Mari kita berikan kesempatan masih melalui via WhatsApp ataupun chat di nomor tersebut, di nomor kita ya. Kalau enggak ada, kita beralih nih ke via telepon. Kayaknya gak ada ya di via WhatsApp ya. Nanti kita bacain, kayaknya ada yang mengetik tuh. Oke, baik, di 0851767009977 udah ada penelpon, langsung kita terima. Ada siapa di sana? Oh, terputus ya, sayang sekali. Sekian, sepersekian detik ya. Oke, ada, lanjut. Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Kak Eca.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tuh, untuk Kakak Ella tuh,
4: Alhamdulillah, sehat. Kabarnya pun baik-baik sayang. Malam itu
0: selalu baik sayang, nyenjak baikannya.
4: Jadi, Kak Eca gimana aja kabarnya, sehat ke?
0: Alhamdulillah, Masya Allah, masih semangat, masih sehat untuk seluruh para pendengar kita. Mudah-mudahan dia tetap
4: jadi,
0: baik.
4: Jadi, mudah-mudahan ya lah, kesehatan semua yang penyiarnya, pendengarnya, Kak Eca.
0: Amin, Insya Allah. Jadi, harapan kita bersama lah. Ya, akhirlah. Untuk kakak kita tercinta, mau lagu apa nih?
4: Lagunya Aku Masih Sayang aja we, dari RT12.
0: Yoi, nah.
4: Ya Allah,
0: masih sayang
4: lah Kak Eca.
0: Aduh, malu deh. Oke, lanjut deh, salamnya untuk siapa? Dan kayaknya sih lagunya pasti untuk Bang Senja.
4: Salamnya buat Kak Eca, semoga sehat selalu.
0: Insya
4: Allah. Ya, ada manusia ya Kak Eca.
0: Gabung ke, enak dengan kita. Oke. Tidak sabar sepertinya Wanusu tuh.
4: Silakan Wanusu, salamnya dilanjutkan lah Wanusu ya.
5: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, memori lewat lagu, Cak.
0: Iya, halo, selamat malam Wanusu, apa kabarnya?
5: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat, Cak.
0: Alhamdulillah, Masya Allah.
5: Baru datang dari pagi, jalan-jalan, Cak.
0: Jalan-jalan, Masya Allah.
5: Sekarang ke Pantai Samudra.
0: Mantapnya, D.U.D.
5: Mantap,
0: bukan lagi. Alah, yang sukeng ya. Dengan sate Wanusu pagi.
5: Kawan-kawan lah bawa Mas Ano we, MBG we, makan bersama.
0: Oh. Kirim makan bergizi gratis yang itu.
5: Makan bergizi gratis ongkos tanggung.
0: Oh, gaya.
5: Makan tanggung.
0: Oh, alah, ya Allah. Coba
5: foto kami, Ca.
0: Bele.
5: Sukenyan, Ca.
0: Dari jam berapa paginya ya?
5: Dari jam 6.30 tadi sampai ke jam 8.30 malam baru datang.
0: Beles si harian di. Ya iya, alhamdulillah.
5: Yo, ramai, Ca. Angkatan ramai sampai tahu aja lah.
0: Iya, di alhamdulillah bisa bersantai liburan. Mudah-mudahan selalu bahagia. Mantap di ya. Istirahatnya dapat lagu.
5: Iya di lagunya. Hatiku Untuk Kau Miliki dari Triana.
0: Oke, salamnya.
5: Salamnya pertama buat Eca yang lagi bertugas, ya mudahan sehat selalu.
0: Insyaallah, Wan juga.
5: Pertama salamnya buat Uning Sangsut, buat Mia, Dedi, buat Ella si paket, Tia si paket, buat Bang Nanda, buat Pak Ade, buat Wanaci, Maksu, buat Lung Amsia, buat Bang Bujang S dengan Kak Mar, Bang Pardi, Bunda Ari, Aki Busri, Bang Pawadi, Alimin, Bang Bujang S Kak Mar, Pak Anjang, Bang Manabela, Kak Meme dengan Ariantonye, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Darul, Bang Andi, Lanius, Mama Nasa, Kak Ngampuan, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Okay.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, dua darah, dua cewek cantik kita ya, Wanusu dengan Kak Ella udah gabung bersama. Mudah-mudahan tetap baik dan sehat selalu. Oke, nanti kita lanjut bareng Arel di via teleponnya. Kita akan berikan kesempatan lebih banyak nantinya. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang telah direquest oleh para pendengar di sesi pertama ini. Kita mulai dari Siti Nurhaliza, Purnama Merindu. Sesuai dengan bulan yang begitu terang ini, apakah juga membawa kerinduan pada seseorang? Langsung aja kita dengarkan. Tetap bersama di Ruang Rindu.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Saya silikon.
2: Saya midazolidinil urea.
3: Saya tritanolamin.
4: Saya hidroquinon.
5: Saya mineral oil.
6: Kalau saya sodium lauren sulfat.
7: Saya etil paraben.
1: Dan kami adalah
8: kosmetik berbahaya.
1: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
8: bersinar.
9: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
0: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu ya. Dan di sesi kedua bagi para pendengar yang ingin gabung di 0851-7670-0977, kita buka sesinya untuk Anda. Oke, sepertinya sudah ada yang mencoba menghubungi, kita coba juga terima. Ada siapa penelpon kita? Oke, halo, selamat malam di Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum, Ja.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anaci, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, belum tidur.
0: Iya, di alhamdulillah, masya Allah, mudah-mudahan tetap selalu sehat. Tapi cuaca bagus di luar non. Bagus kita bisa ya. Oke lah, kita ke lagu, mau lagu apa itu? Ewan Usu.
1: Salah.
0: Ewan Aci. Astagfirullahaladzim, dan bisa move on dari Wanusu tadi. Wan Aci mau lagu apa?
1: Lagu dari Gama, Ajak Sayang.
0: Gama. Lanjut salamnya.
1: Salamnya buat Eca, buat tugas. Dan jaga selalu, jaga ya di nang sanang mendoakan.
0: Insya Allah, ya Allah, makasih. Tetap sehat juga untuk Wan Aci gitu ya.
1: Sama-sama lah, kita mudah sehat panjang umur.
0: Siap.
1: Murah rezeki, sedang murah lagi gatah, lagi lade, lagi sawit.
0: Mahal kan, jadi yang wajib mahal ya.
1: Nah, jadi rezeki kita tak dekatkan, tak rendahkan.
0: Insya Allah, amin ya Allah, bisa tergapai segala cita-cita.
1: Lanjut, selamnya buat Ebe Alimin, buat Budiman, buat Iman Nabila, buat Walis Sude, buat Mama Nasa, buat Ella, Tia, Senja, Jayat, Ayah Lungan Siyah, Bunda Ari, Pak Usanan, buat Risa, buat Nah Bojil, buat Bujang Es, Bujang apa di?
0: Bujang apa?
1: Di Sari Laba, Bujang apa di?
0: Bujang Cahye.
1: Bujang Cahye. Buat koong, buat bujang-bujang semuanya lah.
0: Para
1: buat
0: bujang ya.
1: Bang Nanda apa di?
0: Bang Nanda.
1: Buat Nanda, buat Ning Sang Sud, buat Bang Jai, Bang Sate, lupa lalu.
0: Abang Mani.
1: Buat Meme Arianto, buat Darul. Dan biasa nangar di Rati, Darul Rati ya. Buat Bang Jaja, Bang Oyut. Buat semen-semennya aja yang nangar lah pokoknya. Buat anak ya Pak Aki Busri, tak adik nih bawa Adi juga. Mudah-mudahan aja nangar Pak ngapa-lapa juga. Dah buat semen-semennya, dah banyak tuh si anak aja nang nak dirangkul-rangkul. Dah berapa saprah udah ya.
0: Iya, di alhamdulillah, ramai juga.
1: Ya, tadi dia pada melampu di kamek dari boleh manggil sampai mereka istri baru.
0: Oh, alah lama ji juga ya, begalop.
1: Lah radio berdasar Pak Akal we ada lilin juga.
0: Alah, ya Allah. Ya, ya di alhamdulillah ya bisa. Lah enggak bisa.
1: Semuanya tadi padat nih. Sama lah nang padat kali ini.
0: Ya deh an tadi si
1: makasih yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Wan Aci gitu. Entah ngapa Wan Usu dengan Wan Aci. Tapi kompak ya selalu jadi. Kayak entah ya kayak Wan Aci dulu. Kayak lah kayak ya langsung. Kayak Wan Usu. Kayak biasa kayak dibalik macam nak gitu. Semua-semua aja dah. Para nek Wan kita tetap baik dan sehat. Semangat selalu. Oke, kita lanjut ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Mantap inyan dip. Gimana kabarnya?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah masya Allah, semoga selalu baik, sehat. Amin. Inyan carikan tarang inyan be bulan carikan bagus inyan dah ini dekat agar HP penampakan nih. Lagi nyantai di luar keratinya itu ya Pak Lonyi.
2: Nyantai di luar.
0: Siapa kan kawan nek ya?
2: Alhamdulillah.
0: Oke lah, siap lanjut kita take lagu.
2: lagunya nak dengar lagu dari satu tu.
0: Sahati lah ye.
2: Dari Sultan lah.
0: Dari siapa?
2: Sultan.
0: Susan.
2: Judul lagunya Surat Yang Terakhir aja.
0: Apa tadi?
2: Judul lagunya ya yeah, Surat Yang Terakhir.
0: Surat Yang Terakhir. Kita cek dulu. Betul ke penyanyinya Susan? Susan ya penyanyinya ya. Bang Andi ya. Sultan, Sultan ke. Bang, penyanyinya siapa ya?
2: Sultan, judul lagunya Surat Yang Terakhir.
0: Nah, inyan kan itu judulnya ya, no, dia berpisah di ujung jalan kan nih.
2: Ah, iya dia aja lah.
0: Iya ke. Oh, inyan. Lanjutlah salamnya.
2: Salamnya yang pertama buat Kak Ica lah. Salam kompak.
0: Insya Allah, siap.
2: Terus juga buat Bang Anda Tite, Cikulan, Pak Dedi Dungun Cundung, Bang Oyot, Pak Anjang kita di Dungun Tabas ya, Pak Tanan, Wanusu, ya, Ibu Sri kita, juga buat Bang Pawadi, satu lagi ini udah masuk, udah berlupaan Gajah.
0: Iya ini ada tolong yang lupa.
2: yang lainnya kita rangkul aja lah.
0: Oke, siap.
2: Gajah, makasih.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Lonjin kita udah gabung. Tetap baik, sehat selalu. Oke, sambil menikmati nantinya lagu yang akan kita putar ya. Lanjut kita ke penelpon berikutnya. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
3: Selamat malam Kak Eca.
0: Selamat
3: rindu,
0: malam.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Wah, bagaimana kabarnya ya?
3: Biasalah, saya jalan tangga ini dulu ya dekat radio.
0: Iya di kiri ketiduan nolo ya. Enggak lah yang nolo tadi gabung loh.
3: Ya tadi nolo ya, orang saya itu ada pasien urut tadi ya.
0: Oh, ada pasien. Wah, pantas lah, pantas. Jadi, itu gimana ya? Dah, telan tangga nih. Oke lah, jadi yang penting insya Allah tetap baik sehat. Iya di harapannya.
3: Alhamdulillah.
0: Nah gimana nih, mau lagu apa?
3: Lagu dari Nagi Jiran, dari Spoon.
0: Spoon?
3: Carikan saya judulnya, saya coba saya kan.
0: Kita cari dulu dari Spoon deh. Situ ada ringgit berjuta, rindu serindu rindunya, kemudian memori sekuntum rindu.
3: Memori sekuntum rindu aja lah.
0: Sip, lanjut. Salam-salamnya.
3: Ya, cuma berdekat tentu masih rindu, Kak Eca.
0: Tulung-tulung, ya ketulung
3: semangat. Tadang-tadang baik, berdekat tentu mana rindu.
0: Aduh, ya Allah, mesra selalu pasangan yang satu ini. Bagi terus.
3: Amin.
0: Salamnya lanjut.
3: Salamnya Kak Eca lah. Mudah-mudahan selalu ya.
0: Insya Allah.
3: Iya
0: di, alhamdulillah.
3: Boleh ditanya ya kaca sedikit lah.
0: Apa yang nak ditanya akan?
3: Ruang rindu malam untuk seminggu berapa kali lah nang
0: dia. Nah jadi ya seperti yang Kak Eca bicarakan sebelumnya, tergantung penyiarnya itu.
3: Iya, tak pasti ya.
0: Iya jadi tergantung penyiarnya itu ya. Namun Kak Eca itu lah macam hari-hari macam mana
3: dia jadi.
0: Ya mun nak kayak aja tuh tetap di jadwal yang sama dah, ikuti aja jadwal yang sama dah. Iya dia tetap ada pasti ya. Kalau si ruang rindu ya tetap dah sana nang sige nang jadwal kayak aja ya. Kecuali pro dangdut. Nah, pro dangdut ya Selasa dengan hari Jumat kayak aja. Yang si malam ya isuk malam isuk. Bang El. Nah, iya malah ada kami berdua ya.
3: Rajin-rajin cak main muka radio yang penting.
0: Senin Selasa tetap dah ya, tetap ada ya Senin Selasa ya.
3: Alah kasih lah atas kejawaban ya.
0: Oh, siap, lanjut salamnya gitu itu.
3: Nah, salamnya terutama itu kan mak biak lah ngajak nengpon dengan wanisu ya.
0: Oh, kena ajak tawa. Oh, alah ya Allah ya.
3: Dengan wanisu dia. Kalau pun ngerti hati dia.
0: Alah ya, jadi salut tadi ya.
3: Untuk kan pembawa dikit kejak ya. Bangga aja. Apa panjang kita Acik Bulan, Pak De, Pak Nisu, Pak Naci yang tadi dah ngiling baru suaru ini ke Naci lah.
0: Oh, Sukeng ya.
3: Tadi nyamur dia jaga di teleponnya.
0: Oh. Nyamur kayaknya. Banyak
3: tadi nih. Tadi hari dah ngilingnya, baru suaru hari
0: itu. Oh, mantep nih, manget nih, ya, berapi.
3: Motong ayam merah tawannya deh.
0: Oh, ya Allah Sukeng ya.
3: Aduh, ayam ini tadi, tapi ayam
0: merah. Makan nyaman di kawan kita seorang yang lawa lawanya.
3: Lalu ngajak makan ini makan nasi waru.
0: Madahkan nih nyinaang.
3: Aku di madahkan merah aja. Yang lainnya dirangkul habis ya, Eca.
0: Oke, siapa? Oke,
3: terima kasih. Semoga selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, pendengar tadi Bang Senja udah bergabung bersama kita. Seperti biasa dengan kehebohan dan semangatnya. Kita lanjut ke penelpon yang berikutnya. Di siapa di sana? Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
4: Selamat malam di Ruang Rindu dengan Bang Pawadi di sini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ye?
4: Kabarnya baik-baik aja,
0: alhamdulillah.
4: Cuaca bulan cerah sepertinya. Malam cahaya lah, malam bercahaya.
0: Dah ke berapa? Ya? Belas
4: malam itu ya? Bagi yang cewek-cewek seperti bulan malam lima balas.
0: Oh ayo deh, bulan mak balas deh. Nyanyi kopi nampak itu petang. Nyanyi bagus ini be. Alhamdulillah. Sama dengan lagu-lagu yang tadi kita dengar ya, Purnama Merindu. Wah, jadi buat rindu.

0: pengen
1: engkau lah segalanya ya lah
0: Keja. Engkau lah segalanya. Siap. Lanjut salamnya.
1: Salamnya pertani buat Kak Eca yang lagi siaran nih. Selamat malam dan selamat bertugas.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan Kak Eca dalam keadaan sehat walafiat selalu.
0: Amin insya Allah.
1: Bang Senja tadi yang baruan gabung nih, selamat malam juga buat Bang Senja. Nah, terus juga dengan Kak Jenap, juga dengan Ci Andi, dengan Mama Nasa, dan juga juga dengan Kak Amok gitu. Kamu harus ini lama dinat menggabungi, mudah-mudahan lah tapi dalam keadaan sehat. Nah, terus juga dengan Pak Bujang Cahye, Bang Teredi, juga dengan Bang Tardi, terus lagi Nawan Nusu, Kila juga dengan Bang Senja, Kak Tia juga dengan Bang Yayan, buat Pak Nanti kita yang mungkin lagi mendengarkan kali, selamat mendengarkan.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan kita belum tidur. Amin. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Juga buat seni-seninya lah Kak Eca, tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
1: Sekarang seninya dari A sampai ke Z para pendengar seninya yang dari juga sampai ke ujung dari timur sampai ke barat itu pendengar-pendengar yang dalam hidup ini. Ucapkan mudah-mudahan sehat selalu dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bang Pawadi tadi udah gabung bersama kita. Mudah-mudahan dia tetap baik, sehat selalu. Lanjut ke penelpon. Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Kak Eca.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alimin, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat Kak Eca.
0: Alhamdulillah. Oh, jadi bagus selalu cuaca itu. Kata semua pendengar kita ratiknya bagusan dengan cuaca. Apa yang bulannya sejantara. Oke, yang penting tetap bahagia, sehat terus. Siapa lagi untuk Bang Alimin yang nanti nonton bola lagi kali. Nonton bola.
2: Ya, pas kebagian tiket saatnya kayak saya.
0: Iya, deh. Ya Allah, ya Allah, ya.
2: Sekarang. Apa ngomong dengan Kibus sih? Aku gabung pengunjungan aja kalau Kiki jadi kesannya ke pengunjungan ini.
0: Sesuai lah dengan yang disambut-sambut yai doa deh kali. Oke lah, dan pengapa yang penting insya Allah dapat lagu dong pastinya. Baru jam 10 tuh. Ya.
2: Untuk apa? Untuk kan ngawani begatang gitu.
0: Oh iya deh, gimana lagunya, mau lagu apa?
2: Untuk menghormati Afrika Selatan ini udah tadi.
0: Alang, gagal move on, gamon nih.
2: Menghormati Afrika Selatan ini mengenang apa? Mengenang Piala Dunia Afrika Selatan ini lagu dari ya, dari Shakira aja lah, kayak Waka-waka.
0: Waka-waka. Oke. Oke lah, siap lanjut lah. Salam nih.
2: Salam nih. Buat Pak De, Pikulan, Kak Meme Bang Riantonyi, Kak Tia Bang Yesanyi, Pak Nyahmarban, Bang Nanda, Pak Ling Sangsut Kite, Pak Anjang, Bang Kaja, dan juga Istri Kite, Pak Nusku Nati, dan juga buat Bang Palapa, dan juga buat Bang Andi tadi, Bang Senja. Yang lain kita bungkus saja lah dari sampai Z.
0: Oke, siap.
2: Buat Kak Isani tetap selalu semangat, selalu
0: insya
2: sehat.
0: Insya Allah. Amin, amin, amin.
2: Kita begadang kalau nonton bola. Iya.
0: Pun kayaknya tidak mau kayaknya jam 2.
2: Tidak mau Kak Isani kalau ketiangan.
0: Iya deh, ngarek yuk isuk masuk pagi ya. Iya.
2: Besok masuk kaki, dah.
0: Ya, jangan sampai ya, gimana kayak jadi produk tendisi tahun-tahunnya ketiduan.
2: Terima kasih Kak Eca, sehat-sehat selalu.
0: Siap, insya Allah, sama-sama sehat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pendengar kita Bang Alimin tadi yang gamon gagal move on dari Afrika Selatan, kita hormati.

0: ya timnas kesayangannya yang memang udah mengundurkan diri mungkin ya. Tapi nggak tahu ya nanti ya kedepannya apakah mungkin ada timnas yang lain yang akan diandalkan. Belum tanya juga tadi ya. Oke lah, baik para pendengar di RRI Sambas, ini kita bacain WhatsApp dulu kayaknya ya. Ini ada pasan khusus dari Bang Tredi itu ya, pasan suara itu ya. Kita langsung dengar bersama itu pendengar.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Reja. Malam tu saya nak minta lagu dari Ungu, Ungu. Ha, grup band Ungu. Aku apa pun pakai lah, asalkan Ungu. Nama dan nama lagu ye.
0: Lagu keribang ni.
1: Salam-salamnya buat Cik Kulan, Kibusi, Dani, Wanusu Wanaci, Pak De, Bong Pardi, Bong Pawadi, Bong Kelapa, Kaido, Bong Ujang S, Bong Ujang S malam ya dia dibentunai dia, main band, nyanyi dia.
0: Mantap
1: ni. Ya, ya, Bong Ujang S ke ya, semalam ya. Dia ada nyanyi dibentunai, ikut, ikut band ya. Ikut band Arya. Bang Ujang ye jok mak bioknya. Bang ye Bang Sinja dengan mak bioknya. Kaye Kayla jok. Bunda Ari, Bang Ngoyot bisa ke Gumuruh. Ke Gumuruh tu malam itu Selatan Timur ada 3 titik band. Bersemuda, Transera, Alena. Malam itu luar biasa Selatan Timur. Mudah-mudahan nama-nama jok nak dia biar kelai.
0: Amin.
1: Selatan Timur hiburan luar biasa, 3 titik malam itu, Kak Ica. Tapi aku tak nonton, aku ada di pondok.
0: Okay.
1: Masih bosan juga nak nonton. Yes, salam-salamnya, kita lanjutkan Kak Ica. Buat semuanya aja lah. Dah lupa juga tu, tengah biok-biok. Datang baru, datang lama, semuanya aja. Ambil Kak Ica, sihat selalu, sukses selalu.
0: Siap.
1: Tambah cantik selalu. Tambah macan. Manis dan cantik. Lagi ya, Kaca. Dan keluarga sehat. Udah dulu.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tolen jauh ceritanya Bang Tredi itu dengar ya. Oke lah, yang penting insya Allah tetap baik dan sehat. Seperti yang diharap-harapkan tadi, ada band 3 sekaligus di Selakau tadi ya. Tetap aman, damai, tentera, menikmati hiburan dengan sebaik mungkin. Dan jelasnya terhindar dari berbagai mara bahaya, termasuk biasanya B tumbuk ya. Oke, baiklah para pendengar di RRI Sambas, mungkin tadi kita akan pilihkan lagu Ungu tuh judulnya apa ya, Bayang Semu kayaknya ya. Nah itu kan bayang-bayang kalau pikir. Oke, Bang Tredi, terima kasih udah gabung, tetap sehat selalu juga ya, hati-hati di pondok ya, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa, amin. Oke, pendengar, itu ada chat dan SMS, tapi nanti aja kita akan bacakan ya. Kita cobet denger dulu beberapa lagu, mungkin tidak semua kita akan dengar, pendengar ya. Tetap aja bersama kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dimulai dari Gama Sayang. Selamat mendengarkan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Go.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id

rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

Oke, terima kasih pendengar masih bersama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan ya mudah-mudahan lagu tadi ternyata udah semua ya kita dengarkan bersama, menjadi penyemangat terutama bagi para pendengar yang mendengarkan ya. Kita coba kesempatan lagi bagi para pendengar, masih ada setengah jam waktu kebersamaan kita di 085-1767-00977 via telepon, SMS ataupun WhatsApp. Oke pendengar, kita bacain dulu chat yang masuk melalui via WhatsApp. Assalamualaikum Kak Melsa, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya Eka di Pontianak, request lagu terbaru yang berjudul Penyihir, album Rasi Bintang, vokalnya Gea Indrawari. Lagunya ditunggu Kak, terima kasih buat RRI Sambas. Oke, terima kasih kembali untuk Kak Eka yang udah gabung bersama kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ya insya Allah tetap baik, sehat selalu juga ya untuk para pendengar kita yang lain. Oke, kembali di 085-1767-00977. Oke, sudah ada, kita coba terima dulu ada siapa penelpon di sana.

0: Oke, baik, terputus sepertinya atau jaringan lagi mandek nih ya. Oke, bisa kembali menghubungi kita di 085-1767-00977 pendengar ya. Dan ya, mudah-mudahan juga para pendengar bisa tentu selalu bergabung bersama kita di RRI Sambas. Dan nanti jam 2 pagi pendengar ya, ataupun tepatnya di hari Selasa 30 Juni 2026, kita jam 12 malam pendengar ya, kita akan juga ikuti juara grup C dan runner up grup F2F ya. Dan Anda bisa mendengarkan melalui TVRI gitu pendengar ya. Tapi kita dapat kabar juga bahwa di TVRI ini sedang ada gangguan gitu pendengar ya. Tapi enggak tahu sekarang ya, mudah-mudahan bisa diperbaiki dengan cepat gitu ya. Dan ya, bagi Anda yang ingin menonton siaran langsung di Piala Dunia ataupun pesta Piala Dunia, bisa melalui aplikasi Maxstream dan Volaplay katanya ya. Nah, ini seperti kita kutip dari TVRI Kalbar di akun Instagramnya pendengar ya, karena mereka pada 2 hari sebelumnya, tepatnya di hari Sabtu ya, Sabtu gitu, Minggu gitu pendengar ya, mereka dalam tahap perbaikan gitu pendengar ya, terhadap gangguan transmisi untuk di wilayah Sambas tuh pendengar ya. Nah, mudah-mudahan saat itu sih harapannya udah bisa ditontol dengan maksimal gitu pendengar ya. Oke, baiklah para pendengar di RRI Sambas 97,4 FM ya, berbagai pertandingan yang juga di pesta Piala Dunia menurut jadwal ya, kita jam 12 malam ada juara grup C ya, dan runner up grup F di babak ke 32 besar, karena kita udah memasuki babak 32 besar ini pendengar ya. Dan besok hari jam 8 pagi juga akan Anda ikuti pertandingan juara grup F versus runner up grup C gitu pendengar ya. Nah, tapi kita memang tidak bisa lakukan siaran langsung gitu pendengar ya. Kita hanya spill ya, berbagi informasi mengenai Piala Dunia FIFA 2026 ini. Nah, kalau sejauh ini juga pertandingan di Piala Dunia udah memasuki babak penyisihan ya, masih di babak penyisihan. Dan kalau kita cek juga ada beberapa timnas yang saat ini juga masih terus berlaga gitu pendengar ya. Dan ya, lagi-lagi juga di klasemen sebelumnya akhir grup Piala 2020 Piala FIFA ya 2026 dengan 12 grup dan 32 tim dikabarkan lolos ke babak gugur gitu ya. Nah, itu dia. Kemudian juga dari pertandingan sekarang juga masih ada berbagai grup penentu gitu pendengar ya. Nah, dan kabarnya ini masih akan berlangsung hingga nanti ya, di runner up yang akan kita ikuti pendengar, kemudian hingga pemenang laga di terakhir itu di tanggal 20 Juli itu bulan mendatang, beberapa hari berikutnya ya, di 20 Juli itu bulan mendatang itu pendengar. Oke deh para pendengar di RRI Sambas 97,4 FM, sepertinya mungkin karena jaringan kita lagi ada misconnection ini pendengar ya, kita juga akan suguhkan beberapa lagu untuk Anda berikut ini. Tetap aja bersama di RRI Sambas 97,4 FM. Nanti kita juga mungkin akan bagikan ragam informasi untuk para pendengar. Tetap bersama di RRI, selamat mendengarkan.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Kak, lihat nih.
2: Aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
3: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
2: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
3: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
4: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
3: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
2: Siap kakakku.
5: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
6: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Rindu masa lalu. Rindu kenangan indah. Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Oke, pendengar dari anime Skamaleng Bisa Tanpamu, tadi kita dengarkan bareng. Dan ini menjadi lagu penutup di Ruang Rindu edisi hari ini, Senin 29 Juni 2026. Ya, pastinya juga para pendengar masih akan bersama dengan kita hingga jam 12 malam nanti. Pendengar, kita juga akan ikuti berbagai semarak Piala Dunia FIFA 2026 yang nanti akan berlangsung ya, pertandingan Brazil versus Jepang pendengar ya. Dan ini akan berlangsung hingga jam 3 nanti. Kita juga akan ikuti pertandingan Jerman versus Paraguay. Nah, kalau tadi jam 12 malam ini pendengar akan memperebutkan di juara grup C dan juga runner up grup pendengar ya. Dan kemudian di jam 3 itu untuk juara grup E dan peringkat 3 grup ABCDF pendengar ya. Kemudian di jam 8 besok hari yaitu Belanda versus Maroko untuk memperebutkan juara grup F versus runner up grup C pendengar ya. Nah, ini memasuki babak ke-32 besar yang memang sudah mendekati gitu pendengar ya. Fasi-fasi untuk menuntaskan Piala Dunia 2026 ini. Kalau dari lihat permainan dan juga gol yang berlangsung ini, kita juga sempat prediksi beberapa. Mungkin nanti ya kita akan sampaikan kepada para pendengar kita, karena kita akan dengarkan lagu-lagu kita dulu, lagu-lagu RRI termasuk juga di Pesta Piala Dunia RRI dan juga beberapa lagu Piala Dunia lainnya untuk Anda. Tetap bersama di RRI Samba 97,4 FM. Dan ya, kita akan dengarkan beberapa berikut ini.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih bersama di FM 97.4 MHz.
0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan jaringan Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Oke, pendengar masih bersama di RRI Sambas ya, dan kita di menit-menit menuju pertandingan Brazil versus Jepang, pendengar, yang memang berlangsung dini hari. Dan ya, juga semangat bagi para penonton, tentunya para supporter dari Brazil ya, ataupun juga Jepang mungkin ya. Nah, kalau dari berbagai prediksi yang ada, kita kutip dari berbagai sumber pendengar ya, ataupun dari analisis ataupun peluang yang akan terjadi untuk tiga laga besar babak 32 Piala Dunia FIFA 2026 pendengar ya. Brazil yang dipimpin oleh Carlo Ancelotti ini diunggulkan karena ada kembalinya ketajaman Vinicius Jr, kandidat Golden Boot, yang dengan 4 golnya itu pendengar. Kemudian pulihnya Neymar dalam hal ini juga menjadi kabar baik bagi Brazil ya. Dan kalau Jepang katanya ini harus pincang ya, karena absennya sejumlah pilar utama seperti Takefusa Kubo. Tapi Jepang ini sebetulnya pernah juga mengejutkan Brazil ya, 3-2 di uji coba tahun lalu. Tapi kita akan nonton ataupun ikuti nanti lah gitu mendengar ya. Dan ya, katanya sih peluang menangnya ini ya dimenangkan oleh Brazil dari prediksi ya. Skornya ini sekitar Brazil 3-1 atau 1 Jepang, ataupun Brazil 2-1 Jepang lah, paling enggak gitu katanya ya. Kalau seri ini kemungkinan ya sekitar 23% ya untuk si Brazil dan Jepang ini mendengar ya. Nah, sedangkan nanti jam 3 dini hari juga jam 3 subuh itu mendengar ya, Jerman dan Paraguay itu akan bertanding juga mendengar. Jerman ini akan tampil dengan agresif ya, bersama dengan Julian Nagelsmann, dan performanya juga cukup apik ya, bersama dengan Nils Undorf ini 3 gol di fase grup. Dan ya, kalau Paraguay ini juga mengandalkan taktik pertahanan benteng ala Gustavo Alfaro, Jerman ini diprediksi juga akan mendominasi ya penguasaan bola. Tapi laga akan berjalan dengan ketat karena di sanalah Paraguay juga cukup disiplin di lini belakangnya gitu berangkat ya. Dan tapi banyak yang mengatakan atau memprediksikan Jerman ini lebih diunggulkan berangkat ya, apalagi secara angka juga jauh ya, 4-11 untuk langsung lolos gitu dengar. Nah, tapi ya ikuti aja terus ya. Kemudian nanti juga jam 8 pagi besok mendengar ya, Selasa 30 Juni nantinya, duel taktik ya antara Belanda dan juga Maroko. Di sana Belanda ke fase gugur ya, bermodalkan gaya menyerang cepat produktif untuk menghancurkan sebelumnya Swedia dan Tunisia lewat duet Brian Brobby dan Cody Gakpo berengar. Nah, sedangkan Maroko dengan si singa atlasnya ini dikenal dengan pertahanan solid dan juga serangan balik yang cukup cepat. Dan pengalamannya juga diprediksi bakalan tipis lah gitu berengar ya. Dan Belanda ini akan unggul di sana dibandingkan Maroko. Tapi kita nggak tahu apakah performa dari si Belanda ini juga masih tetap bertahan ataupun juga meningkat, atau malah Maroko yang lebih meningkat di sana gitu berengar. Tapi ya prediksinya sih katanya imbang atau Belanda yang menang katanya sih gitu ya. Tapi kita akan tunggu-tunggu aja siapa ya. Dan kemudian mendengar, berdasarkan data bagan bracket terbaru TNT, kita juga melihat berbagai pertandingan yang dilakukan oleh para pemain timnas dunia ini mendengar ya, dengan berbagai fase grup ya, seperti di kabar terbaru TNT Sport dan hasil simulasi termuktahir dari superkomputer Opta. Di sana ada Perancis dan Argentina. Nah, ini nih kedua tim yang saat ini juga diunggulkan ya untuk ada kemungkinan memenangkan trofi Piala Dunia 2026 karena jalannya cukup mulus bagi mereka gitu pendengar ya. Nah, peta kekuatan turnamen ini bergeser setelah fase grup selesai dan ada namanya jalur knockout. Nah, ini cukup ketat di sana ya. Tapi peluangnya bisa saja terjadi dengan berbagai skema yang ada gitu pendengar ya. Dan kandidat yang pertama itu adalah Prancis karena di sana dari skemanya Prancis itu berada di blok kiri bagan yang memang dihuni banyak raksasa Eropa. Jalurnya juga tergolong cukup berat mengerek karena diproyeksikan bertemu dengan si Jerman di babak 16 besar. Lalu kemudian Belanda sampai berpotensi bentrok dengan Spanyol di semifinal. Dan ya alasan diunggulkan karena jalurnya cukup terjal ya, dan kedalaman skuad ini juga bertabur begitu banyak bintang, dan mentalitas turnamen Les Blues ini katanya juga bakal sukses menembus dua final Piala Dunia terakhir yang membuatnya tetap ditempatkan sebagai favorit nomor satu. Mungkin Prancis ini juga penggemarnya saat ini cukup banyak sekali gitu pendengar yang mengidolakan si Prancis ini ya. Nah tapi gak kalah dengan si Argentina dong ya di posisi kedua saat ini yang mungkin menjadi juara bertahan mendengar ya. Tadi kalau Perancis itu bisa dikabarkan menjadi kandidat utama lah gitu mendengar dalam pemenang Piala Dunia 2026. Tapi ya kalau dari segi juara bertahan mungkin Argentina diunggulkan dalam hal ini pendengar, karena berada di blok kanan bagan katanya jalur Lionel Messi, abang Messi kita dan kawan-kawan ini dinilai jauh lebih menguntungkan. Nah di babak ke-32 besar aja mereka menghadapi Tanjung Verde, kemudian ikuti laga melawan Mesir, baru kemudian nantinya menemui tantangan besar seperti Inggris atau Brazil di semifinal benar. Alasan untuk diunggulkan ya peluang Argentina ini melonjak ya, ada skema yang relatif mulus dalam tanda kutip untuk menuju babak akhir. Nah mereka ini bahkan punya probabilitas yang cukup tinggi untuk lolos ke partai final gitu pendengar ya. Tapi ya itu cuma prediksi pendengar ya. Gak tahu hasilnya nanti ke belakang kemana sampai tanggal 20 Juli nanti kita akan tunggu ya. Kemudian, nah unggulan ketiga ini ada Spanyol pendengar. Nah ini sama seperti Prancis sebelumnya karena berada di blok kiri dan juga cukup mampu gitu ya melewati Austria di babak 32 besar dan Kolombia di 16 besar. Mereka ini diprediksi ataupun digadang-gadang akan saling sikut dengan Prancis di semifinal. Nah, juara Euro 2024 ini juga menjadi favorit utama sih ya sebelum turnamen ini dimulai. Karena ya gaya mainnya juga cukup sengit banget ya itu ya, agresif mereka ini berenggaknya dalam menyerang. Nah peluangnya pun juga sedikit turun ya, hanya karena potensi jalur knockoutnya yang berbelit dan rumit gitu berenggak ya. Ya tapi itulah ya beberapa prediksi yang mungkin akan menjadi peluang bagi siapapun yang akan menjadi juara. Tapi yang tadi ya, dengan berbagai kandidatnya ini, apakah menjadi yang memenangkan Piala Dunia 2026 ini kandidat utamanya si Prancis atau si juara bertahan Argentina, atau ada yang lain keunggulan yang ketiga Spanyol di sana, wah nggak tahu ya, atau Inggris bahkan yang katanya punya persentase 9,68%. Kita akan tunggu-tunggu saja pertandingan hingga selesai. Apalagi greget ya kalau misalnya nontonnya, kita sedikit spoiler aja. Enggak spoiler, prediksi, cuma prediksi aja yang kita kutip dari berbagai sumber untuk Anda ya. Oke, kita akan dengar lagu-lagu Piala Dunia yang lain hingga nanti jam 12 kita juga telah selesai menemani para pendengar di RRI Sambas. Kami ucapkan terima kasih banyak yang udah dengar dari pagi, malam, selalu setia setia mendengarkan kita di berbagai aktivitasnya, selalu hidup tuh radionya, selalu berbahagia dan sehat selalu juga untuk Anda, termasuk bagi para pendengar kita yang saat ini sedang perjalanan mendengar ya. Nah, mudah-mudahan tetap sehat, semangat selalu. Oke deh para pendengar, dengan semangat yang luar biasa kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan di Pesta Piala Dunia 2026.

Selamat malam saudara pendengar. Demikian rangkaian program acara yang telah kami hadirkan di RRI Sambas dalam edisi kali ini. Saya Melsa Triwulandari mewakili segenap angkasawan dan angkasawati RRI Sambas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Berita pertama, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PKS, Alifuddin melakukan kunjungan kerja ke kantor Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Pontianak. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung sarana-prasarana serta operasional stasiun Radio Kemerdekaan Indonesia di wilayah Kalimantan Barat dan berikut laporannya.
1: Setibanya di kantor RRI Pontianak, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PKS, Alifuddin dan rombongan disambut langsung oleh Kepala Stasiun atau Kepsta RRI Pontianak, Budi Suwarno dan jajaran. Dalam kesempatan tersebut, Alifuddin berkesempatan meninjau sejumlah ruang kerja, mulai dari ruang siaran hingga ruang pemberitaan, untuk melihat langsung dinamika kerja para penyiar dan jurnalis di lapangan hingga sarana dan prasarananya. Alifuddin menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dukungan pendanaan bagi RRI Pontianak di tingkat pusat. Dirinya mengaku selama ini peran strategis RRI dalam memberikan informasi yang edukatif dan kredibel bagi masyarakat di Kalimantan Barat.
2: Perlu sangat mendukung ya pendanaannya, dan saya selalu dan tidak akan bosan-bosannya untuk berjuangkan ya. Walaupun kami tahu anggaran terbatas ya, tetap mohonlah untuk disisikan untuk RRI Pontianak ini yang sudah banyak jasanya Pak ya untuk Kalimantan Barat.
1: Alifuddin menambahkan segala aspirasi dan kebutuhan yang disampaikan oleh pihak RRI Pontianak selama kunjungan kerja, dia catat. Dirinya berkomitmen untuk membawa kebutuhan tersebut ke dalam rapat pembahasan anggaran di Senayan. Melalui ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat sinergi antara legislatif dan media publik guna memastikan RRI tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai garda terdepan penyebaran informasi yang berwawasan kebangsaan khususnya di bumi khatulistiwa. Muhammad Rokib dan Kulista Kisra melaporkan.
0: Ya, Terminal Kijing Mempawah resmi melayani ekspor perdana menggunakan peti kemas, membuka babak baru penguatan logistik dan daya saing ekspor Kalimantan Barat, dan kita simak laporannya.
1: PT Pelabuhan Indonesia atau Persero Regional 2 resmi melepas ekspor perdana menggunakan peti kemas melalui Terminal Kijing Kabupaten Mempawah pada hari Senin. Pelepasan ini menjadi tonggak dimulainya layanan peti kemas secara bertahap di pelabuhan tersebut. Direktur Komersial PT Pelindo atau Persero, Farid Padang mengatakan ekspor perdana ini menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan Terminal Kijing sebagai gerbang ekspor baru di Kalimantan Barat. Pada tahap awal, komoditas yang diberangkatkan menuju Malaysia terdiri atas alumina, kelapa bulat, dan produk olahan kelapa.
3: Dengan pelayaran berkutu laut, dengan jumlah kontainer, 110 kontainer, terdiri dari produk alumina dan produk kenal dan minyak olahan, semuanya dikirim ke pasir budaya.

0: SPC, kapal mas lain, layar-layar besar juga untuk membawa langsung dengan kapal. Jadi pulau laut juga kami minta ke depannya menambah juga dengan ukuran yang lebih besar, supaya minimal 500-an.
1: Sebanyak 180 kontainer diberangkatkan dalam ekspor perdana tersebut. Terdiri atas 162 kontainer alumina, 16 kontainer kelapa bulat, dan 2 kontainer produk olahan kelapa. Ekspor ini juga menjadi kelanjutan operasional Terminal Kijing setelah pada 10 Juni lalu terminal tersebut melayani kunjungan perdana kapal peti kemas. Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengapresiasi dimulainya layanan peti kemas di Terminal Kijing. Menurutnya, kehadiran layanan ini akan memangkas biaya logistik, mempercepat distribusi barang, dan meningkatkan daya saing komoditas unggulan di Kalimantan Barat pada pasar global.
2: 2026, nah kita melepas keberangkatan peti kemas ya, ekspor pertama ke Kesatuan Malaysia, kemudian insya Allah nantinya kalau sudah ada kapal besar yang merapat di sini, kita tidak perlu lagi transit di Malaysia langsung ya, ke China, kemudian ke Korea, Jepang, dan lain sebagainya. Nah hari ini kita melepas, dan mudah-mudahan pelepasan perdana ini juga ya akan bawa dampak pertumbuhan ekonomi untuk Kalimantan Barat, khususnya kalau mumpah lebih signifikan lagi ya. Dan kita berharap juga kepada masyarakat Kabupaten Mempawah untuk dapat mendukung kegiatan ini ya, dan nantinya akan membawa dampak pertumbuhan ekonomi ya untuk masyarakat setempat.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga terus mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung, termasuk akses jalan Pontianak ke Kijing dan jembatan Kapuas 3 agar konektivitas menuju pelabuhan semakin baik dan mampu menarik lebih banyak investasi. Optimalisasi Terminal Kijing diharapkan mendorong semakin banyak pelaku usaha melakukan ekspor langsung dari Kalimantan Barat tanpa bergantung pada pelabuhan di luar daerah, sehingga memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hermanta dan Kulista Kisra melaporkan.
3: Air sedang surut ya, jadi
4: mungkin. Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Tosatu Pontianak.
5: Dalam rangka meningkatkan literasi media, kemampuan komunikasi publik, serta pemahaman masyarakat mengenai dunia penyiaran, kelas bakti penyiaran bersama Perpustakaan Muhammadiyah hadir sebagai wadah pusat pembelajaran, pengembangan kompetensi, serta ruang berbagi pengetahuan bagi mahasiswa dan masyarakat umum. Kita simak laporannya.
1: Kegiatan yang mengangkat tema Speak Like Broadcaster ini menjadi bagian dari rangkaian Let It Be Festival 2026 yang digelar oleh Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Kota Pontianak. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diberikan pembekalan mengenai kemampuan berbicara di depan publik, tentang teknik komunikasi, hingga cara penyampaian pesan layaknya seorang penyiar. Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Kota Pontianak, Dwi Cahyo Prasetyo, mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperluas fungsi perpustakaan agar tidak hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga menjadi ruang pengembangan diri dan komunitas bagi mahasiswa.
6: Jadi kita inginnya perpustakaan kami sesuai dengan tagline kami, yaitu lebih asik di perpus, artinya mereka bisa merasakan kebahagiaan itu ada di perpus, selain itu mereka juga dapat pengetahuan-pengetahuan itu yang ada di perpustakaan, sehingga perpustakaan itu sudah tidak lagi dipandang sekedar buku saja gitu, tapi juga satu community hub gitu, sebagai satu sarana untuk pengembangan pengetahuan.
1: Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini berkolaborasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Barat dengan sebagai upaya memberikan pemahaman mengenai dunia penyiaran kepada generasi muda. Komisioner KPID Kalimantan Barat, Dea Citra Rahmatika, menyebut bahwa kemampuan komunikasi menjadi salah satu bekal penting yang dapat menunjang mahasiswa, baik dalam dunia akademik maupun dunia kerja.
7: Jadi materi kita hari ini adalah materi public speaking, khususnya speak like a broadcaster, atau gimana sih caranya ngomong dengan keterampilan seperti seorang penyiar. KPID berusaha menghadirkan skill-skill dasar yang dimiliki oleh seorang penyiar di lembaga penyiaran kepada mahasiswa, karena kami percaya percaya bahwa ilmu-ilmu ini adalah ilmu-ilmu yang akan diperlukan oleh mahasiswa sebagai bekal mereka baik dalam perkuliahan maupun dalam bidang pekerjaan nanti.
1: Dengan kolaborasi, literasi penyiaran dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Selain meningkatkan kemampuan komunikasi, kegiatan ini juga menjadi langkah untuk mengenalkan kembali peran lembaga penyiaran serta pentingnya masyarakat memahami informasi di tengah perkembangan media digital pada saat ini. Gulista Kisra melaporkan.
5: Ya, platform digital pembelajaran Al-Quran Qira'ah mengadakan rangkaian kegiatan bertajuk Muharram versi pemenang. Agenda utama kegiatan ini adalah perlombaan bagi para santri yang bernaung di bawah rumah Quran sebagai sarana monitoring dan evaluasi kualitas pembelajaran melalui aplikasi Qira'ah. Dan berikut laporannya.
8: Puluhan peserta atau santri dari rumah Quran di kota Pontianak antusias mengikuti lomba bacaan Quran yang dilaksanakan oleh Qira'ah. CEO founder Qira'ah Ahmad Kamil menjelaskan, selain dalam rangka menyemarakkan tahun baru Islam pada bulan Muharram 1448 Hijriah, lomba ini juga merupakan bagian dalam memperkuat digitalisasi pada rumah Quran. Ahmad Kamil menerangkan bahwa Qira'ah kini memang sedang memfokuskan untuk memberikan dampak nyata bagi ekosistem rumah Quran, terutama dalam mengatasi kendala sistem monitoring manual yang sering dihadapi.
9: Kami mengadakan perlombaan untuk rumah-rumah Quran yang siswanya atau murid santrinya belajar Al-Quran di rumah Quran, namun kita akan monitoring dan juga evaluasi melalui aplikasi Qira'ah. Jadi kami melakukan, kami di Qira'ah melakukan pembuatan aplikasi.
8: Ahmad Kamil menambahkan bahwa saat ini aplikasi Qira'ah telah memiliki lebih dari 2 juta pengguna di seluruh Indonesia. Sebagai platform pembelajaran Quran digital, Qira'ah memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan Quran digital lainnya, karena dirancang sebagai sebuah platform belajar yang solutif bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu maupun warga yang merasa canggung jika harus belajar secara tatap muka.
9: Untuk Qira'ah sendiri, kita berfokus kepada platform belajar Al-Quran, bukan hanya Quran digital, sehingga harapan kami orang-orang yang terkendala dalam belajar Al-Quran, malu untuk ketemu guru, kemudian terhambat waktu dari kesibukan dan lain-lain, itu dapat belajar Al-Quran di Qira'ah.
8: Meski berbasis teknologi canggih, Ahmad Kamil menegaskan bahwa sisi kemanusiaan tetap menjadi prioritas utama dalam penerapan Quran digital. Proses koreksi bacaan santri tidak sepenuhnya diserahkan kepada mesin, melainkan tetap dalam pengawasan para ustaz maupun ustazah yang tergabung dalam ekosistem Qira'ah untuk memvalidasi dan membantu proses pengkoreksian bacaan agar tetap sesuai dengan kaidah tajwid. Muhammad Rokib melaporkan.
10: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
5: Selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak dan kami sudah bersama Supriyadi. Silakan.
11: Selamat pagi rekan Budiman di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan melaporkan perakiran cuaca untuk hari ini Selasa 30 Juni 2026 bersemangku mulai pukul 7 pagi ini. Kita mulai dari kondisi cuaca untuk pagi hingga siang hari ini. Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Landak, Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kapuas Hulu, Sekadau, Sanggau, dan Melawi untuk hujan dengan intensitas sedang. Terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sintang dan Bengkayang. Untuk siang hingga sore hari nanti, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau, Sambas, Kota Singkawang, Ketapang, Kota Pontianak, dan Kapuas Hulu untuk hujan dengan intensitas sedang terjadi di Melawi, Mempawah, Landak, Kuburaya, dan Kayung Utara. Untuk hujan dengan intensitas lebat terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sintang, Sekadau, dan Bengkayang. Untuk malam hingga dini hari nanti, hujan ringan berpotensi terjadi di Kabupaten Bengkayang, Ketapang, Melawi, Kapuas Hulu, Sekadau, dan Sintang. Untuk hujan dengan intensitas sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Landak dan Sanggau. Untuk angin-angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara 55 hingga 98%. Peringatan dini waspada hujan yang terjadi dapat disertai angin kencang, guntur, dan petir. Waspadai juga kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi hujan dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 5 titik panas di wilayah Kalimantan Barat dengan indeks kemudahan terjadinya kebakaran hutan dalam sepekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.
5: Demikian sudah kita dengarkan informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Spadio Pontianak bersama Prakirawan Iskandar.

Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Budiman Tahir mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampaikan kritik dan saran Anda di email kami di redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Baik, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Berikutnya kami ajak Anda untuk kembali mendengarkan pertandingan antara Jerman melawan Paraguay. Kami mengucapkan kembali selamat mendengarkan.
1: Satu tendangan yang memang sangat-sangat akurat dan sangat keras tadi tidak mampu dibendung oleh Manuel Neuer. Juga demikian, sementara 1-0 unggul Paraguay dalam pertandingan adu tendangan penalti. Sekarang tendangan kedua dari Jerman, kita nantikan siapa yang melakukan tendangan yang kedua ini. Ya, sudah bersiap-siap, kita melihat jaga gawang Orlando.

0: Baik, sudah kita dengarkan tadi pertandingan lanjutan ya, timnas Jerman melawan Paraguay yang mana berhasil dimenangkan oleh tim Paraguay. Dan tentunya kami lanjutkan kebersamaan kita di rangkaian acara berikutnya. Kami ajak Anda untuk mendengarkan kabar dari Kalbar. Selamat mendengarkan.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kembali hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda. Dan tentunya saya juga tidak sendirian. Beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat siap menemani saya di pagi ini. Langsung saja kita sapa satu persatu rekan saya yang sudah terhubung via Zoom di pagi ini. Saya sapa di Sambas, ada Firdaus pagi ini. Selamat pagi Firdaus.
2: Ya, selamat pagi Andre.
0: Dengan Budi di sini.
2: Budi, mohon maaf ya.
0: Baik. Terima kasih Firdaus dan kita sapa juga di Sanggau ada Cika pagi ini.
3: Halo, selamat pagi Budi, teman-teman juga pendengar.
0: Baik. Terima kasih Cika di pagi ini dan di Antikong ada rekan saya Faisal ya. Selamat pagi Faisal. Masih di mute?
4: Oke, selamat pagi juga rekan Budi. Gimana kabarnya nih semua?
0: Alhamdulillah baik ya, terima kasih Faisal. Dan di Sintang ada rekan saya Dewi. Selamat pagi Dewi.
5: Pagi Budi dan teman-teman semuanya.
0: Baik, terima kasih. Dan sebelum kita dengarkan beberapa informasi dari rekan kami dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, kita dengarkan informasi dari Kota Pontianak di mana PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 resmi melepas ekspor perdana menggunakan peti kemas melalui Terminal Kijing Kabupaten Mempawa Senin kemarin. Dan pelepasan ini menjadi tonggak dimulainya layanan peti kemas secara bertahap di pelabuhan tersebut. Direktur Komersial PT Pelindo, Farid Padang, mengatakan ekspor perdana ini menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan Terminal Kijing sebagai gerbang ekspor baru Kalimantan Barat. Pada tahap awal, komoditas yang diberangkatkan menuju Malaysia terdiri dari alumina, kelapa bulat, dan produk olahan kelapa. Sebanyak 180 kontainer ini diberangkatkan dalam ekspor perdana ini, terdiri dari 162 kontainer alumina, 16 kontainer kelapa bulat, dan 2 kontainer produk olahan kelapa. Sedangkan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengapresiasi dimulainya layanan peti kemas di Terminal Kijing. Menurutnya kehadiran layanan ini akan memangkas biaya logistik, mempercepat distribusi barang, dan juga meningkatkan daya saing komoditas unggulan Kalimantan Barat di pasar global. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga terus mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung, termasuk akses jalan Pontianak Kijing dan juga jembatan Kapuas 3 agar konektivitas menuju pelabuhan semakin baik dan mampu menarik lebih banyak investasi. Itu dia informasi dari Kota Pontianak dan kita bergeser ke Sanggau ya. Diare dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA ini masih menjadi penyakit yang paling banyak ditangani di Puskesmas Antikong. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Cika. Silakan Cika.
3: Ya, betul sekali Budi, di mana penyakit diare dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA ini masih jadi kasus yang paling banyak ditangani di Puskesmas Antikong Kabupaten Sanggau hingga Juni 2026 ini. Dan kondisi tersebut menunjukkan penyakit menular masih mendominasi kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan. Pengelola layanan kesehatan Puskesmas Antikong, Reza Sapira, juga mengatakan kedua penyakit tersebut menempati urusan tertinggi dan berdasarkan data kunjungan pasien selama semester pertama tahun 2020. Dan kasus tersebut juga ditemukan pada berbagai kelompok usia. Karena kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ke puskesmas masih rendah. Dan menurutnya tingginya angka kunjungan pasien dengan keluhan diare dan ISPA ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Di antaranya perilaku hidup bersih dan juga sehat yang belum diterapkan secara optimal, serta kondisi lingkungan yang turut mempengaruhi penyebaran penyakit. Selain itu juga disampaikannya pihak puskesmas juga menilai kesadaran masyarakat untuk memeriksa akan kesehatan secara rutin masih tergolong rendah dan sebagian besar juga warga baru datang ke puskesmas ketika kondisi penyakit sudah cukup parah. Ia juga menjelaskan pemeriksaan kesehatan secara dini juga sangat penting untuk mendeteksi penyakit sejak awal, karena dengan penanganan yang lebih cepat, resiko komplikasi maupun penyebaran penyakit dapat diminimalkan. Puskesmas Entikong juga terus mengejarkan upaya promotif dan juga preventif melalui kegiatan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, di mana edukasi tersebut juga mencakup penerapan pola hidup bersih dan juga sehat serta pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Sapira berharap masyarakat juga tidak menunda pemeriksaan kesehatan apabila mengalami gejala penyakit, dan pemeriksaan sejak dini dinilai juga menjadi salah satu langkah penting untuk menekan angka kasus diare, ISPA dan juga penyakit lainnya di wilayah perbatasan. Demikian informasi dari Sanggau, Budi.
0: Baik, terima kasih Cika informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Sintang, ya, di mana jajaran Polsek Mentebah menggelar edukasi mengenai dampak buruk aktivitas pertambangan ilegal bagi lingkungan. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Dewi. Silakan Dewi.
5: Baik, terima kasih Budi. Personel Polsek Mentebah menggelar sosialisasi dan imbauan larangan pertambangan emas tanpa izin peti di Desa Tanjung Intan, Kecamatan Mentebah pada Sabtu 27 Juni 2026. Kegiatan menyasar tokoh masyarakat dan warga setempat bertujuan memberikan pemahaman hukum serta dampak negatif dari aktivitas tambang ilegal. Dalam kesempatan tersebut, petugas menegaskan bahwa peti melanggar pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang minerba dengan ancaman pidana penjara dan denda. Kapolsek Mentebah itu Didi Krianto menyampaikan bahwa praktik peti tidak hanya bermasalah secara hukum tetapi juga merusak lingkungan dan membahayakan keselamatan. Aktivitas peti mencemari sungai, merusak ekosistem desa serta sangat berisiko bagi para penambang. Pihaknya mengajak masyarakat untuk tidak terlibat dan segera melapor ke Babinkamtibmas atau Polsek jika menemukan tambang ilegal di wilayahnya. Selain penyampaian materi, petugas juga membentangkan spanduk imbauan bertuliskan stop peti sebagai bentuk ajakan menjaga kelestarian lingkungan desa. Kegiatan berlangsung aman dan tertib, dan warga yang hadir menyatakan dukungannya terhadap upaya kepolisian dalam memberantas tambang ilegal di Kecamatan Mentebah. Demikian rekan Budi dan teman-teman.
0: Baik, terima kasih Dewi informasi yang disampaikan dari Sintang. Dan kita menuju ke Entikong. Belasan anak Sanggau menikah mayoritas hamil duluan, dan informasi ini kita dengarkan bersama Faisal. Silakan.
4: Oke, benar sekali rekan Budi. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinsos P3 AKB Kabupaten Sanggau mencatat angka perkawinan anak di kabupaten ini mencapai 17 kasus. Angka tersebut merupakan akumulasi perkawinan anak sejak Januari hingga Juni 2026. Titin menyampaikan 17 kasus tersebut merupakan data anak yang mengajukan permohonan izin menikah di Pengadilan Agama Sanggau. Namun, sambung Titin, jumlah sebenarnya diperkirakan lebih dari itu. Titin berharap angka perkawinan anak di Sanggau tahun ini tidak mengalami peningkatan dari jumlah tahun lalu. Nah, rekan-rekan, kalau tahun lalu data kita di bulan Desember 2025 itu ada 47 kasus. Nah, jadi itu menjadi tolok ukurnya. Titin mengungkapkan sebagian besar perkawinan anak terjadi karena hamil duluan. Karena itu dia mengimbau para orang tua dan masyarakat untuk lebih peduli dengan pergaulan anaknya di luar rumah. Budi.
0: Baik, terima kasih Faisal informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Entikong. Dan kita menuju ke Sambas, di mana Pemkab Sambas percepat pembangunan jalan dan sekolah rakyat untuk dongkrak perekonomian. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Firdaus. Silakan.
2: Ya, benar sekali Budi dan pendengar. Pemerintah Kabupaten Sambas terus mempercepat pembangunan infrastruktur sebagai salah satu upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas jalan seperti percepatan pembangunan sekolah rakyat, dan juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati Sambas Satono mengatakan pembangunan jalan menjadi kebutuhan penting karena berperan dalam melancarkan mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian dan juga perkebunan, serta membuka akses menuju pusat-pusat kegiatan ekonomi. Infrastruktur yang memadai diyakini akan memberikan dampak positif terhadap aktivitas perdagangan dan investasi di Kabupaten Sambas. Selain pembangunan jalan, Pemkab Sambas juga terus mengupayakan hadirnya sekolah rakyat. Program ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan, ya, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan yang lebih terjangkau dan juga merata. Dan beberapa waktu lalu, pemerintah pusat bersama Pemkab Sambas telah meninjau lokasi yang diusulkan untuk pembangunan sekolah rakyat di Desa Jagur, Kecamatan Sambas. Dan pemerintah juga berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia ini dapat berjalan beriringan. Dengan akses jalan yang semakin baik dan fasilitas pendidikan yang semakin merata, roda perekonomian daerah diharapkan tumbuh lebih cepat, sekaligus meningkatkan daya saing masyarakat Sambas di masa mendatang. Dan melalui berbagai program tersebut, pemerintah Kabupaten Sambas juga menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat, sekaligus mendukung arah pembangunan nasional yang berfokus pada pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup. Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus informasi yang disampaikan, dan tentunya berbagai informasi lainnya kita akan hadirkan. Rekan-rekan, kita break dulu sejenak, dan pendengar dan juga pemirsa, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan tentunya seperti yang saya janjikan, berbagai informasi lainnya kita akan hadirkan untuk Anda di pagi ini. Kita lanjutkan kebersamaan kita dari informasi dari Kota Pontianak, di mana anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PKS, Alifuddin, melakukan kunjungan kerja ke kantor Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Pontianak. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung sarana-prasarana serta operasional stasiun radio kemerdekaan Indonesia di wilayah Kalimantan Barat. Dan setibanya di kantor RRI Pontianak, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PKS ini disambut langsung oleh Kepala Stasiun RRI Pontianak Budi Suwarno dan jajaran. Dalam kesempatan ini, Alifuddin berkesempatan meninjau sejumlah ruang kerja mulai dari ruang siaran hingga ruang pemberitaan untuk melihat langsung dinamika kerja para penyiar dan jurnalis di lapangan hingga sarana dan prasarananya. Alifuddin juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dukungan pendanaan bagi RRI Pontianak di tingkat pusat, dan ia mengakui selama ini peran strategis RRI dan memberikan informasi yang edukatif dan kredibel bagi masyarakat Kalimantan Barat. Alifuddin juga menambahkan segala aspirasi dan kebutuhan yang disampaikan oleh pihak RRI Pontianak selama kunjungan kerja ini telah dicatat, dan ia pun berkomitmen untuk membawa kebutuhan ini ke dalam rapat pembahasan anggaran di Senayan. Itu dia informasi dari Kota Pontianak, dan kita bergeser kembali ke Sintang, di mana Bupati Sintang mengingatkan para ASN yang pensiun untuk tetap menjaga integritas dan menjadi teladan di masyarakat. Dan informasi ini kembali kita dengarkan bersama Dewi. Silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Budi. Bupati Sintang Gregorius Helplanus Bala mengajak aparatur sipil negara ASN yang akan memasuki masa pensiun tahun 2027 untuk tetap menjaga integritas dan nama baik meski tidak lagi menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintah. Pesan tersebut disampaikan Bupati saat memberikan pembekalan kepada 224 ASN calon purna tugas di Pendopo Bupati Sintang pada Kamis 25 Juni 2026. Dalam kesempatan tersebut, Bupati mengingatkan para peserta agar berhati-hati apabila suatu saat mendapatkan tawaran untuk terjun ke dunia politik. Menurutnya, setiap keputusan harus dipertimbangkan. Selain itu, Bala juga mengajak ASN mengisi masa pensiun dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat dan sesuai dengan minat masing-masing, sehingga tetap produktif di tengah masyarakat. Bupati juga menilai pengalaman dan pengabdian yang dimiliki para ASN selama bertugas merupakan modal berharga untuk terus memberikan kontribusi positif di lingkungan keluarga maupun masyarakat setelah pensiun. Sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi mereka selama mengabdi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang, Bupati menutup kegiatan dengan menyalami satu persatu para ASN yang akan memasuki purna tugas pada 2027 mendatang. Melalui pembekalan tersebut, pemerintah Kabupaten Sintang berharap para ASN yang akan pensiun tidak hanya siap memasuki masa pensiun, tetapi juga tetap menjadi sosok inspiratif yang mampu memberikan keteladanan serta berkontribusi positif bagi masyarakat dimanapun berada. Demikian Budi dan teman-teman.
0: Baik, terima kasih Dewi. Informasi kedua yang disampaikan dari Sintang, dan kita menuju ke Sanggau. Fenomena pernikahan usia anak di Kabupaten Sanggau masih terjadi. Data menunjukkan sebagian besar kasus yang tercatat dipicu oleh kehamilan sebelum menikah. Informasi ini kembali kita dengarkan bersama Cika. Silakan.
2: Ya, baik Budi, di mana pemerintah Kabupaten Sanggau juga mengoptimalkan edukasi dan sosialisasi kepada generasi muda sebagai upaya menekan angka pernikahan dini. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, berharap langkah ini dapat meningkatkan pemahaman remaja mengenai resiko pernikahan pada usia anak. Dan disampaikannya, pernikahan dini ini masih menjadi tantangan karena sebagian anak juga belum memiliki kesiapan secara fisik maupun mental untuk membangun rumah tangga. Ia menerangkan kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan berbagai persoalan kesehatan dan sosial di kemudian hari. Karena pernikahan dini ini tentunya dampaknya sangat negatif terutama terhadap kesehatan, karena anak di bawah umur juga yang melakukan pernikahan dini tentunya tidak baik dari sisi kesehatannya. Wakil Bupati Sanggau juga mengatakan pemerintah Kabupaten Sanggau juga telah memasukkan upaya pencegahan pernikahan dini ke dalam berbagai program pembangunan daerah. Dikatakannya langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan generasi yang sehat dan juga berkualitas. Ia menambahkan upaya menekan angka pernikahan anak ini tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, dan menurutnya keterlibatan orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga organisasi kemasyarakatan juga menjadi kunci dalam memberikan pemahaman kepada generasi muda. Demikian informasi dari Sanggau, Budi.
0: Baik, terima kasih jika informasi yang disampaikan dari Sanggau, informasi yang kedua. Dan kita bergeser ke Sambas, di mana Sambas memperkuat benteng perbatasan lewat klinik rehabilitasi narkoba baru. Dan informasi ini kembali kita dengarkan bersama rekan Firdaus. Silakan.
3: Ya, pemerintah Kabupaten Sambas di pendengar kali ini memperkuat upaya pencegahan kembali penyalahgunaan narkoba khususnya di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah dengan menghadirkan klinik Pratama Berseri milik Badan Narkotika Indonesia Kabupaten Sambas atau BNNK Sambas. Nah, klinik tersebut diresmikan bertepatan pada Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI tahun 2026. Kehadirannya ini diharapkan dapat memberikan layanan rehabilitasi medis dan juga sosial bagi korban penyalahgunaan narkoba, sehingga masyarakat tidak lagi harus dirujuk ke luar daerah untuk mendapatkan penanganan. Bupati Sambas mengatakan posisi Kabupaten Sambas sebagai perbatasan ini jadi wilayah yang memiliki tantangan tersendiri dalam mencegah masuknya peredaran narkotika di luar negeri. Karena itu, penguatan sinergi antara pemerintah daerah, BNN, TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat ini menjadi sangat penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman narkoba. Sementara itu, Kepala BNN Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan bahwa pendekatan penanganan penyalahgunaan narkoba kini lebih mengedepankan rehabilitasi melalui konsep restoratif justice. Nah, dengan adanya fasilitas rehabilitasi di Kabupaten Sambas, korban penyalahgunaan narkoba diharapkan dapat memperoleh layanan yang lebih cepat, mudah, dan dekat dengan tempat tinggal mereka. Dan pemerintah juga berharap kehadiran klinik Pratama Berseri tidak hanya menjadi fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi simbol komitmen bersama dalam memperkuat benteng perbatasan di ancaman peredaran gelap narkotika. Dengan kolaborasi seluruh pihak diharapkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba ini terus meningkat dan sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi generasi dan penerus bangsa. Demikian Budi dan rekan-rekan.
0: Baik, terima kasih Firdaus. Dan selanjutnya kita menuju ke Antikong di mana polisi menangkap maling motor di Sekayam. Dan informasi ini kita dengarkan bersama Faisal. Silakan.
4: Iya, Budi dan juga rekan-rekan, Polsek Sekayam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor dan mengamankan seorang pria berinisial DS berusia 36 tahun. Polisi turut menyita satu unit sepeda motor yang diduga hasil curian beserta sejumlah barang bukti yang diduga digunakan DS untuk membongkar kendaraan. Kapolsek Sekayam AKP Sutikno mengatakan pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil pengembangan penyelidikan yang dilakukan tim tindak Polsek Sekayam. Keberhasilan tersebut juga tidak terlepas dari informasi masyarakat yang membantu proses pengungkapan perkara. Dijelaskan Kapolsek, dari tempat kejadian polisi memastikan sepeda motor Yamaha Bison bernomor polisi KB2710OA yang diamankan merupakan kendaraan sebelumnya dilaporkan hilang. Kesesuaian nomor rangka dan nomor mesin telah diverifikasi dengan data laporan kehilangan. Saat ini dikatakan terduga pelaku DS masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sekayam. Penyidik juga telah meminta keterangan sejumlah saksi untuk melengkapi alat bukti dan mendalami peran terduga dalam perkara tersebut. Budi.
0: Baik, terima kasih Faisal, informasi yang disampaikan dari Antikong, dan ini sekaligus menjadi pamungkas jumpa kita di Kabar dari Kalbar. Terima kasih rekan-rekan yang sudah menyampaikan informasinya pada pagi ini di Kabar dari Kalbar. Saya pertama ucapkan kepada Dewi, terima kasih Dewi.
1: Iya, terima kasih juga Budi dan rekan-rekan, sehat selalu buat semuanya.
0: Baik, dari Sintang kita bergeser ke Antikong, terima kasih Faisal.
4: Siap, terima kasih kembali rekan Budi.
0: Menuju ke Sanggau ada Cika, terima kasih.
2: Terima kasih kembali Budi.
0: Dan juga selanjutnya dari Sambas ada Firdaus. Terima kasih Firdaus.
3: Sama-sama. Terima kasih kembali Budi.
0: Baik, selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya rekan-rekan, dan kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Selasa 30 Juni 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pondera. Pendengar dimanapun Anda berada, jangan lupa nanti jam 8 kami akan kembali menghadirkan pertandingan lainnya yang tentunya akan kami suguhkan di tengah-tengah Anda ya. Nanti akan ada pertandingan antara Timnas Belanda melawan Maroko. Kita akan hadirkan untuk Anda tepat pukul 8. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu berbagai informasi terkini yang tentunya kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Sentral Programa 3 Jakarta, dan pastikan terus bersama kami di Programa 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.